0: melakukan revisi terhadap kebijakan-kebijakan agar program-program pemerintah itu bisa tepat sasaran kepada masyarakat kita sendiri. Terima kasih.
1: Baik, luar biasa. Ini kesadaran penuh yang tentunya dalam hal pelayanan pasti juga masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi, apalagi DOB ya Pak ya. Dan juga tentu dengan kurang-kurang itu pemerintah akan terus maju untuk memberikan pelayanan terbaik kepada semua masyarakat, terutama yang ada di wilayah Papua Selatan. Terima kasih juga untuk kontribusi pertanyaannya, interaksi pagi hari ini ada Pak Anton di Kudamati, kemudian juga ada Pak Doni di Mandala, ada Ibu Yoce di Wasur, dan juga Pak Markus di Mopal. Oke, untuk pertanyaan masukan yang sudah disampaikan pagi hari ini, dan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Eko Wador, waktunya sudah datang langsung ke studio untuk pagi hari ini. Sukses dan semangat terus Pak ya, sehat dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, dan apa yang sudah disampaikan ini juga bagian daripada sosialisasi kepada semua masyarakat terkait dengan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan juga Kesejahteraan Rakyat yang sudah dilaksanakan sepanjang tahun 2026 ini ya Pak ya, dan juga program yang nanti tentu akan berlanjut di tahun 2027. Baik pendengar dan juga pemirsa, demikian untuk pagi hari ini suara aspirasi pemerintah Papua Selatan Sapapsel di edisi Selasa 6 Oktober 2026. Kita bersama dengan Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Selatan. Tentu kita akan bertemu lagi dengan topik pembahasan yang berbeda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
2: Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI.

0: Pendengar, kalau tadi sudah ada ikuti dialog interaktif Sapapsel dengan topik mengenal tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat, narasumber Eko Wador, SSTP MSI, Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat PPS, bersama presenter Desi Sambe, dan tadi bergabung bersama Pro 1 RRI Merauke. Baik pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI.
1: Kepentingan negara dan bangsa, kita siap untuk

0: Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
1: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi yang pertama dia harus mengawal program prioritas presiden, program unggulan Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada ujungnya atau tidak bisa diselesaikan, maka bahasa presidennya menyelesaikan.
0: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus.
4: Paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
5: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
4: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
5: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
4: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada, dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
5: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
6: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh CPO maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
5: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono, mengatakan stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
3: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan DP.
5: Pada akhirnya stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi

0: barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
1: Saya sebagai konsumen sih, yang penting harga stabil dan stoknya aman ya kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
2: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi.

0: investasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 US dollar kepada Kusafi. Saudara saksi,
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Puat Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
4: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti seperti itu, Gus.
2: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100.000 US dollar tersebut untuk apa?
4: Pada saat itu tidak, Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
2: Untuk apa? Sebelakangan hari disampaikan untuk apa?
4: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa? Untuk apa? Saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan, ini untuk pansus.
3: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Buat Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikitpun yang menggunakan uang negara.
5: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan, ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
6: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
5: Tidak ada, ya?
3: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plus 3 atau Asian Plus 3 Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3 yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO, mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi. Dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam, dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Ade Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Pendengar Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Pendigo di Pancar Luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3 97,5 MHz. Bersama Anda pendengar melanjutkan di Lintas Siang Bovendigo. Selepas tadi Lintas Pagi, Anda ditemani oleh rekan Fana ya, saya Lisa, melanjutkan kebersamaan hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur atau jam 2 siang ya. Nantinya bersama Anda pendengar ada informasi cek fakta, ada informasi ya, dan hiburan tentunya pendengar seputar informasi-informasi literasi ya, informasi dan hiburan pendengar. Kemudian ada acara musik pelepas lelah, dinamika olahraga, dan informasi cek fakta ya. Kami hadir kembali bersama Anda tentunya usai nanti penyampaian dinamika olahraga ya, pada pukul 13.34 menit ada informasi cek fakta, musik dan informasi. Tentunya itu adalah rangkaian-rangkaian acara yang hadir sepanjang kebersamaan kita di Lintas Siang Bovendigo. Dan kita masih ya pada edisi siar hari Selasa ya, tanggal 6 Oktober 2026. Harapan kami pendengar semoga terus bersama Anda, menjumpai dalam keadaan baik dan juga suasana aktivitas Anda baik ya, dan juga berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Anda, terutama masyarakat Kabupaten Bovendigo dimanapun Anda berada.

Inflasi adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara umum dalam suatu periode. Ketika inflasi terjadi, daya beli uang menurun, yang berarti uang yang Anda miliki tidak dapat membeli barang dan jasa sebanyak sebelumnya. Ini berdampak langsung pada kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, bahan bakar, dan transportasi yang menjadi semakin mahal. Inflasi juga memengaruhi tabungan dan investasi. Uang yang disimpan di rekening tabungan dengan bunga yang rendah bisa kehilangan nilainya seiring waktu. Oleh karena itu, penting untuk memahami inflasi dan mengelola keuangan dengan bijak. Langkah pertama adalah memprioritaskan kebutuhan pokok dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Selanjutnya, pertimbangkan untuk menginvestasikan sebagian dari pendapatan Anda dalam aset yang dapat melindungi nilai uang, seperti emas atau properti. Perencanaan keuangan yang matang sangat diperlukan untuk menghadapi inflasi. Menyusun anggaran yang realistis dan konsisten, menabung bisa menjadi langkah awal yang baik. Dengan strategi yang tepat, Anda dapat menjaga stabilitas keuangan dan meminimalkan dampak inflasi terhadap kehidupan Anda. Pahami inflasi, rencanakan masa depan.

0: kita main kah?
1: Ayo sudah, kayak tadi malam, seru sekali.
2: Hai, boleh kenalan tidak? Siapa nama adik beragama Hindu?
1: Boleh.
0: Is, jangan berteman sama dia. Kan dia beragama Hindu toh.
1: Jangan, tidak boleh begitu. Kita harus berteman sama dia walaupun berbeda agama.
0: Sudah.
1: Ayo. Nama saya Ana. Saya beragama Kristen.
0: Halo. Nama saya Ica, beragama Katolik. Kita main yuk.
3: Berbeda agama bukan berarti berbeda dalam persahabatan. Mari saling menghormati, menerima perbedaan, dan hidup rukun bersama.

0: Pendengar, kami hadirkan informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Mendengar, beredar di media sosial sebuah surat undangan mengatasnamakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah perihal seminar diskusi pendidikan pengusaha dalam sektor bisnis pendidikan 2026 yang disebut akan dilaksanakan pada tanggal 10 dan 11 Oktober 2026 di Bali. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, dilansir dari akun Instagram Jaga Pendidikan @jagapendidikan, Direktorat Kursus dan Pelatihan Dijen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen menegaskan bahwa surat tersebut palsu dan bukan surat resmi dari Kemendikdasmen. Masyarakat diimbau untuk tidak mempercayai, menindaklanjuti atau memberikan data maupun dokumen sebagaimana diminta dalam surat tersebut. Pastikan informasi terkait Kemendikdasmen hanya bersumber dari kanal resmi. Pendengar, adalah informasi cek fakta ya, kategori hoax ya, undangan seminar diskusi mengatasnamakan Kemendikdasmen, informasi kategori hoax. Kami lansir dari website resmi Komdigi untuk informasi cek fakta pagi ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Api kecil bisa menjadi bencana besar. Jangan membakar hutan dan lahan sembarangan. Jaga hutan kita dari kebakaran. Jika melihat titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang. Hutan adalah kehidupan. Jaga hutan, jaga masa depan.

0: Ibuk terus, ada sedih.
1: Bapak kerja buat kita toh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Ade rindu makan sama-sama.
1: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga, karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo, kuatkan hubungan keluarga.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
2: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
3: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya, tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
2: Saya Edi Siswanto.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan tradisi dan budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Keindahan alam serta keanekaragaman suku di dalamnya membuat Indonesia kerap dijuluki sebagai surga dunia. Mulai dari tarian, kuliner, musik tradisional hingga berbagai tradisi peninggalan nenek moyang kita lainnya yang menjadikan Indonesia dikenal sebagai negeri yang senantiasa menjunjung tinggi nilai leluhur. Zamrud Katulistiwa disematkan kepada Indonesia karena negara kita memiliki kekayaan berlimpah ibarat batu zamrud yang indah. Selain itu, Indonesia juga terletak di bawah garis ekuator atau Katulistiwa. Namun menariknya, julukan Zamrud Katulistiwa ini bukan karena letaknya yang berada di bawah garis Katulistiwa, melainkan karena Indonesia yang terlihat sangat indah jika dilihat dari angkasa. Seperti gugusan kepulauan Indonesia yang hijau menyejukkan mata layaknya batu zamrud. Hal inilah yang kemudian membuat Indonesia dikenal

0: semua informasi itu benar. Berita hoaks bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
2: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
0: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak mudah percaya.

Pendengar Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Bovendigo, dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua. Saya Lisa masih bersama Anda. Terus juga kebersamaan kita masih dengan informasi juga hiburan, rangkaian acara yang tentu masih akan terus kami hadirkan ya di ruang dengar Anda pada lintas siangnya Bovendigo saat ini. Beberapa rangkaian acara sudah kami hadirkan dan masih akan terus dipersembahkan sepanjang kebersamaan kita hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Saat ini sudah jam 10 ya, lebih 13 menit pendengar, jam 10.13 menit waktu Indonesia Timur. Dan seperti yang sudah saya informasikan ya, sejak dimana awal kebersamaan kita, nantinya ada informasi-informasi seputar literasi digital ya, ada informasi-informasi seputar literasi digital yang akan kami informasikan ya, kami bagikan di ruang dengar Anda informasi-informasinya seputar literasi digital. Dan saatnya ya di mana kebersamaan kita jam 10 sampai dengan jam 11 ya, ada seputar informasi-informasi literasi digital yang kami lansir ya dari laman resmi rri.go.id dan juga dari beberapa sumber-sumber lainnya di mana memberikan informasi seputar literasi digital. Ya, pendengar, literasi digital ya adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi dan memanfaatkan teknologi digital serta informasi secara efektif, etis dan bijak tentunya. Ya, sedikit ya berbagi informasi dulu seputar literasi digital. Di mana pendengar, pengertian ya dan komponen utama dari definisi kecakapan menggunakan media digital dan alat komunikasi untuk menemukan, kemudian mengelola serta menyebarkan informasi secara cerdas dan aman, kemampuan membedakan informasi yang benar ya dari hoax di tengah derasnya arus data ya, kritis dan selektif, keamanan digital, pemahaman dalam melindungi data pribadi, kemudian mengenali penipuan online dan menjaga privasi. Ya, ada beberapa informasinya ya. Di ruang dengar ada kebersamaan kita informasi seputar literasi digital. Mendengar di era digital ya seperti sekarang ya, informasi begitu cepat kita terima ya melalui media sosial ya maupun berbagai platform digital. Namun tidak semua informasi yang kita lihat dan juga kita baca ya adanya benar adanya ya. Karena itu literasi digital menjadi bekal penting bagi kita ya agar lebih bijak ya dalam menerima, menyaring dan juga membagikan informasi. Sebelum membagikan sebuah informasi, ada baiknya kita berhenti sejenak dan memeriksa kebenarannya. Dan ya jangan langsung ya percaya hanya karena judulnya menarik ataupun juga informasi-informasi tersebut banyak dibagikan orang lain ya. Ada beberapa tipe sederhana yang bisa dilakukan. Ya, pertama, periksa sumber informasinya. Kemudian kedua, baca informasi secara utuh. Jangan banyak berdasarkan judul ya, jangan hanya berdasarkan judul. Ketika bandingkan ya dengan sumber terpercaya lainnya. Dan yang tidak kalah penting, pendengar, jangan mudah meneruskan informasi yang informasi itu belum jelas ya kebenarannya. Ini tentunya juga ya menjadi hal yang sangat penting juga untuk kita selalu ingat, satu kali klik ya, satu kali kita klik untuk membagikan informasi mungkin

terlihat sederhana, tetapi debu dampak ya, dampaknya ini bisa sampai kepada banyak orang ya. Ya, jadi penggunaan media digital, mari menjadi pengguna media digital yang cerdas, kritis, dan juga bertanggung jawab. Berbicara tentang literasi digital ya, sebenarnya bukan hanya soal bagaimana kita bisa menggunakan handphone atau media sosial. Literasi digital pendengar jauh lebih luas dari itu. Literasi digital adalah kemampuan kita untuk mengakses informasi, memahami apa yang kita baca atau lihat, kemudian menilai apakah informasi tersebut benar ya dan dapat dipercaya. Setelah itu, kita juga harus mampu menggunakan, membuat, dan juga menyampaikan informasi dengan cara yang kritis, etis, aman, dan juga informasinya ya bertanggung jawab. Di Indonesia sendiri, pendengar, literasi digital memiliki 4 pilar ya. Ada 4 pilar penting. Ada keterampilan digital, yaitu kemampuan menggunakan teknologi. Kemudian etika digital, ya bagaimana kita bersikap dan berkomunikasi dengan baik di ruang digital. Ada juga keamanan digital, ya yaitu bagaimana kita menjaga data dan informasi pribadi. Dan yang terakhir ya adalah budaya digital, yaitu bagaimana kita membangun kebiasaan serta perilaku yang positif di dunia digital. Keempat pilar ini, pendengar, tentu ini menjadi bekal penting ya bagi kita semua. Jadi ketika menerima sebuah informasi, jangan terburu-buru percaya, apalagi langsung membagikannya. Periksa terlebih dahulu ya sumbernya, paham isinya, dan pastikan informasi tersebut benar sebelum diteruskan kepada orang lain. Karena di era digital ini, menjadi pengguna teknologi bukan hanya harus pintar menggunakan perangkat ya, tetapi juga harus bijak dalam menggunakan informasi. Berikut ada beberapa informasi ya pendengar, itu sedikit tadi mengedukasi ya tentu untuk kita semuanya, baik untuk pendengar terutama Anda yang ya masyarakat Kabupaten Mufendigul ya, dimanapun berada ketika lagi pantau bersama kami di siang ini informasi seputar literasi digital.

Ya, pendengar, masih kembali ya dengan beberapa informasi-informasi kami lansir dari laman resmi rri.co.id dan juga ada beberapa sumber-sumber lainnya seputar literasi digital. Ada informasi seputar literasi digital jadi bekal menyaring informasi sebelum dibagikan, juga ada salah satu kegiatan yang untuk kegiatan-kegiatan ini yang berlangsung di bulan September kemarin. Ini ada Festival Literasi Sampang ya 2026. Tentu ini juga dengan adanya Festival Literasi ini mendorong ya generasi muda cerdas bermedia digital. Kan saya bagikan informasinya. Kita dengarkan dulu tembang ya yang saya akan hadirkan kembali. Kemudian nanti ada beberapa pesan-pesan. Masih ya bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi...
4: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar. Tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar. Bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001%. Dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ ബോബിൻ്റെ മരപ്പുള്ളിൻ്റെ ബ്രാഡ് Waktu Indonesia Timur ya, di mana kebersamaan kita masih di lintas siang. Bahkan di kau ya, saya Lisa masih bersama Anda pada pagi. Dan tentunya pendengar ya, masih seputar informasi-informasi. Informasi-informasi seputar ya, literasi digital. Dan pendengar, ada beberapa informasi dari laman resmi rri.id. Pendengar, literasi digital jadi bekal menyaring informasi sebelum dibagikan. Literasi digital diperlukan masyarakat agar mampu menyaring informasi sebelum membagikannya di ruang digital. Pendengar, ke Prodi S1 Ilmu Komunikasi ya, Cirebon, sekaligus anggota jaringan pegiat literasi digital Ida Ria Endi SOSM Ikom mengatakan literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi. Menurutnya pendengar, literasi digital mencakup kemampuan mengakses, memahami, mengevaluasi, menggunakan, menciptakan, dan mengkomunikasikan informasi secara kritis, etis, aman, dan bertanggung jawab. Literasi digital adalah kemampuan diri, kemampuan seseorang untuk mengakses, memahami, kemudian juga mengevaluasi, menggunakan, menciptakan, dan mengkomunikasikan informasi secara kritis, etis, aman, dan dengan bertanggung jawab. Yang menjelaskan pendengar, literasi digital dalam konteks Indonesia memiliki 4 pilar yang meliputi keterampilan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital ya. Keempatnya menjadi fondasi masyarakat dalam menjalankan aktivitas di ruang digital. Ia menyebut pendengar, keterampilan digital membantu masyarakat menggunakan teknologi sekaligus mencari dan memastikan kebenaran informasi ya, memastikan kebenaran informasi. Sementara etika digital berkaitan dengan pertimbangan terhadap norma, nilai, hak, serta dampak, yakni tentu dari komunikasi yang dilakukan. Menurutnya, keamanan digital juga penting untuk melindungi data, privasi akun, dan identitas digital. Adapun budaya digital ya, berkaitan dengan kemampuan membangun kehidupan digital yang sesuai dengan nilai sosial, budaya, nasional, dan keberagaman Indonesia. Ya, menilai pendengar, kemampuan literasi digital perlu terus diasah karena perkembangan informasi ya berlangsung secara dinamis. Masyarakat juga perlu memperkaya pengetahuan agar mampu memastikan informasi yang diterima di ruang digital dapat dipercaya sebelum diteruskan kepada orang lain. Dan menegaskan kebiasaan menyaring informasi sebelum membagikannya menjadi bagian penting dari literasi digital. Dengan kemampuan tersebut, pendengar, masyarakat diharapkan tidak sekedar terampil menggunakan teknologi, tetapi juga mampu bertanggung jawab ya tentunya atas informasi yang disebarkan. Pendengar, adalah informasi seputar literasi digital jadi bekal menyaring informasi sebelum dibagikan ya, dan ini disampaikan oleh anggota jaringan pegiat literasi digital ya, Kaprodi S1 Ilmu Komunikasi ya, sekaligus anggota jaringan pegiat literasi digital Ida Riaeni SOSM Ikom ya, yang mengatakan tadi literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi ya, mencakup kemampuan mengakses, memahami, mengevaluasi, menggunakan, menciptakan, dan mengkomunikasikan informasi secara kritis, etis, aman, dan tentunya bertanggung jawab. Kemudian pendengar, ada salah satu kegiatan yang dilakukan ya, tentunya juga di bulan September kemarin, masih berkaitannya dengan literasi digital ya, Festival Literasi ya, tentu 2026 ya, dorong generasi muda cerdas bermedia digital.
Dalam rangka mendorong kecerdasan digital ya, dalam dan memperkuat minat baca masyarakat, kegiatan bertajuk literasi digital, Festival Literasi Sampang ya 2026 yang mengusung tema besar Suara Generasi Hebat Ketika Budaya dan Literasi Bersatu, disampaikan pendengar oleh Wakasek Humas SMA Sabilillah ya, ini di Sampang, pendengar sekaligus perwakil peserta Festival Literasi, mengatakan, memaparkan pentingnya peran institusi pendidikan dan perpustakaan ya, tentu ini dalam membangun pondasi literasi yang kuat di lingkungan sekolah, karena menurutnya sinergi antara nilai budaya lokal dan literasi modern menjadi kunci utama ya dalam membentuk karakter generasi muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kemudian pendengar, ada dari sudut pandang ya seorang akademisi Gema Dania, seorang kreator berprestasi ya, yang merupakan pemenang lomba video literasi Gema Gema yang membagikan pengalaman kreatifnya dalam memanfaatkan media audiovisual ya, tentu ini sebagai sarana menyebarkan konten-konten edukatif yang positif. Melalui kisah inspiratifnya, pendengar ia kembali mengajak generasi muda Sampang ya untuk tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga aktif menjadi produsen konten digital yang sehat, inspiratif, dan tetap menghargai akar budaya. Ya, itu adalah salah satu kegiatannya di mana dilaksanakan Festival Literasi Sampang 2026 yang tentu ini mendorong generasi muda cerdas bermedia digital, dan tadi juga ada salah satu informasi seputar literasi digital jadi bekal menyaring informasi sebelum dibagikan. Pukul 10.52 menit waktu Indonesia Timur, pendengar masih ya dengan informasi literasi digital dan manfaatnya. Literasi digital yang merupakan kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi digital secara efektif dan bertanggung jawab. Di era digital yang semakin canggih ini, pendengar, literasi digital tentu ini menjadi kunci penting ya bagi individu dalam berinteraksi, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Dikutip ya dari https://www.gramedia.com, literasi digital pendengar mencakup berbagai aspek, mulai dari kemampuan mengakses informasi secara online, memahami cara kerja perangkat teknologi, hingga kemampuan menganalisis informasi dan menyikapi konten digital dengan kritis. Pendengar, tidak hanya itu, literasi digital ya juga melibatkan aspek keamanan digital ya, di mana seseorang diharapkan mampu menjaga privasi dan data pribadi ya dari ancaman yang mungkin timbul di dunia maya. Manfaat literasi digital sangat luas ya, antara lain pendengar, pertama, peningkatan akses informasi. Dengan literasi digital, individu dapat mengakses berbagai informasi secara cepat dan efisien. Ini memungkinkan seseorang untuk terus belajar dan berkembang ya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di internet. Kemudian kedua pendengar, manfaat ya, kedua, kemampuan beradaptasi dengan teknologi. Literasi digital membantu individu untuk lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang terus berubah. Dengan kemampuan ini, pendengar, seseorang dapat lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efisiensi kerja. Dalam dunia kerja, literasi digital memungkinkan seseorang untuk bekerja lebih efisien dengan memanfaatkan berbagai alat dan aplikasi digital. Ini termasuk kemampuan untuk bekerja secara ya, mengelola proyek dan juga berkolaborasi dengan tim melalui platform digital tentunya. Kemudian yang keempat, pendengar, partisipasi dalam masyarakat digital. Literasi digital juga memungkinkan individu untuk berpartisipasi ya, tentu ini secara aktif ya dalam masyarakat digital, baik melalui media sosial, forum online, atau platform digital lainnya. Ini membuka peluang ya untuk berkomunikasi, berbagi pengetahuan, dan terlibat dalam diskusi global
Dan yang kelima, kesadaran keamanan digital. Dengan literasi digital, pendengar individu dapat lebih sadar akan pentingnya keamanan digital dan privasi. Mereka dapat mengambil langkah-langkah untuk melindungi data pribadi dan menghindari ancaman cyber, ya, seperti penipuan online, ya, dan lain-lain tentunya. Pendengar, secara keseluruhan literasi digital adalah kemampuan yang sangat penting, ya, untuk dimiliki di era modern ini. Dengan menguasai literasi digital, seseorang tidak hanya dapat memanfaatkan teknologi untuk kepentingan pribadi dan profesional, tetapi juga pendengar berkontribusi, ya, dalam membangun masyarakat digital yang lebih cerdas dan bertanggung jawab. Ya, pendengar, sekaligus, ya, adalah informasi literasi digital dan manfaatnya, ya, laman resmi rri.co.id yang tentunya juga sekaligus, ya, kami informasikan, ya, semoga mengedukasikan, ya, untuk Anda, kita semuanya, di mana kebersamaan kita seputar literasi digital di siang ini, ya, lintas siang Mbak Fendigo. Berikut masih ada informasi dan hiburan, musik pelepas lelah, dinamika olahraga, informasi cek fakta, ya, rangkaian acara selanjutnya, ya, masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda sepanjang lintas siang Mbak Fendigo. Masih bersama kami di frekuensi 90,3 97,5 MHz.

Tahukah Anda, menurut data dunia, sekitar 1 dari 6 orang hidup dengan berbagai bentuk disabilitas. Artinya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas. Seperti teks otomatis pada video, perintah suara di ponsel, hingga pintu otomatis yang kini memudahkan semua orang. Di bidang olahraga, para atlet disabilitas juga mampu mencatat prestasi luar biasa melalui ajang Paralimpiade. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi. Dan tahukah Anda, banyak penyandang disabilitas yang kini sukses menjadi seniman, pengusaha, guru, peneliti, hingga pemimpin di berbagai bidang. Karena yang menentukan masa depan seseorang bukanlah keterbatasannya, melainkan kesempatan, dukungan, dan semangat untuk terus berkembang.

0: Asik, main lagi.
1: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kau main game lagi, itu bagaimana?
0: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
1: Kalau begitu begini, Yosepe. Daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu, Yosep, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yosep. Kau bisa dengar kah tidak?
0: Dengar. Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
2: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

99.9 FM, 97.3 FM, masih di frekuensi 99.3 FM.

0: sungguh Anda, baik di dalam ruangan aktivitas dalam ruangan, di luar ruangan aktivitas ya tentunya. Bersama kami pendengar, Pro 1 akan informasi dan inspirasi bersama Anda. Informasi-informasi juga rekan-rekan acara masih terus kami hadirkan. Saat lagi pendengar, ya 30 menit lagi kebersamaan kita ke depan akan hadir bersama Anda dalam acara Musik Lepas Lama. Baik Anda ya, tentu sedang menanti ya untuk bersama kami bergabung dalam acara Musik Lepas Lama. Tentunya pendengar, dalam segala aktivitas Anda ya, kembali dengan beberapa informasi ya. Pendengar, harga BBM yang bara subsidi yang tetap terjaga tentu menjadi salah satu hal yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Dengan harga BBM yang tidak mengalami kenaikan ya, masyarakat juga tentu diharapkan dapat mengatur pengeluaran dengan lebih baik, menjaga daya beli ya, dan juga tetap memenuhi kebutuhan keluarga di tengah berbagai kebutuhan yang terus berjalan. Kemudian pendengar ya, daya beli masyarakat tentu tetap perlu menjadi perhatian juga baik untuk pemerintah ketika kebutuhan sehari-hari terus berjalan ya. Kebutuhan sehari-hari tentu saja ada ya dan terus berjalan, dan masyarakat membutuhkan kondisi harga yang juga ya tetap terjangkau ya, agar pengeluaran rumah tangga dapat dikelola dengan baik. Menjaga daya beli masyarakat tentunya menjadi salah satu hal penting juga ya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan kestabilan ekonomi. Ini tentunya juga pendengar ya menjadi perhatian pemerintah. Kalau tadi Anda mengikuti ya informasi-informasi terangkum dalam penyampaian warta berita sekitar jam 9 ataupun juga pada jam 9 ya pagi tadi, Anda salah satu informasi ya yang menjadi topik juga ya, di mana dibahas pendengar. Salah satu informasi ya adalah tentang harga BBM yang sudah naik ini. Ya pendengar, dan ini menjadi perhatian penting juga ya tentu untuk pemerintah, di mana diinformasikan di agar tetap terjaga ya, tentu menjadi salah satu hal yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, ada salah satu informasi di mana diinformasikan pendengar ya, informasi kembali dari laman resmi rri.co.id dikabarkan, menjaga harga BBM subsidi demi kendalikan tekanan inflasi. Pendengar, pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasikan karena tentu ini membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan biosolar yang telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian SDM menyebut stabilitas harga BBM penting ya bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting tentunya bagi aktivitas nelayan dan juga petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM ya ini memberikan kepastian ya bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan juga produksi yang berpotensi merembet ke harga barang ya tentunya. Namun pendengar, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN ya untuk membiayai program prioritas lainnya. Dalam kondisi tersebut pendengar, APBN ya memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal ya, agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran juga tentunya. Ya pendengar, pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Pendengar, langkah ini penting ya agar stabilitas harga energi tidak terus bergantung ya tentu ini pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi ya dalam jangka pendek, lebih jauh pendengar kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional tentunya. Ya, dikabarkan pendengar ya, tentu informasi menjaga harga BBM subsidi demi kendalikan tekanan inflasi. Laman resmi rri.co.id di mana pendengar ya, salah satu informasi kebersamaan kita ya pada informasi dan hiburan.
1: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
2: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
3: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.
4: Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kau menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kau energi, membuat kau pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar, kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau, asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah, tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar, "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
2: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Dan walaupun Anda yang berada masyarakat Kabupaten Bovendigul, Anda masih bersama kami ya di Lintas Siang Bovendigul ya, dalam segala aktivitas Anda ya, selama menjalani aktivitas Anda dimanapun ya Anda berada, terutama bagi anak-anak dan juga pelajar yang saat ini sedang menempuh pendidikan ya. Pendengar, setiap anak tentu memiliki hak ya untuk mendapatkan pendidikan. Ada orang tua yang begitu ingin menyekolahkan anaknya, tetapi ya karena anak memiliki kebutuhan khusus ya, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai terkadang masih menjadi tantangan. Terutama di Bovendigul ya, terkhusus bagi masyarakat Bovendigul, para orang tua yang tentu ingin menyekolahkan anak tetapi anak dengan berkebutuhan khusus ya, anak-anaknya di rumah saja ya tentu. Ya mendengar, diinformasikan ya rencananya akan dibangun sekolah luar biasa ya atau SLB yang diperuntukkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Pembangunan SLB ini ya juga menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan yang setara ya bagi anak-anak di Papua Selatan termasuk di Bovendigul MAPI ya. Oke, ini ada informasinya pendengar. Dikabarkan ya tentu kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Sekolah luar biasa akan dibangun di Bovendigul, MAPI dan ASMA pendengar. Rencana pembangunan sekolah luar biasa SLB di Kabupaten Bovendigul merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam memenuhi hak pendidikan ya tentu ini bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Pendengar, hal tersebut disampaikan oleh Pak Koneng ya, yang menjelaskan dasar pendirian SLB berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan pemerintah ya nomor 106 tahun 2021 tentang kewenangan ya dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua termasuk kewenangan pemerintah provinsi di bidang pendidikan. Menurut Oliva ya, kewenangan tersebut mencakup penyelenggaraan pendidikan inklusif maupun pendidikan khusus atau inklusif termasuk sekolah luar biasa. Ia mengatakan pendengar, pembangunan SLB tidak hanya direncanakan di Kabupaten Bovendigul ya, tetapi juga akan dikembangkan di Kabupaten MAPI dan Kabupaten ASMA. Sementara untuk Kabupaten Merauke, fasilitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus telah beroperasi. Olivia menjelaskan pendengar, Bovendigul menjadi salah satu daerah ya, yang akan memulai rencana tersebut karena sosialisasi terkait pembangunan SLB telah dilakukan. Ia berharap ya, Oliva berharap kehadiran SLB di Bovendigul nantinya dapat membuka akses pendidikan ya yang lebih luas bagi seluruh anak berkebutuhan khusus ya di daerah tersebut. Dan beliau menegaskan pendengar, anak-anak berkebutuhan khusus memiliki hak ya yang sama untuk memperoleh pendidikan sebagaimana anak-anak lainnya. Hal tersebut menurutnya telah dijamin oleh konstitusi dan menjadi bagian ya tentu ini dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan setara. Ya, pendengar, selain tentunya dijelaskan ya oleh Olivia Koneng ya, menjelaskan dasar pendirian SLB ya berlandaskan Undang-Undang Dasar. Disampaikan juga ya tentunya ini oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul Musa Wandenggem yang juga menyampaikan apresiasi terhadap rencana Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan untuk membangun sekolah luar biasa ya negeri di Kabupaten Bovendigul. Hal tersebut disampaikan Musa dalam pertemuan bersama Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan dan para kepala sekolah jenjang SD hingga SMA-SMK yang berlangsung di Tanah Merah. Musa mengatakan pendengar, rencana pembangunan SLB di Bovendigul perlu mendapat dukungan ya dari semua pihak, mengingat anak-anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak yang sama ya tentu untuk beroleh pendidikan. Pendengar dimanapun Anda berada, informasi-informasinya ya silakan di Dikbud Bovendigo, apresiasi rencana pembangunan SLB negeri. Kemudian tadi ada salah satu informasi sekolah luar biasa akan dibangun ya di Bovendigo, MAPI dan ASMAT. Silakan selengkapnya boleh Anda baca ya pada laman resmi rri.co.id. Laman resmi rri.co.id ya, informasi-informasi selengkapnya bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami hadir bersama Anda selanjutnya dalam acara musik Pelepas Lelah.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengar, selamat siang, selamat berjumpa kembali ya dalam acara musik pelepas lelah MPL edisi siar hari ini ya. Saya Lisa masih bersama Anda pada mani selama satu jam ke depannya kepada semua kita pada mani Anda di siang ini ya, pelepas lelah menikmati makan siang ataupun juga ya pendengar. Silakan Anda yang mau ikutan bergabung bersama kami, nantinya Anda boleh menghubungi ya kami, tentunya silakan pada line telepon 0811-49-54-333, 0811-49-88-666, atau silakan ya pada nomor SMS WhatsApp 0811-49-88-222. Selamat siang ya, dan selamat ya menikmati makan siang, baik Anda yang sedang menikmati makan siang atau masih pada sibuk-sibuk di tempat aktivitas Anda dalam perjalanan untuk kembali lagi ke rumah menyiapkan makan siang ya. Baik untuk Anda yang belum menyiapkan makan siang ya, dan tentu harus Anda siapkan, Anda sudah ada di rumah, terutama baik untuk ibu-ibu dan juga ya, yang masih ya sibuk di dapur, selamat siang ya, selamat persiapkan makan siangnya. Yang memilih di kantor ya, baik Anda yang sedang persiapkan makan siangnya dan makan di tempat Anda beraktivitas di kantor saja, ataupun juga memenuhi undangannya dari teman rekan kerja Anda yang diajak, yang mengajak Anda untuk menikmati kebersamaan makan siang di rumah ya, ataupun juga tempat-tempat yang Anda pilih, baik menyenangkan boleh Anda menikmati makan siang bersama dengan teman dekat kerja Anda. Anda ingin lagi pantau bersama kami di frekuensi 90,3, 97,5 ya, untuk Anda ya, baik mendengar masyarakat yang ada di wilayah Waroko sana. Selamat siang ya, apa kabar ya untuk Inangkampen di channel Padoran. Saudara dong semuanya yang ada di kampung, juga di distrik ya, 112 kampung, 20 distrik sekabupaten Bovendigo. Ada juga yang akan melakukan perjalanan jauh keluar yang dari Bovendigo ataupun juga dalam Bovendigo saja, Tanah Merah Bovendigo yang dari Tanah Merah kembali lagi ke Mendip Tanah ya, atau ke Mawan ya, ke Patriot sana usai berkunjung ya keluarga yang ada di Tanah Merah, ataupun juga membawa hasil-hasil kebun ya dijual di Tanah Merah di pasar, dan saat ini kembali ya lagi ke tempat ya di mana Anda sejak tadi pagi datang ya, dari Mawan sana, dari Kampung Mawan ataupun juga dari Patriot, dari Mendip Tanah, dan mungkin saja yang lagi menunggu bis ya untuk mengantarkan kembali ataupun juga menggunakan kendaraan Anda sendiri diantar oleh keluarga. Oke, pendengar ataupun juga ada ya yang sedang pantau bersama kami, mungkin saja ya saat ini di tempat-tempat usaha Anda yang sedang ya ada di PLBN sana ya, membawa hasil-hasil jualan ya, yang tentunya bersama dengan keluarga tercinta Anda, bersama dengan teman-teman Anda. Semoga ya saat ini juga dalam keadaan yang baik, dan ya semoga ya apapun yang dibawa ya dagangannya laris ya, dan tentunya pendengar ya di saat siang ini ya, boleh Anda bergabung bersama kami yang mengikutan ya, baik yang punya Bovendigo, ada yang monitor bersama kami melalui aplikasi RRI digital ya. Oke, ini baru saja saya aktifkan, tadi saya sengaja matikan karena saya mengawali dulu ya, barulah saya mengajak untuk boleh. Oke, ini dua-dua telepon ini berdering, tapi yang sebelahnya. Oke, saya coba ya menerima yang sudah ikutan bergabung. Halo, selamat siang. Musik lepas lelah dengan siapa di mana? Selamat siang. Selamat siang. Saya coba berikan kesempatan ya dua-duanya, yang mana yang ada suara ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang dari Kuti dan Dika.
0: Selamat siang, dari siapa? Dari mana ini?
1: Andi, Jambi.
0: Oh, Abang Andi dari Jambi. Abang Andi, selamat siang.
1: Kak Yulia,
0: siang Kak Lisa.
1: Oh, Kak Lisa. Bagaimana cuaca? Kak Lisa, turun hujan sudah?

0: sana, salam sehat selalu bahagia bersama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Bunda Ima, Bu Utri, Pak Ferdi, Bu Natalia, Kak Itali, Kak Dimaru, salam sehat selalu bahagia. Buat semuanya saya dari Asing sampai Jek dirangkul dari satu Kak. Ada lagunya Kak Lisa.
1: Saya carikan dulu ya Bang, ditunggu saja. Abang ini tanya-tanya lagunya, pastinya nanti akan kami hadirkan. Itu aja ya Bang.
0: Selamat siang.
1: Oke. Okay. Selamat siang juga Bang Andi. Salam kebaikan Slavia Udara, salam jabat hati ya. Nanti akan saya coba siapkan lagu-lagunya yang Abang request ya. Halo selamat siang, musik pelepas selamat.
0: Halo, selamat siang.
1: Oke, okay, selamat siang juga.
0: MTL, musik pelepas lelah, Mama Indah, apa kabar? Apa kabar, selamat Mama siang. Indah?
1: Baik-baik. Di sini kabar baik, Pak Usu.
0: Ya, Pak Usu Bucri dari Sambat,
1: Mama Indah. Oke, siap. Apa kabar juga nih Pak Usu di sana?
0: Iya, alhamdulillah cuacanya pun cerah.
1: Baik. Silakan Pak Usu.
0: Lagunya Demi Cinta dari Hati Kusindang.
1: Oke.
0: Demi Cinta dengan Hati Kusindang dari Hati Kusindang.
1: Siap, siap.
0: Salamnya pertama buat Mama Indah yang bertugas, semoga sehat selalu. Salamnya Bang Masrun di Maluku, Kak Farida di Palu, Kak Natalia Tuitoli, Kak Hayu di Maluku, Kak Viola di Makassar, Kak Fiona di Palembang, Bang Tajudin di Minahasa, Bang Widi di Tokyo, Bintang Pratama, Bang Tui Bentambas, Kak Santi, Bang Ramadan, Kak Juliana, Bang Marcel, Bang Luhut, Mbak Tika, Bang Irwan di Jawa Barat, Bang Ambi di Jambi, Bunda Ima, Bang Anggi, Permata Sari, Bang Cakra, yang lain dirangkul jelas tanpa kecuali Mama Indah dari A sampai Z. Buat Naima, terima kasih MPL Musik Pelepas Lelah. Selamat siang.
1: Hai, selamat siang Mbak Usu. Salam kebaikan Slavia Udara, salam jabat hati.

Silakan kan ada lagi yang mau ikutan bergabung di belakangnya Pak Usu. Saya berikan kesempatan untuk satu lagu lagi. Iya, pendengar, ada yang mau bersama kami bergabung, silakan untuk satu lagu lagi. Saya berikan kesempatan Mitra RRI ya, baik untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di frekuensi 90,3, 97,5 ya, maupun aplikasi RRI Digital ya. Saya Lisa ya, masih bersama Anda ya, kebersamaan kita dalam acara MPL Musik Pelepas. Lala, satu penelpon lagi, ada lagi yang mau ikutan bergabung, silakan.

menghadirkan pendengar lagu ya, ada tembang-tembang ya, yang tentu juga telah kami siapkan ya, nantinya juga dengan tembang-tembang yang di request ya oleh Abang Andi dan juga Pak Usuh ya, saya hadirkan untuk boleh kita dengarkan kembali bersama di mana kebersamaan kita dalam acara MPL Musik Pelepas Lelah.

0: Tahukah Anda, papeda adalah makanan khas berbahan dasar sagu. Bentuknya mirip bubur, tapi teksturnya lebih kental dan lengket. Makanan tradisional ini banyak ditemui di Papua, Maluku, dan beberapa daerah di Sulawesi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda bukan sekedar makanan. Bahkan papeda dihormati dan disakralkan karena kerap dihidangkan dalam upacara-upacara adat. Salah satunya papeda kerap disajikan dalam upacara Watani Kame. Upacara itu digelar sebagai tanda berakhirnya siklus kematian seseorang. Nantinya bagi relasi yang banyak membantu pada upacara Watani Kame akan mendapat papeda. Seperti di Papua, papeda juga dihadirkan dalam ritual, misalnya saat perayaan masa pubertas seorang gadis. Anak-anak, kalau lagi makan itu tidak boleh bersuara. Makan dulu, baru ko mau menyanyi kah? Itu terserah ko. Tapi habiskan ko pemakanan dulu, oke?
1: Okay? Aduh ma air. Bu Alan cepat Alan.
0: Nah itu toh, Mama su bilang makan dulu biar tidak tersangkut.

0: Dengar pukul 12.36 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pukul 12.36 menit ya waktu Indonesia Timur. Kembali sebentar kita masih dalam acara MPL Musik Pelepas Lelah ya. Saya Lisa masih bersama Anda senantiasa dengan teman-teman yang hadir pada pagi memberikan hiburan baik Anda yang berkos. Halo, selamat siang. Musik Pelepas Lelah dengan siapa?
1: Halo. Ya. Selamat siang, Sumber, Musik Pelepas Lelah, Kalisa.
0: Iya, selamat siang, Mbak Dika. Mbak Dika, ya, silakan ada salam-salam.
1: Iya, Dika request lagu dari Tania. Tania, Balasan Kejujuran.
0: Oke.
1: Iya, salam ya, salam pertama buat Tania. Buat Elisa yang lagi bertugas sama tertugas, jangan lupa makan siangnya juga. Salam sehat selalu, tetap semangat. Terus salam buat Bang Andi, tadi sudah gabung ya, Sakra. Salam sayang, salam sehat, salam bahagia, tetap semangat, semoga sukses. Terus salam buat Ibu Utri bersama Pak Freddy yang ada di Marauke, salam sehat. Ibu Natalia, ayo gabung, sayang, ayo gabung. Terus Bunda Ima juga, Putra Tengah, Pak Usung, Bang Irwan, Kak Ayu, Ciguria, dan semua aja tanpa terkecuali salam sehat dari Dika. Buat Kalisa yang bertugas, selamat bertugas, Dika tunggu lagunya. Assalamualaikum, selamat siang, Hebel. Oke, Kak.
0: Siap. Selamat siang juga. Salam kebahagiaan, selalu via udara, salam cepat hati di belakangnya Mbak Dika. Halo, selamat siang.
2: Halo, ya, MPL, Mbak Lisa.
0: Iya, selamat siang, Ibu Anusu.
2: Iya, Mbak Lisa, request lagu dulu.
0: Iya, request lagu, silakan.
2: Lagunya dari Cinta Kau Tukar Luka dari Triana.
0: Triana, Cinta?
2: Iya, Kau Tukar Luka.
0: Oke, nanti saya coba carikan ya, Ibu.
2: Iya. Salamnya pertama buat Mbak Lisa yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.

0: dan buat Bang Ahmad Irwansyah, Bang Freddy, Bang Anggi, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Iluhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra Tengah, Bunda Imah, Bang Nasrun, Pak Usubusri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari Azam Bazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih juga ya untuk Ibu Wanuso ya, yang sudah bergabung bersama kami. Di belakangnya ada Abang Lanius juga yang sudah bergabung ini. Halo, selamat siang Abang Lanius. Selamat.
2: Halo, selamat siang. Musik MPL Mbak Elizabeth.
1: Iya, selamat siang.
2: Apa kabar Mbak Elizabeth?
1: Kabarku baik, Abang.
2: Mantap, puji Tuhan. Ya, kemarin hujan tadi malam itu, Mbak.
1: Oh, pengaruh hujan ya di sana.
2: Itulah, semoga ya teman-teman kita juga sehat selalu semuanya, Mbak ya. Oke, Mbak, lagu ini kita lagunya dapat ya?
1: Mudah-mudahan. Lagu apa ini?
2: Lagunya dari ini, Mbak. Mm-hmm. Dari power metal. Mm-hmm. Judulnya itu Angkara.
1: Angkara.
2: Iya, ini lagu nak sehat ya, Mbak ya. Semoga lagu-lagu ini mengingatkan kita semua keangkuhan, ambisi semuanya hilangkan. Gitu.
1: Oke.
2: Okay. Ada lagunya? Ya, salamnya kita rangkul aja. Terima kasih tuh sapaannya buat Mbak apa Warusu tadi, Mbak ya?
1: Iya, benar.
2: Semoga selalu, dan juga buat Mbak penyiar, semoga tetap semangat aja. Mungkin itu sajalah ya, kita salamnya kita rangkul aja. Tetap semangat menjalankan tugasnya. Yuk, selamat siang.
1: Selamat siang juga Bang Lanio sudah bersama kami ya, tentu dalam acara musik melepas lelah. Salam kompakan selalu. Ya, salam jabat hati ya, tentu bersama kita dalam acara musik melepas

Pukul 12.41 menit waktu Indonesia Timur. Ada yang mau ikutan lagi bergabung, saya mengajak Anda ya, untuk Anda yang mau bersama kami ya, menyapa kepada keluarga, rekan kerja Anda ya, teman-teman, orang-orang yang Anda sayangi, silakan untuk bersama kita. Masih dalam acara MPL ya, Musik Lepas Lawa. Kami juga kembali menyapa Anda yang lagi bertugas ya, jangan lupa untuk menikmati makan siang Anda, untuk boleh melanjutkan ya segala tugas tanggung jawab Anda sampai dengan sore dan malam hari nantinya. Kebersamaan kita ya masih dalam acara MPL Musik Lepas Lawa.

0: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Dira, berapa kali harus Mama bilang, jangan main gelas?
2: Iya, maaf, Ma.
3: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
2: Maaf, Pak Dira nggak sengaja.
4: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Pendengar, pukul 12.55 menit waktu Indonesia Timur. Sudah ada ya di akhir ya mengunjungi kebersamaan kita dalam acara musik pelepas lelah ya. Saya telah temani Anda selama satu jam ya, tentu baik untuk Anda yang telah bergabung bersama kami. Saya ucapkan terima kasih ya, tadi ada Mbak Dika, juga ada Abang Andi, ada Pak Usu, ada Ibu Manusu ya. Dan juga tadi ada Bang Lanius ya. Ya, Bang Lanius yang tentunya juga sudah tadi bergabung bersama kami. Untuk Anda yang walaupun hanya yang monitor sebagai pendengar setia, kami ucapkan terima kasih. Salam kebahagiaan selalu via udara, salam jabat hati. Ya, dan tentunya pendengar, di mana kebersamaan kita ya. Ini lagu yang direquest tadi oleh Mbak Dika. Mbak Dika mungkin lagi monitor ya. Ya, lagu yang direquest tadi judulnya apa tadi nih ya? Judul lagunya tadi Balasan Kejujuran ya, dari tadi ya saya carikan, tapi yang ada hanya karaoke ya. Jadi saya saya cari-cari ya, tentu yang ada hanya cuma karaoke saja. Semoga lagu yang berikut saya hadirkan ini sebagai tembang akhir pula ya kebersamaan. Semoga senantiasa juga menemani ya, di mana mengakhiri kebersamaan kita. Untuk Mbak Dika ya, salam kebahagiaan selalu via udara, salam cepat hati ya. Request dari awal lagunya saya hadirkan di akhir ya. Okay. Semoga saja sepanjang kebersamaan kita memberikan hiburan untuk Anda dan menemani makan siang, menemani Anda yang juga masih dalam segala aktivitas Anda. Kita akan menanti penyampaian warta berita dinamika olahraga ya. Berita-berita olahraga terangkum dalam dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: 13 waktu Indonesia Timur ya. Kami mohon maaf yang lagunya tidak tuntas kami hadirkan. Semoga senantiasa menemani Anda. Kita bersama Pro 3 RRI dalam penyampaian warta berita dinamika olahraga.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nations League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Al Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usia laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Motella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telak 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nation League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikkan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi, saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi, itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja, kami masih bisa tampil lebih baik. Namun, kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nation League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Jao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first set.
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan servis untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vassero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: So far it has been really...
2: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
1: Excellent, excellent.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prof. Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Khairunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal.

0: ibu ini bisa bermetamorfosis untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu terutama di event-event internasional lah ya, karena ini sudah internasional, itu harapan kita.
1: Sementara itu, atlet takraw Riau Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
2: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
1: Pelatih sepak takraw Riau Syafruddin Majid menilai pencapaian Wan Anissa dan Khairun Nisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
3: Kedepannya juga tadi target ini pun sudah lumayan ya, 20 tahun rumah habis ini pas ya. Sangat luar biasa ya, walaupun targetnya final dan saya pun sangat bangga walaupun masih perunggu ya, luar biasa karena persiapan mereka negara-negara yang lain itu jauh dibanding kita baru 2 bulan kayak ya,
2: 50 hari.
3: Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya berpersiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya ya, luar biasa, saya bangga.
1: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januarini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
5: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Jadi saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana, Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali. Dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
4: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putubayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Lempar ke dalam lompatnya.
2: Timnas Indonesia berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai mendudukkan Thailand lewat drama adu penalti di partai final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Adu penalti terjadi setelah skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Usai pertandingan, pelatih John Hartman menyebut mentalitas permainan anak asuhnya memainkan peran penting, di mana mereka mampu

0: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
1: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman. Pemain berpostur 196 cm itu menilai kerja keras pelatih kepala dan dukungan staf kepelatihan membantu seluruh tim untuk mampu tampil gemilang selama turnamen.
2: Charts, we would have won this without you today. So I just want to say thank you for all your work and for the rest of the coaching staff as well and all the people behind the scenes. You know, we put so much time and effort into making sure that we can perform our best. And you know, back games every 3 days here, it's not been easy. And so much work behind the scenes has gone into making us feel as ready as possible for the next game. So it's not just us on the pitch, it's the whole team.
1: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final pada turnamen Piala AFF sebelumnya, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, New

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Gunakan helm saat mengendarai sepeda motor. Patuhi rambu lalu lintas dan jangan gunakan telepon genggam saat berkendara.
0: Lebih baik terlambat daripada tidak sampai tujuan.
2: Utamakan keselamatan, jadi pelopor keselamatan berlalu lintas.

api kecil bisa menjadi bencana besar. Jangan membakar hutan dan lahan sembarangan. Jaga hutan kita dari kebakaran. Jika melihat titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang. Hutan adalah kehidupan. Jaga hutan, jaga masa depan.

0: Dengar pukul 3:30 menit waktu Indonesia Timur di lintas siang Bob Indigo. Bersama Anda mendengar kebersamaan kita, saya mendengarkan ataupun juga informasi-informasi dan rangkaian acara yang sudah kami hadirkan. Kita lewati ya, kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan gini mendengar informasi cek fakta ya. Informasi cek fakta kami hadirkan informasinya untuk Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Mendengar beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Soehasil Nazara melantik 14 pejabat yang sebelumnya dijabat oleh mantan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar ya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian Keuangan telah membantah klaim tersebut. Menurut keterangan Soehasil, pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama atau Eselon 2 di Kemenkeu pada 21 September 2026 merupakan penyempurnaan dari pelantikan sebelumnya. Informasi kategori hoax, pendengar, informasi ya kategori hoax. Untuk kebersamaan kita, informasi cek fakta siang ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Anda bertanya-tanya, bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.
1: Selamat siang anak-anak. Anak-anak, Yoke, Ana. Aduh, ini kenapa lampu belum dikasih mati? Televisi juga dibiarkan hidup. Ya ampun, Yoke, Ana. Kamu di sini kah?
2: Hore, mama pulang.
1: Yoke, Ana, kalau kalian tidak menonton TV, kenapa tidak dipadam saja? Terus, lihat ini. Lampu juga kamu tidak kasih mati.
3: Oh iyo, Ma. Yoke lupa. Lagian kan kita sudah bayar listrik toh, jadi tidak apa-apa toh, Ma.
1: Iya, betul. Memang kita sudah bayar tagihan listrik, tapi bukan berarti TV dibiarkan menyala sedangkan kalian tidak menonton TV. Lampu juga dibiarkan menyala sedangkan hari sudah siang. Anak-anak, kamu harus tahu ya, bahwa kita ini perlu menghemat energi.
2: Memangnya kenapa, Mama?
1: Iya, karena bukan kita saja yang menggunakan sumber energi ini. Semua orang di dunia ini banyak yang tergantung pada sumber energi. Dan energi yang kita gunakan semua berasal dari sumber daya alam yang sewaktu-waktu bisa habis. Coba kalian bayangkan, kalau bumi tanpa lampu setiap malam, tidak bisa menonton televisi, dan Yoke, kau juga maukah harus mencuci pakaian dengan menggunakan sikat karena tidak ada listrik buat mencuci di mesin cuci? Dan juga banyak yang tidak bisa buat apa-apa tanpa energi listrik.
3: Aduh Ma, tidak mau ah. Itu kita hidup di zaman apa lagi tuh?
2: Pele Ma, nanti Adete bisa main Ma punya HP, nonton TV.
1: Iya, makanya Ade. Untuk itu mulai sekarang harus bisa menghemat energi agar bumi kita tetap lestari. Selain itu, menghemat energi juga kita dapat mengurangi polusi. Supaya kamu tahu, mematikan lampu yang tidak terpakai selama 1 jam saja, itu kamu sudah menghemat listrik sekitar 60 watt listrik. Bayangkan, jika semua orang buat begitu. Ayo, siapa yang mau jadi pahlawan energi untuk menjaga bumi?
4: Saya!
2: Saya!
1: Ayo, jaga bumi dengan menghemat energi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang,

Ya, pendengar di Bapak Dikul dari berapun Anda berada ya, pukul 13.49 menit waktu Indonesia Timur di lintas siang ya, Bapak Dikul kebersamaan kita ya, rangkaian-rangkaian acara informasi yang juga hiburan sudah kami hadirkan menemani Anda ya, sepanjang kebersamaan kita ya, dari siap pukul 9 hingga saat ini. Menemani Anda ya dalam segala aktivitas, baik untuk masyarakat Kabupaten Bovendigul di manapun ya saat ini Anda berada. Pendengar siang hari ya, seperti ini mungkin ada yang sedang menikmati waktu istirahat ya, dan tidur siang ya, dan juga yang kembali melanjutkan aktivitas ya dan pekerjaannya. Tentunya mendengar apapun kegiatan Anda siang ini ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan penuh semangat ya. Yang sedang beristirahat, semoga tubuh kembali segar ya, istirahat siang ya, tidur siang begitu. Yang sedang bekerja dan beraktivitas ya, semoga segala urusannya dimudahkan. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa ya, luangkan waktu untuk menikmati ya, kebersamaan tentu ya, bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi juga ya, tetap bersama kami pendengar di mana siang ini ya sampai dengan sore malam nantinya masih akan terus kami persembahkan rangkaian-rangkaian acara dan juga informasi hiburan ya bersama Anda sepanjang lintas siang sore ya dan juga malam di edisi siar hari ini ya, hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 ya, walaupun dengan bersama ya dengan penyiar-penyiar berbeda ya, pergantian, tapi kami selalu bersama Anda menemani segala aktivitas Anda, terutama masyarakat Kabupaten Bovendigul. Anda yang beraktivitas ya di dalam juga ya, ruangan tempat Anda beraktivitas, juga di luar ya, di dalam perjalanan, di rumah, di tempat usaha, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dimudahkan. Pendengar, Anda yang beraktivitas juga ya di sungai, di hutan sada ya, di kebun, di lokasi, bahkan juga di laut ya. Iya, tentunya ini pendengar bagi masyarakat beraktivitas di laut maupun tinggal di wilayah pesisir ya. Salah satu informasi tentu kita diingatkan oleh BMKG ya, mengingatkan waspadai gelombang tinggi 4 meter 5 sampai dengan 8 Oktober ya ini, dan tentunya adalah daftar perairannya ya. Pendengar, BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Indonesia ya. Tentunya pada tanggal 5 ya, sampai dengan 8 Oktober 2026 ketinggian gelombang laut pendengar diperkirakan mencapai 4 meter dan berpotensi mengganggu aktivitas pelayaran serta kegiatan masyarakat di pesisir. Peringatan tersebut disampaikan BMKG melalui akun Instagram resmi @info_bmkg. Masyarakat terutama nelayan dan juga pengguna transportasi laut ya diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan kondisi cuaca. Sementara di wilayah selatan Ekuator ya, BMKG mengatakan pola angin didominasi arah timur hingga tenggara ya dengan kecepatan 6 hingga 25 knots ya. Kondisi tersebut pendengar dapat memicu peningkatan gelombang ya di sejumlah wilayah perairan Indonesia tentunya. Kecepatan angin yang cukup tinggi diinformasikan pendengar terpantau ya, antara lain di Samudra Hindia sebelah barat Kepulauan Nias hingga Lampung. Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Samudra Hindia Selatan ya, Banten hingga Jawa Barat. Kemudian pendengar ya, dimanapun Anda berada, daftar perairan Indonesia berpotensi gelombang hingga 4 meter. BMKG memperkirakan gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di sejumlah wilayah perairan. Kondisi tersebut terutama perlu diperhatikan ya, ini oleh kapal-kapal yang berlayar serta nelayan yang melakukan aktivitas di laut. Ya, pendengar dimanapun Anda berada ya, kita diingatkan terutama baik untuk Anda masyarakat
yang aktivitas ya, aktivitasnya setiap hari ya di laut ya, yang ataupun juga yang tinggal, masyarakat yang tinggal di pesisir ya, semoga informasinya ya, semoga memberikan informasi untuk Anda ya, terutama masyarakat-masyarakat yang tinggal di pesisir. Perlu meningkatkan kewaspadaan ya, sejumlah wilayah perairan Indonesia dikabarkan tanggal 5 hingga tanggal 8 Oktober 2026 diperkirakan mengalami gelombang laut yang cukup tinggi, bahkan dapat mencapai 4 meter. Tentu ini perlu menjadi perhatian ya, terutama bagi nelayan, masyarakat pesisir dan juga pengguna jasa pelayaran. Sebelum melakukan aktivitas di laut ya, pastikan terlebih dahulu kondisi cuaca dan gelombang, serta selalu utamakan keselamatan begitu. Pendengar, dikabarkan ya tentu informasinya ya oleh BMKG ya, waspadai gelombang tinggi 4 meter 5 sampai dengan 8 Oktober. Laman resmi rri.co.id, informasi nasional pendengar, di mana kebersamaan kita ya, untuk salah satu informasi yang telah kami kabarkan, kami informasikan di ruang dengar Anda. Kebersamaan kita pendengar untuk informasi ya, dan hiburan ya, musik dan informasi ya, musik dan informasi. Kebersamaan kita hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Tersisa 5 menit lagi. Pendengar, di mana kebersamaan kita ya pada saat siang ini di lintas yang Bovendigo, sekaligus saya Lisa ya, akhiri kebersamaan kita. Saya pamit pendengar. Nantinya Anda akan ditemani oleh rekan penyiar berikut ya, Mbak Ina, menemani

0: Sentral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Terima kasih pendengar di Bavendigo, bagian dimanapun Anda berada, pukul 14 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Kita berjumpa kembali di Lintas Sore Bavendigo, ya, edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Saya Indah menemani dari pukul 14 hingga pukul 19 malam nanti dengan rangkaian hiburan-hiburan, informasi-informasi terkini terupdate dan terpercaya, yang mana kami akan terus bagikan dari www.rri.co.id. Oke, saudara pendengar, siang ini dalam program Prodangdut Dangdut Lala Kita, saya Indah menemani, ya, dari pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Siang ini juga Anda yang sedang pantau sambil melancarkan kegiatan ataupun pekerjaan Anda dari rumah atau dari kantor, ataupun juga Anda yang sedang beristirahat, ya, siang ini Anda bisa ikutan berpartisipasi bersama kami melalui line telepon di 0811495433, 0811498666, atau bisa mengirim pesan singkat Anda melalui layanan WhatsApp kami di 0811498222. Ya, saudara, kami hadirkan kembali seorang sedikit, ada Nur Halimah hadir menemani suasana siang kita bersama.

0: merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Terima kasih pendengar di manapun berada, sudah menit 25 lewat pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kami coba menerima penelpon yang sudah bergabung bersama kami siang ini. Halo, selamat siang Bro Dangdut, dengan siapa di mana? Halo, selamat siang Bro Dangdut. Oke, selamat siang Bro Dangdut, dengan siapa di mana siang ini?
2: Ini dengan Dika di Kalimantan, selalu ada di hatimu.
1: Oke, Dika, apa kabar? Hilang-hilang.
2: Iya, alhamdulillah kabarnya baik nih. Lagi bosan nyambung nih. Udah makan apa juga nih, Kak?
1: Sudah.
2: Iya, amin. Puji Tuhan kalau udah makan. Dika, request lagu dulu ya, Kak.
1: Boleh.
2: Dari Nabila Maharani, judulnya LDR Run.
1: LDR ya?
2: Nabila Maharani, judul lagu LDR Run, R-U-N, Run.
1: Oke.
2: Ya, salam yang pertama buat kak yang lagi bertugas, selamat bertugas, tetap semangat ya selalu. Terus salam buat dengan di Cakra yang dari Jambi, salam sayang, salam sehat, tetap semangat, semoga bahagia dan terhibur. Ibu Utri bersama Pak Freddy ada di Merauke, salam sehat, ayo gabung Ibu. Terus Ibu Natalia juga, ayo gabung, salam sehat. Bunda Ima, mana modulasinya? Ayo gabung Putra Tengah, Pak Usul, Bang Irwan, Kak Ayu, Ciguria. Dan buat semua aja tanpa terkecuali, salam sehat dari Dika. Ayo Kak, ya.
3: Selamat siang Kak.
1: Iya, selamat siang.
3: Mau request dari Dika, Dika. Dika, Dika.
1: Lagu penyanyi siapa?
3: Dika, Dika, Dika dari Cicayati.
1: Ece?
3: Salamnya pertama buat kakak yang bertugas, dalam sehat, dalam bahagia, lancar rezekinya, panjang umurnya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat Dika tadi, terima kasih sayang, salamnya, semoga Dika baik-baik saja, lancar rezekinya, sehat selalu bersama keluarga, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagunya spesial buat Dika.
1: Iya, tadi Itja Trisnawati. Halo.
3: Putri, Pak Ferdi, Bu Natalia, Pak Seru, dari menandungkan sehat dan bahagia. Semuanya saja dari A sampai Z di lagu jadi satu. Terima kasih,
1: okay,
3: Kak. Selamat
1: terima
3: siang.
1: Kasih. Ya, pendengar, tadi sudah bergabung ya. Ada Cakra dan juga Dika yang sudah ikutan. Di belakang Cakra dan Dika, saya sapa lagi. Halo, selamat siang Bro Dangdut, dengan siapa di mana?
4: Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, selamat siang.
4: Apa kabar?
1: Kabar baik.
4: Betul, alhamdulillah, di tempat saya agak panas.
1: Iya, sama pula di Boven Digol panas. Iya.
4: Ya, lagunya dengan sesagu.
1: Lagu dangdut penyanyi siapa?
4: Rindu dari Mus Mulyadi.
1: Oh, Rindu. Oke.
4: Salamnya pertama buat Kak yang lagi bertugas, semoga selalu diberi kesehatan. Salam buat Mbak Tita tadi itu, Bang Andi juga. Salam semua-semuanya lah dirangkul tanpa kecuali dari A sampai Z. Buat Kak yang bertugas, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih, selamat siang Pak Usu. Ya, saudara yang berikutnya lagi saya sapa dulu. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang. Pokoknya itu adalah kita.
1: Iya, selamat siang.
5: Gimana kabarnya?
1: Puji Tuhan, kabar baik, sehat.
5: Halo. Cuaca gimana Mbak Ina di sana?
1: Panas.
5: Tapi hatinya panas enggak?
1: Tidak lah.
5: Oh, bahaya kalau iyalah. Ya. Ada apa lagu ya?
1: Oleh lagu dangdut penyanyi siapa silakan.
5: Dari ini dari Nita Natalia berjudulnya Biang Kerok.
1: Oke, nanti dicari Biang Keroknya.
5: Ya. Nah, dari Biang Kerok.
1: Iya.
5: Dari Nita Natalia Mbak ya.
1: Oke. Di copy.
5: Jangan jadi bengkerok. Iya Mbak, jangan jadi bengkerok ya. Bahaya loh Mbak. Bahaya ya.
1: Iya.
5: Kita ngambil, kita bagus lagu ini, kita ngambil yang positifnya aja ya. Yang negatif kita buang, yang dipilih-pilih kita buang. Ambil yang bagusnya, ambil hikmahnya aja dengan lagu-lagu yang request oleh teman-teman. Yang asalkan lagunya itu positif aja begitu ya.
1: Oke.
5: Okay. Ada Wanusu, ada Wanusu tadi Mbak yang gabung ya?
1: Iya tadi Pak Wanusu sudah ikutan.
5: Oh Pak Wanusu terima kasih. Sahabat saya, teman saya yang dari Sambas tadi termasuk penyiar yang tiga ya. Nah, ya lain kita rangkul buat ya. Mbak tetap semangat aja. Ya terima kasih. Selamat siang. Pro Dangdut adalah kita.
1: Oke okay, terima kasih. Bang Lanius tadi dari Sambas pendengar ya, 3-4 penelpon sudah kami sapa. Dan lagu-lagu yang di request juga pasti diplaykan. Kita dengarkan dulu LDR-an ya, Nabila Maharani hadir. Dan juga ada Ije Trisnawati Rindu Perang.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di

0: Terima kasih pendengar di Bovendigal dan sekitarnya. Pukul 14.50 menit ya, waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, tampaknya di siang ini kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita dalam program Prodangdut Dangdut Ranah Kita. Saya sapa dulu satu penelpon terakhir kita yang sudah ikutan. Halo, selamat siang Prodangdut. Dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang Prodangdut Dangdut adalah kita dari Papua.
0: Oke, Putra Teng, apa kabar Fak-Fak siang ini?
1: Alhamdulillah puji Tuhan, kabar baik. Kalau siang hari ini cuaca masih panas.
0: Oke, sama pola di Bovendigo. Silakan Putra Teng.
1: Oke, lagunya Panas Membara dari Rana Rani.
0: Oke, Panas Membara, okay. Semoga tidak terbakar.
1: Iya, tidak terbakar.
0: Oke.
1: Oke, selamat bertugas, selamat berkati, selamat kepada keluarga. Kemudian ada Bunda Natalia, ada juga Ali di Kedutaan Abu, kemudian ada juga Bang Luhut, Bang Marona, Pak Budi Putri, Bang Lai di Kalimantan Utara, kemudian ada Bang Ramadan, Bang Ana di Sorong, kemudian ada

0: Bintang Pertama, Maria, Ibu Farida, dan juga ada Ibu Ali, juga ada Ibu Ellen, juga ada Bang Klik, semua Dengado, dan juga dirangkul saja sudah semua-semua saja yang lagi monitor. Ribut selalu di siang hari ini dan salam kompak. Oke, terima kasih. Selamat siang,
1: Prodangdut. Dangdut
0: adalah kita.
1: Iya, terima kasih juga, Putra Tengah. Selamat siang. Iya, pendengar, tadi penelpon terakhir untuk kebersamaan kita dalam program Prodangdut, Dangdut adalah kita. Kita akan berjumpa kembali di acara yang sama, di waktu yang sama, tentunya di lain kesempatan. Iya, Rana Rani, hati panas membara ya, hadir. Menutup jumpa kita, mengakhiri kebersamaan kita dalam program Prodangdut, Dangdut adalah kita.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Saudara pendengar di Bovan Digelan sekitarnya, kini pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti Warta Berita Lintas Tanah Papua, Sekolah Nusantara 1, Jayapura.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat siang saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya Kejati Papua tambah saksi kasus korupsi perjalanan dinas DPR Papua. TNI di Papua peringati HUT ke-81 secara sederhana dan hikmat. Selain itu, Warta Berita sore ini kami akan lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Gus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama, Kejaksaan Tinggi Papua intensifkan penyidikan saksi bertambah pada perkara korupsi perjalanan dinas DPR Papua. Berikut laporan Naldi Kesolia.
2: Kejaksaan Tinggi Papua kembali memeriksa 4 orang saksi dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua, Yusak Elkanayomi, yang diwakili Kepala Seksi Pengendalian Operasi Kejati Papua, Stevi Ayorbaba, mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas. Dikatakan dengan pemeriksaan tambahan tersebut, total saksi yang telah diperiksa penyidik dalam perkara itu mencapai 15 orang.
3: Telah kami melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi guna mengkonfirmasi terhadap dokumen pertanggungjawaban, sehingga proses selanjutnya kita akan melakukan koordinasi dengan ahli untuk menyelidiki kerugian negara, karena proses ini harus kita tuntaskan secara cepat, sehingga publik bisa mengetahui progres penanganan perkara khusus terhadap dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas pada Sekretariat DPR Provinsi Papua.
4: Kemarin pemeriksaan lanjutan karena beberapa yang memang harus kita konfirmasi dengan sejumlah SPJ dan pertanggungjawaban yang cukup banyak, sehingga kita jadwalkan untuk pemeriksaan tambahan lagi karena butuh waktu yang cukup agak lama, sehingga kita harus konfirmasi berulang pada para pihak saksi.
2: Terkait kemungkinan pemeriksaan terhadap mantan Sekwan DPR Papua, Stevi belum memastikan waktu pemanggilan. Menurutnya penyidik masih membutuhkan waktu untuk mengkonfirmasi seluruh dokumen pertanggungjawaban dengan masih melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan untuk menentukan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan.
4: Banyak kasus keuangan sama sudah protokol dan perjalanan dinas. Kami belum bisa menyampaikan proses perbuatan menghukum dan proses penanganan perkara di kesempatan saat ini. Tapi nanti ketika kami mempermasalahkan, konfirmasikan semua saksi dan juga barang bukti dan juga proses kerugian keuangan negara, yang pasti baru kita bisa menyampaikan dan diekspos secara menyeluruh terhadap proses perbuatan melawan hukum kita perlukan. Nanti kita gunakan sepanjang proses hari ini dan kemarin sampai hari ini, ketika proses pemeriksaan itu sudah kita tuntaskan, baru kita akan agendakan dan memanggil yang bersangkutan. Kalau untuk kepastian waktu, pasti nanti kita konfirmasi karena dokumen agak sedikit banyak, kami akan konfirmasi satu persatu. Jadi kasihkan waktu nanti kami pasti sampaikan ke rekan-rekan.
2: Lebih lanjut dikatakan pihaknya juga masih memfokuskan pemeriksaan terhadap pihak-pihak di lingkungan Sekretariat DPR Papua. Setelah itu pemeriksaan terhadap pihak ketiga termasuk maskapai Garuda Indonesia untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas periode 2015 hingga 2025 mencapai sekitar 44,2 miliar rupiah. Naldik Solya melaporkan.
1: Aliansi Pemuda dan Masyarakat Papua Peduli Demokrasi mempertanyakan penggeledahan rumah mantan Sekwan Papua berinisial JJW. Jati Papua membantah adanya kriminalisasi dan memastikan penggeledahan dilakukan sesuai prosedur. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
5: Aliansi Pemuda dan Masyarakat Papua Peduli Demokrasi mempertanyakan penggeledahan rumah mantan Sekwan Papua berinisial JJW. Aksi tersebut berlangsung di kantor Kejaksaan Tinggi Papua Senin kemarin. Ketua Aliansi Jansen Karet mengatakan pihaknya mendukung pemberantasan korupsi di Papua, namun mereka mempertanyakan proses penggeledahan rumah JWW dan kantor Sekretariat DPR Papua. Jansen menilai proses tersebut berpotensi mengarah pada kriminalisasi karena perkara masih dalam tahap pemeriksaan. Aliansi juga meminta Kejaksaan Tinggi Papua tidak tebang pilih dalam mengungkap perkara hukum di Papua.
6: Seharusnya kalau kita bicara soal ada laporan tentang dugaan korupsi dalam perjalanan dinas Sekwan, itu kan seharusnya bukan saja diungkap muncul pada saat sekarang ini. Berarti tegas daripada inspektorat sebagai lembaga audit internal ini. Itu sudah harus di, sebenarnya 2015 sampai hari ini itu, sebenarnya dasarnya itu dari pemerintah sendiri dalam hal ini, inspektorat sudah memanggil itu Kejaksaan Tinggi Papua, bahwa ini ada kesalahan hukumnya, gitu. Dari 2015, berarti ini ada upaya pembiaran-pembiaran begitu, sampai sekarang 2006 baru diungkapkan kasus itu. Kasus Sekwan ini kan saya pikir ini masih penggeledahan, mereka masih mengumpul berkas-berkas dokumen-dokumen yang belum ada kepastian. Kita kenapa sampai kriminalisasi? Karena framing media sudah membuktikan bahwa ini jelas-jelas ibu dia sudah melakukan korupsi. Itu yang kita sesali sebagai masyarakat dan sebagai aliansi. Kita bukan membela, tapi harus jelaslah tahapan masih jalan. Nanti pembuktian ini kan asas praduga tak bersalah. Nanti pembuktian ini pengadilan, siapa salah, siapa benar.
5: Menanggapi hal itu, Asisten Intelijen Kejati Papua Yedivia Rum membantah adanya kriminalisasi terhadap JWW. Yedivia mengatakan penggeledahan telah dilakukan sesuai standar operasional prosedur kejaksaan.
7: Kita tetap ada punya standar operasional prosedur. SOP itu yang dipakai. Teman-teman pertanyakan penggeledahan, semua kita telah memenuhi. Ada penetapan pengadilan, ada pemberitahuan kepada ketua RT, ada penghuni rumah. Semua prosedur itu kita lalui dan tidak ada masalah. Kita menggunakan asas itu, praduga tak bersalah. Kalau memang penyelidikan menyatakan bahwa tidak terbukti, ya silakan seperti itu. Tapi hak-hak dia kan dilakukan, misalnya kalau dia lakukan pra-peradilan, ya silakan, itu haknya. Tapi semua mekanisme yang dilakukan oleh kejaksaan itu sudah sesuai dengan SOP.
8: Bapak tadi ada empat pertanyaan dari para pendemo, kasus ini sudah terlampau lama kok baru bisa.
7: Iya. Sekarang. Kenapa? Karena laporannya baru masuk. Ada laporannya. Kan kita ini kan berawal dari laporan. Kalau kan selama ini kan bukan saja kasus itu, ada banyak kasus yang tidak dilaporkan. Didiamkan.
5: Yedivia meminta masyarakat memberikan kepercayaan kepada kejaksaan dalam penanganan perkara tersebut. Ia mengatakan pihak yang merasa dirugikan tetap memiliki hak menempuh mekanisme hukum, termasuk pra-peradilan. Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua, Yusak Ayomi memastikan penyidikan akan dipercepat hingga ditemukan pihak yang bertanggung jawab. Rizky Kurniawan melaporkan.
1: Saudara, tiga mantra TNI di Papua menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI yang berlangsung sederhana namun tetap hikmat di lapangan Trisila, Kota Jayapura. Kita simak kembali laporan Arul Firmansyah.
9: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Papua berlangsung hikmat dan sederhana di lapangan Trisila, Kota Jayapura. Upacara yang diikuti oleh tiga matra TNI, yaitu TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta dari kepolisian, pada tahun ini dilaksanakan secara sederhana sesuai dengan arahan pimpinan TNI sebagai bentuk keprihatinan terhadap sejumlah bencana dan musibah yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Danko Daeral 10 Jayapura, Mayor Jenderal TNI Marinir Sugianto. Ditemui usai pelaksanaan upacara, Mayjen TNI Marinir Sugianto mengatakan, rangkaian pelaksanaan peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di tahun ini diwarnai dengan berbagai kegiatan sosial, seperti bakti kesehatan, bakti sosial, serta berbagai kegiatan olahraga. Dijelaskan, memasuki usia yang ke-81 tahun, Mayjen TNI Marinir Sugianto mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI yang bertugas di Papua agar bisa terus memegang prinsip bahwa TNI berasal dari rakyat, mengabdi untuk rakyat, dan pada akhirnya kembali untuk menjadi bagian dari rakyat. Menurutnya, seluruh prajurit bersama pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan Papua yang lebih aman, damai, dan sejahtera.
10: Dengan usia ke-81 TNI, yang pertama bahwa kita harus menyadari bahwa kita ini dari rakyat, untuk rakyat, dan kembali nanti suatu saat menjadi rakyat. Oleh karenanya harapan kami ke depan adalah bagaimana kita menciptakan Papua ini menjadi damai, aman, makmur, sehingga masyarakat Papua bisa sejahtera ke depan. Sehingga kita perlu dukungan pemerintah, dukungan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh masyarakat, kita menciptakan Papua ini menjadi Papua yang aman, Papua yang damai, dan Papua yang sejahtera.
9: Dan Koderal 10 juga mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI yang bertugas di Papua agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta berpedoman pada aturan dan etika hukum yang berlaku agar keberadaan TNI bisa semakin diterima oleh masyarakat dimanapun mereka bertugas.
10: Untuk prajurit kita yang melaksanakan penugasan, kami bersama Bapak Pangdam, kemudian Bapak Danlanut, ya tetap mengingatkan untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai aturan yang ada, dan jangan pernah ragu-ragu melakukan suatu tindakan apabila itu sesuai dengan etika hukum yang berlaku.
9: Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Aryo Kurumaropen menyampaikan ucapan selamat hari jadi ke-81 TNI. Ia menilai sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat sangat penting dalam menjaga kedamaian dan kebersamaan serta mendukung kelancaran pembangunan di Papua. Aryo Kurumaropen berharap peringatan hari ulang tahun TNI di Jayapura bisa semakin memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat lainnya, terutama dalam menjaga keamanan serta mendorong terwujudnya Papua yang damai dan sejahtera.
11: Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Papua, pada hari ini menyampaikan selamat hari ulang tahun kepada Tentara Nasional Republik Indonesia ke-81, bahwa dengan peringatan dan usia ke-81 ini, TNI bersama pemerintah daerah, terutama Provinsi Papua dan di seluruh Indonesia, sama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat membangun sinergi sehingga kedamaian dan kebersamaan di lingkungan masyarakat dapat terpelihara, proses-proses pembangunan dapat berjalan dengan baik.
9: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI diharapkan bisa menjadi penguat semangat pengabdian kepada masyarakat, sekaligus memperkokoh persatuan dan sinergi untuk kemajuan Papua, serta menjadi perekat kebersamaan antara prajurit, pemerintah, dan juga masyarakat. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung Pro 1 RRI Jayapura, dan Anda bisa menyaksikan juga secara live streaming di akun YouTube RRI Jayapura Official. Saudara, pemerintah Kota Jayapura meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran. Waktu efektif hingga akhir tahun anggaran 2026 semakin terbatas. Lina Masugi melaporkan.
12: Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan seluruh OPD harus segera merealisasikan program dan kegiatan yang telah dianggarkan menyusul telah ditetapkan APBD perubahan. Ia menyebut waktu pelaksanaan program hanya sekitar 2,5 bulan, sehingga tidak boleh lagi ada penundaan. Rustan meminta setiap OPD menyelesaikan pekerjaan sesuai target sebelum pertengahan Desember 2026. Menurutnya, keterlambatan dapat menyebabkan pekerjaan tidak selesai, kontrak terputus, hingga munculnya sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa. Bahkan dana yang bersumber dari pemerintah pusat berpotensi dikembalikan sesuai ketentuan.
13: Karena kalau sampai akhir Desember, kemudian ada yang mangkrak, ada yang tidak selesai, maka itu akan menjadi putus kontrak. Ketika putus kontrak, maka itu bisa kemungkinan bisa menjadi silpa, bisa juga dikembalikan kalau itu dana alokasi dari pusat. Nah, maka ini berdampak kepada pelayanan publik juga berdampak kepada kemampuan kita menyerap anggaran. Nah, inilah yang saya tekankan tadi, agar OPD ini hati-hati. Jangan sampai hanya karena soal administrasi yang berbelit-belit, atau memang sengaja menunda-nunda pekerjaan, atau mungkin memang malas sehingga terlambat dalam eksekusi.

0: pembangunan serta pelayanan publik dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Lina Umasugi melaporkan.
1: Saudara, Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian Papua menargetkan wilayah ini mencapai swasembada beras dalam 2 hingga 3 tahun. Target tersebut didorong penerapan teknologi, mekanisasi dan sistem pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas sawah. Kepala BRMP Papua Aser Rau mengatakan uji coba sistem pertanian modern di Koya Timur menghasilkan sekitar 8 ton beras per hektar. Hasil tersebut lebih tinggi dari rata-rata produksi padi Papua yang sekitar 5 ton per hektar. Menurut Aser, produktivitas masih dapat ditingkatkan hingga 10 sampai 12 ton per hektar. Mulai benih unggul, pemupukan, teknologi dan mekanisasi, Papua saat ini memiliki sekitar 1.807 hektar sawah baku di luar lahan yang sedang dicetak. Aser mengatakan swasembada membutuhkan kolaborasi BRMP, pemerintah daerah, BPS Bulog dan pemangku kepentingan lainnya. Saudara manajemen, maksud kami, kita akan ikuti bersama berita olahraga. Saudara manajemen Persipura Jayapura meminta para pemain menjadikan kemenangan perdana sebagai motivasi bangkit di pertandingan berikutnya. Berikutlah laporan Naldi Kesolia.
2: Persipura Jayapura akhirnya meraih kemenangan perdana setelah tumbangkan The Red FC dengan skor akhir 3-1. Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Mutiara Hitam untuk mulai menunjukkan terbentuknya kekompakan antar pemain. Hal itu disampaikan Ketua Umum Persipura Jayapura Benhur Tomimano baru-baru ini. BTM juga mengapresiasi seluruh pemain telah menunjukkan semangat juang untuk kemenangan. Apalagi hasil tersebut merupakan langkah awal yang baik untuk terus memperbaiki posisi di klasemen.
3: Anak-anak sudah menemukan kemisrinya luar biasa, dan ini trennya akan naik terus, dan ini harus dijaga dengan baik, disiplin, perorangan, dan juga kekompakan, kebersamaan tim ini harus dijaga untuk ini sudah 4 pertandingan kita lalui dengan 4 poin, ini sangat luar biasa, masih 23 pertandingan ke depan, saya yakin dan percaya, dan doa dari seluruh masyarakat Papua dan juga istri dan juga orang tua dan juga pencinta Persipura Jayapura, mereka mendoakan, dan saya harapkan dari 9 pertandingan di partai usiran ini, ya, kita doakan bisa 5 pertandingan ini kita bisa meraih hasil penuh.
2: BTM yang menyaksikan langsung pertandingan bersama Ketua Harian Persipura Jayapura Abi Serolo yang menilai kondisi tersebut harus terus dipertahankan mengingat perjalanan Mutiara Hitam masih panjang karena menyisakan 23 pertandingan yang harus dijalani.
3: Dan juga nanti di home nanti, sekarang kedua kita bisa mempertahankan 5 pertandingan lagi menang, saya kira pasti kita akan lolos ke Liga 1. Itulah impian dari seluruh Persipura Mania, semua masyarakat Papua. Ya, kemarin luar biasa. Kita walaupun main dengan 10 pemain, tapi anak-anak bisa menunjukkan skillnya, tekniknya, timnya, karena saya sering mengingatkan 1 untuk 11, 11 untuk 1. Kalau itu ada peluang, 99% dia 0,9, kalau itu peluangnya tidak bisa mencetak gol, kasih kepada temannya, 1% kita yakin dia akan mencetak gol itu, karena kemenangan itu kemenangan kita, tim bersama.
2: BTM juga berharap perjuangan pemain yang dinilai tetap mampu menunjukkan karakter permainan meski harus bermain dengan 10 pemain. Menurutnya situasi tersebut menunjukkan mentalitas dan kekompakan pemain di lapangan. Dijadwalkan kembali Mutiara Hitam akan melakoni laga berikutnya melawan Rans Nusantara yang akan berlangsung pada 9 Oktober 2026 mendatang. Naldi Kisaulia melaporkan.
1: Saudara, informasi olahraga tadi mengakhiri Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan

liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja mertugas, saya Agustian mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

Saudara pendengar di Bovan Dikalan sekitarnya, pukul 15.31 menit waktu Indonesia Timur ya, telah kita simak bersama penyampaian warta berita lintas Tanah Papua Sekor Wilayah Nusantara 1 Jayapura. Selamat sore untuk semuanya dan selamat beraktivitas ya untuk seluruh warga masyarakat Bovan Dikal dari manapun berada. Kami terus hadir dengan hiburan-hiburan yang mana memberikan semangat tersendiri untuk Anda sekalian di sore hari ini, yang pasti selalu menjaga kebersamaan, selalu waspada juga, tidak bermain api sembarangan di tempat tinggal kita ataupun tempat tinggal Anda, lingkungan Anda saat ini berada, dengan segala kesibukan-kesibukan yang saudara-saudari sekalian kerjakan. Oke, Indah di Pertiwi Aku Tak Berdaya masih meremani kebersamaan kita di sore hari ini.

Baiklah pendengar di Bovan Day dan sekitarnya, kembali informasi dari rari.co.id. Yang mana pemerintah setuju RUU Perlindungan Ketenagaan Kerjaan jadi undang-undang. Saudara, dari Jakarta dikabarkan pemerintah menyetujui RUU Perlindungan Ketenaga Kerjaan disahkan menjadi undang-undang. Persetujuan itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Sebelumnya pemerintah bersama Komisi

0: Baiklah pendengar, di manapun Anda berada ya, kami lanjutkan informasi pemerintah setuju RUU Perlindungan Ketenagakerjaan jadi undang-undang. Ya, saudara pendengar, RUU Perlindungan Ketenagakerjaan merupakan usul inisiatif DPR RI yang disampaikan kepada Presiden pada 27 Agustus 2026. Pemerintah kemudian merespon melalui surat Presiden nomor R datar 43 garing pres garing 09 garing 2026 pada 1 September 2026. Ya, Shirley mengatakan penyusunan RUU tersebut juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garing PU garing PUU datar angka Romawi 21 2023. Pemerintah membentuk tim menteri untuk membahas RUU bersama DPR RI. Ya, saudara pendengar, untuk informasi lebih jelasnya Anda bisa baca di laman resmerari.co.id.
1: Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi?
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Saking tlatah Banjarnegara, ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
4: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama.

0: apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

yang nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Baiklah pendengar di Bovendigel dan sekitarnya, masih terus bersama kami di Pemancar FM 90,3 MHz dan juga pemancar oleh kami di Warabu 97,5 MHz. Tanda waktu menunjukkan pukul 16.30 waktu Indonesia Timur ya, masih dengan hiburan-hiburan memberikan penyemangat untuk Anda dan juga keluarga, bahkan juga rekan-rekan sekerja Anda yang masih terus bekerja di sore hari ini. Anda juga yang sudah pada siap-siap diri akan meninggalkan tempat aktivitas Anda dan kembali berkumpul, berjumpa dengan keluarga di rumah. Semoga dilancarkan, dimudahkan dalam proses perjalanan ya, sampai di rumah juga dengan selamat. Ya, dan mendengar lagu-lagu penyemangat ataupun lagu-lagu pilihan yang masih terus hadir, memberikan suasana tersendiri, menemani aktivitas-aktivitas kita pada sore ini.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan, sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan...
3: Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
4: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
5: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Saudara pendengar, masih bersama kami di frekuensi 90,3 MHz Prosatera Rainbow Vendigal. Saudara, Festival Indonesia 2026 perkuat persahabatan Indonesia-Korea. Dari Seoul ke BRI, Seoul menggelar Festival Indonesia 2026 di Mulbit State Yeouido, Hagang Park. Minggu 4 Oktober 2026, kegiatan digelar untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, HUT ke-81 TNI, serta 53 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Korea. Cece menjelaskan tema yang diusung juga menggambarkan hubungan Indonesia-Korea. Kemitraan kita juga terus bergerak maju dari persahabatan menuju kepercayaan strategis dan menuju masa depan bersama, ucapnya. Secara khusus, Cecep menyebut ya, peningkatan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis komprehensif khusus atau SCSP pada 1 April 2026 memberikan mandat yaitu untuk menerjemahkan kepercayaan politik menjadi kerjasama konkret dan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara. Saudara, di Bovendigal dan sekitarnya, informasi lebih jelas dan lengkap Anda bisa kunjungi laman resmi rri.co.id membeli informasi ataupun berita nasional, internasional. Festival Indonesia 2026 perkuat persahabatan Indonesia Korea. Pendengar, masih dengan hiburan-hiburan ya, mengantarkan kita hingga nanti pukul 17. Hadir dalam warta berita daerah untuk edisi penyiaran hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Boven Tigul.

Selamat sore saudara dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Boven Digul dengan Warta Berita Daerah.

0: Saudara, sari berita sore ini, Pemda Kabupaten Bovendigul meminta seluruh perangkat daerah aktif mendukung proses pengumpulan indeks pengelolaan keuangan daerah tahun 2026. Itulah topik utama berita kami sore ini dan dirangkum dengan sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim reporter kami. Berita selengkapnya hari ini Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Yusufina Komaya. Saudara, kami awali berita pertama. Pemerintah Kabupaten Bovendigul meminta seluruh perangkat daerah aktif mendukung proses pengumpulan indeks pengelolaan keuangan daerah atau IPKD tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Septianing Nur.
1: Penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah atau IPKD tahun 2026 di Kabupaten Bovendigul menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah. PLT Sekda Bovendigul Fabianus Sabi Sinfahagi meminta kepada Kepala OPD terkait beserta jabatan dan operator yang ditunjuk untuk memberikan dukungan dan kerjasama secara aktif dalam proses penginputan IPKD. Setiap perangkat daerah diharapkan dapat menyiapkan data dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah, sehingga keberhasilan penginputan IPKD bukan hanya menjadi tanggung jawab satu OPD atau satu tim, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul.
2: Perangkat daerah diharapkan dapat menyiapkan data dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Saya juga menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah sehingga keberhasilan penginputan IPKD bukan hanya menjadi tanggung jawab satu OPD atau satu tim, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul.
1: Kepada tim penginputan IPKD yang telah dibentuk, PLT Sekda berharap agar dapat melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab, melakukan koordinasi secara intensif, memperhatikan ketepatan dan validasi data, serta memastikan setiap tahapan penginputan dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, apabila dalam proses penginputan terdapat kendala, kekurangan dokumen maupun perbedaan pemahaman terhadap indikator, agar segera dikoordinasikan dan diselesaikan bersama. Jangan sampai keterlambatan penyampaian data dari satu perangkat daerah menghambat keseluruhan proses penginputan IPKD Kabupaten Bovendigul. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Saudara, 81 tahun TNI hadir bersama rakyat dan negara diharapkan menjadi TNI prima yang dapat mengenali potensi ancaman sejak dini serta bertindak cepat, tepat, dan terukur. Selengkapnya dilaporkan Yohanes Degoden.
3: Memperingati hari ulang tahun TNI ke-81 tahun 2026, TNI diminta menjadi TNI yang mampu bersama rakyat menjaga kedaulatan bangsa dari berbagai bentuk ancaman yang akan merongrong kedaulatan bangsa. Upacara peringatan hari TNI ke-81 tahun di Makodim 1711 Bovendigul digelar secara sederhana. Selaku Inspektur Upacara dipimpin Kasdim 1711 Bovendigul, Mayor Infantri Iswah Yudi Prianto Mai. Dalam amanah Panglima TNI ditekankan bahwa TNI prima harus mampu membaca dan mengenali potensi ancaman sejak dini serta bertindak tepat dan terukur ketika masyarakat dan negara membutuhkan.
4: Kenali potensi ancaman sejak dini serta bertindak cepat, tepat, dan terukur ketika negara dan rakyat membutuhkan.
3: Di tengah situasi kemajuan saat ini, TNI diminta mampu melihat setiap perkembangan informasi dan menyerap setiap informasi dengan baik dan mendeteksi sedini mungkin kerawanan yang muncul dari pengaruh penyebaran perang informasi di dunia digital sehingga kenyamanan masyarakat akan tetap dikedepankan dari berbagai informasi hoax. Yohanes de Goden RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, kabut asap di Bovendigul masih terjadi. Warga diminta jaga kesehatan. Menggunakan masker saat di luar rumah menjadi salah satu hal yang dapat diterapkan. Selengkapnya dilaporkan Imam Komarudin.
5: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bovendigul hingga kini masih terjadi. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu kualitas udara dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bovendigul, Taufik Imansyah Saifat, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap. Masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara dipenuhi asap. Warga juga dianjurkan menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar rumah. Menurut Taufik, paparan asap kebakaran dapat mengganggu saluran pernapasan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan.
6: Jadi memang aktivitas promosi atau promotif ini memang gencar di faskes kami untuk dilakukan. Masyarakat dengan tingkat pemahaman seiring berjalannya waktu sudah memiliki gambaran dan informasi terkait tentang bagaimana upaya-upaya dalam mencegah. Kemudian juga penyakit ISPA ini memang sesuatu yang memang tidak bisa dihilangkan. Betul. Karena memang ini adalah penyakit yang yang memang sudah bisa saya bilang memang harus berdampingan dengan kita karena berkaitan dengan masalah lingkungan dan yang lain-lainnya.
5: Selain menggunakan masker, masyarakat diminta memperbanyak konsumsi air putih dan menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat selama kabut asap masih terjadi. Taufik juga mengingatkan masyarakat untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami keluhan seperti batuk, sesak napas, mata perih, atau gangguan kesehatan lainnya. Dinas Kesehatan Bovendigul terus mengimbau masyarakat tidak mengabaikan kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah. Masyarakat juga diharapkan turut mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, khususnya di tengah kondisi cuaca yang kering. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta berita ini sedang Anda ikuti disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipanjerluaskan oleh Radio ASIK FM. Saudara, sopir lintas batas diminta patuhi aturan setelah masuk terminal pasar sentral Tanah Merah. Kita ikuti laporan Thomas Yomlean.
7: Setelah resmi menempati terminal pasar sentral Tanah Merah, para sopir yang tergabung dalam komunitas sopir lintas batas Papua Selatan wilayah Bovendigul diharapkan menaati seluruh aturan yang telah disepakati, termasuk ketentuan yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Ketua Komunitas Sopir Lintas Batas Papua Selatan wilayah Bovendigul Norbertus Wagi menegaskan, seluruh anggota komunitas harus mematuhi aturan yang telah disepakati bersama. Menurutnya, penerapan aturan tersebut penting mengingat pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Perhubungan telah beberapa kali mengarahkan para sopir untuk menggunakan fasilitas terminal. Namun upaya tersebut sebelumnya belum berjalan secara maksimal. Ia berharap seluruh anggota komunitas dapat menjaga ketertiban dan tidak kembali menggunakan badan jalan atau lokasi lain di luar terminal untuk menaikkan maupun menurunkan penumpang.
8: Tujuannya apa? Untuk kita menarik minat masyarakat untuk datang aktivitas kegiatan yang ada di kilometer 3 yang mana pemerintah sudah bangun. Kasihan pemerintah bangun, terus bangunan tinggal mubazir. Ya toh? Dan juga dengan tertibnya ini kami ada berikan retribusi juga kepada pemerintah daerah. Walaupun itu nilainya 1.000 ya.
7: Norbertus juga meminta masyarakat turut berperan dalam mengawasi pelaksanaan aturan tersebut. Apabila masih ditemukan sopir yang menaikkan atau menurunkan penumpang di luar areal terminal, masyarakat diharapkan segera melapornya kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
8: Kami minta dukungan juga dari masyarakat. Apabila kami punya anggota yang masih berkeliaran, ada yang melihat masih parkir di sana, segera hubungi kami. Karena ada konsekuensi yang kami sudah buat dalam pernyataan dan kita tuangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Misalkan ada anggota yang melanggar, kita berikan teguran 1, 2, 3, kalau keempat sudah tidak bisa kita keluarkan dari kita punya organisasi. Dan kau tidak mencari di jalur lintas batas lagi. Tidak usah kau cari makan di jalur lintas batas transportasi darat.
7: Thomas Yamlan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, yang terakhir, Capil Go to School dinilai sangat membantu penataan administrasi kependudukan. Kembali, reporter Thomas Yamlan melaporkan untuk Anda.
7: Program Capil Go to School yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bovendigul dengan turun langsung ke sekolah-sekolah mendapat apresiasi dari pihak sekolah. Program tersebut dinilai sangat membantu masyarakat khususnya dalam pengurusan berbagai dokumen administrasi kependudukan seperti kartu identitas anak, kartu keluarga, serta perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi siswa yang telah memenuhi persyaratan. Kepala TK Santa Agnes Tanah Merah Suster Oliva Silubun PBHK mengatakan pihaknya memberikan apresiasi kepada Disduk Capil Bovendigul atas pelaksanaan program Capil Go to School yang menyasar langsung ke sekolah-sekolah. Menurutnya, kehadiran program tersebut memberikan dampak positif tidak hanya bagi orang tua dan peserta didik dalam memperoleh dokumen kependudukan, tetapi juga bagi sekolah dalam menata dan melengkapi data peserta didik.
9: Pertama-tama, dengan adanya program ini, saya boleh memberikan apresiasi yang sangat-sangat luar biasa kepada Dinas Dukcapil ya, yang telah membuat satu program di mana membantu masyarakat secara khusus di sekolah kami di TK Santa Agnes Tanah Merah untuk mengambil data untuk pembuatan kartu KIA dan juga kartu keluarga untuk anak-anak.
7: Suster Oliva menjelaskan data kependudukan yang lengkap dan jelas sangat penting bagi sekolah, terutama dalam mendukung kelengkapan administrasi peserta didik dan pendataan pada data pokok pendidikan atau DAPODIK.
9: Sebenarnya program ini menjadi program yang sangat luar biasa karena tentunya membantu sekolah dalam pengerapian data juga untuk administrasi di sekolah, untuk kepengurusan DAPODIK, karena dengan adanya identitas yang jelas, berarti anak-anak ini bisa masuk ke dalam data sekolah yaitu di DAPODIK. Jadi memang ini menjadi program yang sangat luar biasa yang dapat membantu sekolah.
7: Suster Oliva berharap program Capil Go to School dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga semakin banyak anak usia sekolah yang memiliki dokumen administrasi kependudukan secara lengkap. Menurutnya, pelayanan langsung ke sekolah juga menjadi langkah efektif untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya administrasi kependudukan sejak dini. Thomas Yamlan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan saudara, demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul sore ini. Saya Sufina Kumayap, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbak, kopinya ya.

0: membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
1: Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

Saudara pendengar di Boven di jalan sekitarnya, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan juga di sore hari ini ya saudara, kami sampaikan sebuah informasi berupa himbauan ya, kami terima dari Bupati Boven Digul, himbauan penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Boven Digul, sehubungan dengan upaya menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit menular melalui udara atau ISPA, influenza, batuk atau pilek dan lain-lain, serta untuk menjaga kualitas udara akibat kebakaran lahan, hutan, debu, dan kondisi cuaca. Saat ini, dengan ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk wajib menggunakan masker setiap melakukan kegiatan atau aktivitas di luar rumah, menggunakan masker yang bersih dan menutup hidung serta mulut dengan benar, membiasakan mencuci tangan dan dengan sabun dan menjaga pola hidup bersih dan sehat. Apabila mengalami gejala batuk, pilek atau demam, agar segera memeriksakan diri ke puskesmas atau RSUD terdekat dan tetap menggunakan masker. Para kepala distrik, kepala kampung, tokoh agama, tokoh adat dan pimpinan instansi agar turut mensosialisasikan himbauan ini kepada masyarakat atau anggotanya. Demikian himbauan yang disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan penuh kesadaran demi kesehatan kita bersama. Ya, pendengar, itulah informasi berupa himbauan dari Bupati Boven Digul ya. Semoga diindahkan dan dapat dilaksanakan bersama keluarga, seluruh warga masyarakat Boven Digul dimanapun berada. Diinformasikan juga saudara, nanti di pukul 17:36 ya akan dikumandangkan azan maghrib untuk kuliah Boven Digul dan sekitarnya. Dan tentunya lagu-lagu Islam yang akan hadir di sore hari ini menemani suasana Anda dan juga keluarga Anda dalam kesiapannya untuk melangsungkan sholat maghrib. Oke, Kusambut Cintamu ada Indah Dewi Pertiwi masih hadir menemani Anda.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Capek juga kita nih puter-puter kampung.
2: Iyalah.
1: Eits, apa tuh? Paling juga kucing.
2: Masa kucing gitu?
1: Kalau tak percaya, tanya.
2: Oi, maling apa kucing?
3: Kucing.
2: Tuh, kucing.
1: Itu orang.
2: Kucing tuh
3: meong.
1: Wah, bener maling. Pukul kentongannya. Salah.
2: Salah gimana?
1: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
4: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali berulang-ulang jika ada maling.
5: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
6: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
5: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
6: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
5: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
6: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
5: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
6: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
5: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
7: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
8: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Baiklah pendengar, di manapun Anda berada, kini saatnya kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Tanah Merah dan sekitarnya. Pukul 17.36 menit waktu Indonesia Timur.

pendengar, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Kami yang bertiga sore ini mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda dapat diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, saudara segan lagi-lagi selami masih terus hadir menemani saudara pendengar semua dimanapun Anda berada, terkhusus bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang baru saja usai melaksanakan sholat maghrib di sore ini.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
3: Lima bencana alam terbesar di dunia sepanjang sejarah. Tsunami Samudra Hindia, Aceh, Indonesia. Tsunami ini terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, menyebabkan gempa bumi berkekuatan 9,1 hingga 9,3 skala Richter di lepas pantai Sumatera, memakan korban sekitar 230 ribu hingga 280 ribu jiwa di 14 negara, berdampak tsunami hingga 30 meter melanda Indonesia, Thailand, Sri Lanka, India, dan negara Afrika Timur. Sejarah mencatat tsunami ini adalah salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah modern. Letusan Gunung Tambora terjadi pada tahun 1815 yang berlokasi di Pulau Sumbawa, Indonesia. Letusan gunung berapi super besar memakan korban sekitar 71 ribu jiwa, berdampak menyebabkan tahun tanpa musim panas di seluruh dunia karena debu vulkanik menutupi atmosfer. Topan Bola, Bangladesh dan India 1970. Terjadi pada tanggal 12 November 1970 yang menyebabkan topan sangat kuat dan memakan korban sekitar 300 ribu hingga 500 ribu jiwa, berdampak gelombang badai dan banjir besar menghancurkan wilayah pesisir Bangladesh. Letusan Gunung Krakatau, Indonesia 1883. Terjadi pada tanggal 26 hingga 27 Agustus 1883 yang berlokasi di Selat Sunda, Indonesia, menyebabkan letusan gunung berapi besar yang memakan korban sekitar 36 ribu jiwa hingga berdampak tsunami setinggi 40 meter dan suara letusan terdengar hingga 4.800 kilometer jauhnya. Gempa dan tsunami di Jepang, Tohoku 2011, terjadi pada tanggal 11 Maret 2011 yang berlokasi lepas pantai timur Laut Honshu, Jepang, yang berkekuatan 9,0 skala Richter, memakan korban sekitar 20 ribu jiwa yang berdampak tsunami besar, kehancuran infrastruktur, dan krisis nuklir Fukushima.

Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.

Bagaimana pendengar di Boven Deagle, bagian dimanapun Anda berada, pukul 18:21 ya, waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama kami, program setiap hari Boven Deagle. Ya, pendengar, tentunya informasi-informasi terkini juga kami terus hadirkan ya untuk Anda, yang mana Sudaryono ungkap sistem baru MBG, makanan hangat disajikan prasmanan di kelas. Pendengar, dari Jakarta dikabarkan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia mulai menguji coba penyajian program MPG dengan sistem prasmanan langsung di ruang kelas. Uji coba tersebut melibatkan lebih dari 60 dapur SPPG di sejumlah daerah sejak Senin 5 Oktober 2026. Merespon hal itu, Kepala BGN Sudaryono mengatakan makanan diantar dari dapur menuju sekolah dalam kondisi hangat. Setelah tiba di sekolah, makanan langsung disajikan di ruang kelas sehingga waktu antar proses pengolahan dan konsumsi dapat dipersingkat. Ya, pendengar, itu informasi terkini terupdate ya, Anda bisa baca di laman resmi rri.co.id memilih berita nasional. Sudaryono ungkap sistem baru MPG makanan hangat disaji prasmanan di kelas.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Eh, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, Dred. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Ya udah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Penayar City RRI di Bovendigul dan sekitarnya pukul 18.45 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kami berbagi informasi dari portal resmi RRI.co.id seputar kesehatan. Ya, pendengar, ini dia jenis-jenis cerebral palsy yang perlu diketahui. Saudara, Hari Kesadaran Cerebral Palsy menjadi momentum untuk meningkatkan perhatian masyarakat terhadap kondisi gangguan gerak tersebut. Peringatan ini berlangsung setiap 6 Oktober untuk mengenalkan cerebral palsy yang dan dampaknya terhadap kehidupan penyandangnya. Cerebral palsy merupakan kelompok gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengendalikan gerakan dan mempertahankan postur tubuh. Dampaknya berbeda pada setiap orang tergantung bagian otak yang terdampak dan tingkat gangguan geraknya. Cerebral palsy memiliki beberapa jenis dengan karakteristik gangguan gerak yang berbeda. Jenis-jenis cerebral palsy yang perlu diketahui, ya, yang pertama spastik, ya, spastik merupakan jenis cerebral palsy yang paling umum dan ditandai peningkatan tonus otot. Kondisi ini menyebabkan otot kaku, gerakan sulit dikendalikan, serta kesulitan merangkak atau berjalan. Yang kedua itu athetoid atau diskinetik. Jenis ini ditandai gerakan tubuh yang tidak terkendali dan sulit dikontrol secara sadar. Gerakan tersebut dapat memengaruhi wajah, tubuh, lengan, hingga kaki. Dan yang ketiga, saudara, yaitu ataksik. Ya, ataksik memengaruhi keseimbangan, koordinasi, dan kemampuan mengendalikan gerakan tubuh. Gerakan dapat terlihat tidak stabil serta disertai tremor atau kesulitan berbicara. Dan yang keempat ada hipotoni. Hipotoni ditandai rendahnya tonus otot sehingga otot terasa lemas dan kurang kuat. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan serta keterlambatan merangkak, berdiri atau berjalan. Dan yang kelima yaitu campuran. Campuran menunjukkan gejala dari dua atau lebih jenis cerebral palsy. Salah satu kombinasi yang umum adalah jenis spastik dan diskinetik. Selain berdasarkan karakteristik gerakan, cerebral palsy juga dapat diklasifikasikan berdasarkan bagian tubuh yang mengalami gangguan. Klasifikasinya meliputi monoplegia, diplegia, hemiplegia, triplegia, quadriplegia, dan double hemiplegia. Ya, mendengar, di mana pun Anda berada, itulah jenis-jenis cerebral palsy. Palsy yang perlu diketahui oleh kita bersama. Itu informasi seputar kesehatan. Anda bisa kunjungi laman resmi RRI.co.id dan membaca jenis-jenis cerebral palsy yang perlu diketahui. Ya, pendengar, sudah menit 50 lewat dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Ya, kita akan jelang akan hadir penyampaian warta berita Gema Papua bersama Korwil Nusantara 1 Jayapura.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat

Hello?

Baiklah, kasih pendengar di Kota Tanah Merah, bahkan dimanapun berada, kepersembahan kita untuk lintas 2023, Selasa 6 Oktober 2026, akhirnya usai untuk kebersamaan kita. Dan tentunya pendengar, Anda selanjutnya usai Warta Berita Gema Papua Sekarul Nusantara 1 Jayapura, Anda nanti akan ditemani penyiar selanjutnya, yaitu Bon Fami. Akhirnya saya Ina mohon undur dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beraktivitas, dan juga selamat berkumpul bersama keluarga di rumah. Semoga tercipta kebahagiaan bersama orang-orang tercinta Anda. Oke, kita jelang Warta Berita Gema Papua Sekarul Nusantara 1 Jayapura.

0: DPR dan pemirsa. Kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Wolfindigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Selasa, 6 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya Jessica Ardana. Kita awali berita yang pertama dari RRI Merauke. Jajaran Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Senin kemarin mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 yang bertempat di Base of Lanut Johannes Abraham di Mara Merauke. Berikut laporan Dwi Juniarti.
2: Laksamana Muda TNI Joko Andrianto menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh prajurit serta aparatur sipil negara TNI di seluruh Indonesia atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Panglima TNI menegaskan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah diberikan selama ini. Kepercayaan tersebut sekaligus menjadi kehormatan dan amanah yang harus terus dijaga. Menurutnya, penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme. Setiap sumber daya yang dipercayakan kepada TNI harus digunakan secara optimal serta dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Panglima TNI juga mengingatkan bahwa lingkungan strategis terus mengalami perubahan, ketidakpastian global, dinamika ruang informasi dan kognitif, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta tuntutan integritas dalam pengelolaan sumber daya negara menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama.
3: Kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI, maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing. Agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
2: Menghadapi kondisi tersebut, TNI diminta tetap kokoh pada jati diri dan memiliki arah pengabdian yang jelas. Momentum HUT ke-81 TNI diharapkan menjadi tonggak untuk memperteguh tekad dalam menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Ia mengajak kepada seluruh prajurit dan ASN TNI untuk senantiasa memanjatkan doa agar diberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan kelancaran dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Komandan Korem atau Danrem 173 Praja Vira Braja memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin 5 Oktober 2026.
4: Komandan Korem Danrem 173 Praja Vira Braja Nabire memimpin upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin 5 Oktober 2026. Upacara berlangsung hikmat di lapangan Sabta Marga Nabire, diikuti oleh personil TNI dari jajaran Korem 173 Praja Vira Braja, Kodim 1705 Nabire, TNI Angkatan Laut, dan juga TNI Angkatan Udara, Batalion 753, Batalion 804, Polda Papua Tengah, Polres Nabire, Brimob Polda Papua Tengah, Satpol PP, para mahasiswa, dan siswa SMA serta SMP yang berada di wilayah Nabire. Dalam kesempatan itu, Danrem 173 Praja Vira Braja, Brigjen TNI Vivin Alfianto, Saat membacakan sambutan, Panglima TNI menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh prajurit TNI atas dedikasi, pengabdian, loyalitas, serta pengorbanan dalam menjaga kedaulatan NKRI dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme prajurit dalam menghadapi berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks. TNI dituntut untuk senantiasa menjaga soliditas, meningkatkan kemampuan, serta tetap berpegang teguh pada jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Menurutnya, peringatan HUT ke-81 TNI menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap perjalanan pengabdian sekaligus memperkuat komitmen seluruh prajurit dalam menjalankan amanah negara. Di tengah dinamika kehidupan masyarakat, TNI juga diharapkan terus hadir, membantu mengatasi berbagai persoalan, serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah, Polri, dan seluruh komponen masyarakat. Ia juga mengajak seluruh prajurit di wilayah Papua Tengah untuk terus menjaga kekompakan, meningkatkan kedisiplinan dan profesionalisme, serta menjalankan setiap tugas dengan penuh tanggung jawab.
5: Momentum HUT 81 ini harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Jadikan prima sebagai budaya pengabdian dengan mempedomani penekanan sebagai berikut. Pertama, profesional. Kuasai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pelihara kemampuan melalui latihan yang sungguh-sungguh dan realistis. Tingkatkan kompetensi, serta laksanakan setiap tugas dengan taat hukum dan penuh integritas. Dua, responsif. Peka terhadap perubahan di lingkungan tugas. Kenali potensi ancaman sejak dini, serta bertindak cepat, tepat, dan terukur ketika negara dan rakyat membutuhkan. Tiga, integratif. Bangun sinergi dengan seluruh komponen bangsa agar kekuatan TNI menjadi bagian dari kekuatan nasional dalam menjaga stabilitas, mengawal pembangunan, dan mendukung terwujudnya Indonesia yang semakin maju, berdaulat, adil, dan makmur. Empat, modern. Kuasai alpal hankam dan teknologi yang menjadi tanggung jawabnya. Gunakan secara optimal dan integrasi, serta terus tingkatkan kemampuan untuk menghasilkan daya tangkal dan daya tempur yang nyata. 5. Adaptif. Jadikan setiap penugasan dan pengalaman sebagai bahan pembelajaran. Kembangkan inovasi dan sesuaikan doktrin, pendidikan, latihan, serta kemampuan dengan perkembangan ancaman yang ada. Laksanakan kelima penekanan tersebut secara konsisten sehingga prima menjadi arah mengemban kemampuan TNI dalam berpikir, bersikap, dan bertindak saat ini dan di masa yang akan datang.
4: Sementara itu, salah satu pensiunan yang juga warakauri Kodim 1705 Nabire, Ibu Elizabeth Weaito, mengatakan memaknai peringatan HUT ke-81 tahun ini, ia merasa bangga karena dirinya bisa dikunjungi serta berterima kasih kepada TNI yang tetap memberikan perhatian kepada dirinya dan keluarga.
6: Selama hidup ini kan merasa bangga. Bisa bangga bahwa Nandim yang ini bisa bahwa datang mengunjungi kami para kauri ke rumah-rumah. Yang adanya kita merasa gembira TNI pensiunan pengadilan.
4: Peringatan HUT ke-81 TNI tahun ini menjadi pengingat bahwa kekuatan TNI tidak hanya terletak pada kemampuan militer, tetapi juga pada kekuatan dan kemenunggalan TNI dengan rakyat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Kejaksaan Tinggi Papua intensifkan penyidikan. Saksi bertambah pada perkara korupsi perjalanan dinas DPR Papua. Berikut laporannya.
7: Kejaksaan Tinggi Papua kembali memeriksa 4 orang saksi dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua, Yusak Elkanah Yomi yang diwakili Kepala Seksi Pengendalian Operasi Kejati Papua, Stevi Ayorbaba mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas. Dikatakan dengan pemeriksaan tambahan tersebut, total saksi yang telah diperiksa penyidik dalam perkara itu mencapai 15 orang.
8: Telah kami melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang yang saksi guna mengkonfirmasi terhadap dokumen pertanggungjawaban, sehingga proses selanjutnya kita akan melakukan koordinasi dengan ahli untuk menghitung-hitung negara. Karena proses ini harus kita tuntaskan secara cepat, sehingga publik bisa mengetahui proses penanganan perkara khusus terhadap dengan tindak korupsi pada yang dimas pada sekretariat DPR Provinsi Papua.
9: Kemarin pemeriksaan lanjutan beberapa yang memang harus kita konfirmasi dengan sejumlah SPJ dan pertanggungjawaban yang cukup banyak, sehingga kita jadwalkan untuk urusan tambahan lagi karena butuh waktu yang cukup agak lambat, sehingga kita harus konfirmasi ulang pada para pihak saksi.
7: Terkait kemungkinan pemeriksaan terhadap mantan Sekwan DPR Papua, Stevi belum memastikan waktu pemanggilan. Menurutnya penyidik masih membutuhkan waktu untuk mengkonfirmasi seluruh dokumen pertanggungjawaban dengan masih melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan untuk menentukan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan.
8: Sebagai kasumat keuangan sama kasumat protokol dan perjalanan dinas, kami belum bisa menyampaikan proses perbuatan hukum dan proses penanganan perkara di kesempatan saat ini. Tapi nanti ketika kami mengkonfirmasikan, konfirmasikan semua saksi dan juga barang bukti dan juga proses pertanggungjawaban negara, yang pasti baru kita bisa menyampaikan dan diekspos secara menyeluruh terhadap proses perbuatan melawan hukum. Kita perlukan nanti kita agendakan sepanjang proses hari ini dan kemarin dan hari ini ketika proses pemeriksaan itu sudah kita tuntaskan, baru kita akan agendakan dan memanggil yang bersangkutan. Kalau untuk kepastian waktu pasti nanti kita konfirmasi karena dokumen agak sedikit banyak dan kami akan konfirmasi satu persatu, jadi kasih kami waktu nanti akan sampai.
7: Lebih lanjut dikatakan pihaknya juga masih memfokuskan pemeriksaan terhadap pihak-pihak di lingkungan Sekretariat DPR Papua. Setelah itu pemeriksaan terhadap pihak ketiga termasuk maskapai Garuda Indonesia untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas periode 2015 hingga 2025 mencapai sekitar 44,2 miliar rupiah. Naldik Saulia melaporkan.
1: Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Jayawijaya melakukan monitoring organisasi perangkat daerah atau OPD Mitra dengan target pembangunan rumah masyarakat rampung pada November.
7: Ya, Naldik Saulia melaporkan.
1: Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Jayawijaya melakukan monitoring organisasi perangkat daerah atau OPD Mitra dengan target pembangunan rumah masyarakat rampung pada November 2026. Berikut laporan Roni Hisagi.
10: Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Kabupaten Jayawijaya melakukan monitoring terhadap organisasi perangkat daerah mitra kerja guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan fisik tahun anggaran 2026 berjalan sesuai target. Monitoring tersebut dilaksanakan pada Senin 5 Oktober 2026 di Wamena Kabupaten Jayawijaya terhadap OPD Mitra yaitu Dinas PU dan Dinas Perumahan Rakyat di Kabupaten Jayawijaya. Ketua Komisi A DPRK Jayawijaya Yusuf Hubi mengatakan monitoring tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung progres pekerjaan OPD mengingat pelaksanaan tahun anggaran 2026 telah memasuki bulan Oktober dan akan segera memasuki November dan Desember. Menurutnya, monitoring tersebut penting dilakukan untuk memastikan setiap OPD mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan, terutama menjelang akhir tahun anggaran 2026.
11: Dan tujuan daripada monitoring ini, kami melihat hari ini sekarang sudah bulan Oktober dan November, Desember ini kan kita mulai siklus pekerjaan atau kegiatan yang sedang jalan ini apakah efektif dua bulan mereka mampu kerja atau tidak. Ini terkait dengan OPD kita. Kami juga kemarin di perubahan tempat bahas itu ada penambahan di PU itu sekitar berapa 7 miliar itu. Apakah mereka bisa siap hati dalam waktu sementara pekerjaan lama, kegiatan lama itu kami dapat laporan itu baru 40%. Ini bahaya untuk PU.
10: Sementara itu, Sekretaris Dinas Perumahan Kabupaten Jayawijaya Herman Pampa menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya memastikan pembangunan rumah masyarakat berjalan sesuai target. Ia menjelaskan pada tahun 2025, Dinas Perumahan Jayawijaya telah membangun sebanyak 25 unit rumah masyarakat. Seluruh pembangunan tersebut telah selesai 100% sesuai waktu yang ditentukan. Pekerjaan tersebut juga telah melalui proses audit dan tidak ditemukan adanya potensi buruk.
11: Di tahun 2025, kami Dinas Perumahan membangun rumah masyarakat sebanyak 25. Dan dari 25 unit ini sudah 100% semua, tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Dan kami sudah diaudit juga BPK, sudah tidak ada temuan sama sekali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, khusus untuk pembangunan rumah masyarakat di tahun 2026, dan sumber dana khusus sebanyak 22 unit tersebar di Distrik Asopipo 17 unit, khusus untuk kami punya masyarakat di sana yang kena bencana longsor. Sudah hampir 90% sudah berdiri, tinggal 10% yang kami kejar. Ya, mudah-mudahan sebelum jatuh kontrak di tanggal 10 November.
10: Lebih lanjut, Herman Pampah menjelaskan untuk tahun anggaran 2026, Dinas Perumahan kembali melaksanakan pembangunan rumah masyarakat melalui sumber dana khusus sebanyak 22 unit. Pembangunan tersebut tersebar di beberapa wilayah, yaitu 17 unit di Distrik Asotipo, 3 unit di Pelebaga, dan 2 unit.

0: Lusus Epeiman saat ditemui awak media menyampaikan terima kasih kepada para sopir atas kesadaran mereka untuk kembali beraktivitas di dalam terminal. Menurutnya selama ini aktivitas menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal kerap mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Hal tersebut disebabkan kendaraan yang diparkir menggunakan badan jalan.
1: Pada 2 minggu lalu mereka kata kami minta supaya mau menggunakan terminal, dan kita sarankan bahwa memang terminal tempat-tempat kamu sudah di situ, tempat-tempat kamu yang memang sudah kita bangun dari dulu lama itu sudah pernah kamu masuk ke sana, sudah pernah masuk tapi ya keluar lagi. Jadi kalau kamu masuk sekali lagi kita lebih berterima kasih karena dari institusi kamu sendiri, kami siap pemerintah, kami siap untuk terima kamu di sini untuk masuk ke tertib.
0: Sementara itu, Ketua Lintas Batas Sopir Papua Selatan Wilayah Bovendigul Norbertus Wagi menegaskan bahwa seluruh anggota wajib memenuhi kesepakatan bersama, termasuk keputusan untuk kembali masuk ke Terminal Pasar Sentral guna menaikkan dan menurunkan penumpang. Norbertus mengatakan kesepakatan yang telah dibuat bersama harus ditaati oleh seluruh anggota tanpa terkecuali. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen organisasi dalam menegakkan aturan yang telah disepakati.
2: Karena apapun yang kami sudah kesepakatan bersama, itu anggota wajib menaati. Yang mana sudah hampir 3 kali para supir-supir ini dikerahkan ke pemerintah daerah. 3 kali ya. Tapi mereka datang sebentar, kembali lagi. 2 kali lagi, begitu sampai ke 3 kali. Alasannya bahwa penumpang susah. Karena jangkauannya jauh, masyarakat susah masuk ke wilayah terminal kilometer 3. Namun setelah...
0: Lusis menjelaskan untuk saat ini kendaraan angkutan antar kabupaten baru mulai memanfaatkan terminal pasar sentral. Meski demikian pihaknya berharap langkah tersebut dapat diikuti oleh para sopir angkutan umum lainnya yang beroperasi di wilayah Tanah Merah. Lusis berharap ke depan seluruh sopir angkutan umum khususnya yang melayani rute dalam wilayah Tanah Merah dapat memanfaatkan terminal pasar sentral sebagai lokasi untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Dari Bovendigul, Thomas Semblain melaporkan.
3: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Biak Numfor, Papua menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Berikut laporan Tri Rian.
4: Peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI di Kabupaten Biak Numfor menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta kedaulatan negara. Hal itu diungkapkan Kepala Staf Komando Daerah Angkatan Udara 3 Kaskodau 3, Marsma TNI Adrian P. Damani, seusai memimpin acara peringatan HUT TNI ke-81 pada 5 Oktober 2026 bertempat di lapangan Frans Kesit Polanal Biak. Menurutnya, sinergi antara TNI Polri selama ini telah berjalan dengan baik, termasuk dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga keamanan negara.
5: Kan TNI yang kuat tadi, yang sudah sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, bahwa kita sudah diberikan alat pertahanan dan keamanan yang baru, modern, baik itu Angkatan Darat, Angkatan Laut, bahkan Angkatan Udara, sehingga kita harapkan dengan kekuatan yang kita miliki ini, kita tentunya dapat menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Itu. Dan tentunya juga kita menginginkan dukungan dari masyarakat, karena TNI ini tanpa adanya masyarakat juga tidak akan bisa berbuat apa-apa, karena kita lahir dari rakyat untuk rakyat. Jadi tentara yang profesional namun membutuhkan dukungan dari rakyat.
4: Sementara itu, Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya menegaskan sinergi TNI dan Polri selama ini telah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Biak Numfor.
6: Terima kasih untuk kami selama ini melaksanakan tugas dalam Kaptipmas selalu sinergis dengan TNI Polri. Kami juga melaksanakan bakti sosial bareng, kemudian melaksanakan patroli bareng, dan banyak kegiatan-kegiatan masyarakat yang kami lakukan pengamanan itu pasti tidak terlepas dari teman-teman TNI. Dan juga tidak hanya harta timah saja, kita baik tugas kepolisian yang untuk internal saja kita banyak di backup oleh teman-teman TNI yang terus.
4: Peringatan HUT TNI ke-81 tahun ini mengusung tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur. Tri Rian melaporkan.
3: Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jessica Ardana mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 90.3 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Bovendi Gul mendengar. Telah kita ikuti bersama tadi penyampaian Gema Tanah Papua dari program Satu RRI Jayapura. Kembali lagi bersama kami ya di malam hari ini. Saya Fahmi. Senang sekali dapat kembali menemani Anda di malam hari ini, tentunya di hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2026, dan akan menemani pendengar semua di malam hari ini hingga pukul 24 malam nanti ya. Dan tentunya juga dengan serangkaian program acara yang akan saya hadirkan ya, di malam hari ini seperti biasa kami akan hadirkan satu lagi lagu-lagu rohani Kristen hingga pukul 20, dan di pukul 20 hingga pukul 21 beberapa teman-teman atau lagu pop-pop daerah akan saya hadirkan juga. Dan di pukul 21 kita kembali mengikuti penyampaian warta berita sentral dari pusat pemberitaan program 3 RRI. Dan juga nanti selepas warta berita pendengar, nanti kita akan kembali juga untuk mendengarkan kembali beberapa teman-teman pilihan dari pukul 21.30 hingga pukul 22. Dan nanti di pukul 22 hingga pukul 23 saya akan hadirkan tembang-tembang kenangan dalam ruang rindu, berbagi memori lewat lagu ya, tentu dengan lagu-lagu kenangan dari tahun 80, 90 ataupun di tahun 2000-an ya. Dan juga akan sedikit membahas sedikit profil-profil para penyanyi-penyanyi legend ya, yang akan saya hadirkan nanti juga. Dan di pukul 23 waktu Indonesia Timur hingga pukul 12 saya ajak Anda nanti untuk mengikuti acara musik keperaduan. Jadi pendengar, serahkan program acara yang akan saya hadirkan ya di malam hari ini hingga akhir kebersamaan kita nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk seluruh pendengar saya, Tirbo Vindikul, yang saat ini lagi memantau siaran kami yang ada di 112 kampung dan juga di 20 distrik. Apa kabarnya di malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat selalu. Dan pendengar, masih terjadi ya pembakaran-pembakaran hutan ya, atau pembakaran lahan ya, menyebabkan gangguan ataupun polusi udara di Tanah Merah, khususnya di Bovindo ataupun khususnya di Tanah Merah. Asap semakin tebal pendengar ya, untuk Anda yang mungkin mempunyai lahan ya, kalau Anda ingin membuka lahan dengan membakar, mungkin bisa dijaga ya agar tidak meluas pembakarannya ya. Dan juga ada oknum-oknum juga yang tidak bertanggung jawab yang sengaja untuk membakar hutan ya. Untuk itu marilah kita bersama-sama menjaga hutan kita. Jangan membakar-bakar sembarangan juga ya, karena itu juga bisa merusak ekosistem lingkungan dan juga merusak kesehatan kita ya. Karena apabila terjadi pembakaran ya, asapnya akan bertebarangan di udara yang akan menyebabkan kita terjadi gangguan pernafasan. Untuk itu mari kita bersama-sama menjaga hutan kita ya, menjaga ekosistem hutan kita. Jangan ada lagi yang membakar-membakar lahan ya, ataupun membakar hutan secara ilegal ya, karena itu bisa berbahaya dan juga bisa tindakan kriminal ya. Dan semoga kita semua sadar akan kesehatan ya, dan semoga segera turun hujan ya, agar tidak terjadi lagi pembakaran-pembakaran, agar hujan juga ya sangat bermanfaat untuk kita, ataupun air sangat bermanfaat untuk kita. Semoga saja nanti malam ini ya bisa turun hujan agar musim kemarau ini cepat berlalu. Baik pendengar, saya akan hadirkan beberapa lagu-lagu rohani Kristen untuk Anda semua dari Gihon Marel, Indahnya Kasih Tuhan.

Baik, berikutnya pada apa saja Anda berada, itu tadi ada lagu dari Ivan Tolin cover yang dijadikan ya, ataupun lagu-lagu dengan judul Di Doa Ibuku, dan juga lagu yang Anda dengar pendengar dari Maria Magdalena, Jadikan Hatiku Istana Cintamu, spesial buat Bapak Pandin dan juga Mama Pandin yang lagi memantau siaran RRI Bovendigul di malam hari ini. Sehat selalu buat berdua ya, dan semoga terhibur juga selalu di malam hari ini.

0: Mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit

Baik Budigar, di mana pun saja Anda berada, masih bersama kami di program 1 RRI Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Dari beberapa lagu-lagu rohani Kristen pendengar telah kami hadirkan dan juga mengantarkan kita ke pukul 19:57 waktu Indonesia Timur. Masih menemani pendengar semua, Enang Ambe, Najan Omba, Enop Natiop, Mama, Bapak, dorang semua yang lagi pada bersantai di malam hari ini dengan keluarga tercinta ya. Pada mungkin untuk pendengar yang tidak ada kesibukan di luar rumah, mending di dalam rumah aja ya, tidak keluar-keluar rumah, karena saat ini polusi udara lagi kurang baik ya, bukan kurang baik, sangat kurang baik ya, pakai sangat ya. Kalau sudah pakai kata sangat berarti kurang bagus ya. Jadi mending di rumah saja, beristirahat bersama keluarga, karena di luar rumah ataupun di jalan-jalan raya ini saat ini kabut asap sangat tebal pendengar ya. Untuk itu mari kita jaga kesehatan kita ya, dengan berada di rumah saja. Apabila Anda ingin bepergian ke luar rumah, hendaknya menggunakan masker ya, agar tidak terhirup asap langsung ya dari pembakaran lahan ya, dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Satu lagu rohani Kristen sebelum kita nanti beralih ke lagu-lagu pop daerah di pukul 20, lagu dari Mirita Sidabuta dengan Penolong Yang Setia.

0: genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Saat ini 90.3 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Bovendigul. Ya, kami sudahi dulu atau kami cukupkan dulu ya beberapa lagu-lagu rohani center yang telah kami hadirkan. Semoga dapat menemani suasana malam hari Anda ya. Tapi tidak hanya sampai di situ pendengar, masih dengan serangkaian hiburan-hiburan akan terus kami hadirkan di malam hari ini untuk menemani Anda yang mungkin lagi lembur ya, ataupun lagi juga bersantai bersama keluarga, menikmati secangkir kopi atau teh hangat ya di rumah, bukan di luar rumah ya, tapi di dalam rumah ya. Kalau di teras rumah nanti Anda terpapar asap ya. Oke. Ada beberapa lagu-lagu pop daerah telah kami siapkan pendengar. Ada lagu dari Vital Via, ada Yapo Mama Cica, ada Uya Mamani ya, lagu cover daerah Papua, dan juga masih lagu daerah-daerah lainnya yang ada di seluruh Indonesia ya. Akan kami berikan kembali untuk menemani Anda di malam hari. Kita dengarkan dulu pendengar lagu dengan Yapo Mama Cica.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara

0: bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang ditunggungkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, pendengar di mana pun saja Anda berada, itu tadi beberapa lagu-lagu pop daerah ya yang telah saya hadirkan tadi. Lagu yang baru berlalu dari Fanny Febiola dalam Polo Pakita Sayangnya. Mari kita semua baku polo karena kita semua bersaudara ya. Jangan ada bercerai-berai, tetap bersatu dalam naungan NKRI harga mati. Oke, baik pendengar di mana pun saja berada, saya ingin juga ingin menyapa buat Bapak Pandi nih yang masih stay tune di 90,3 MHz yang malam hari ini mau minta lagu katanya ya. Oke. Okay. Saya coba putarkan nanti lagu yang di request atau diminta ya, spesial saja buat Bapak Pandi dan juga Bapak Pandi yang ada di rumah di malam hari ini.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

lagu dari Ratu Raja dan Tabaraka Rendeng yang sudah mengantarkan kita ke pukul 20:48 menit waktu Indonesia Timur, dan masih dengan lagu-lagu pop daerah pendengar Amerika tentunya untuk Anda yang saat ini lagi bersantai mungkin, atau mungkin juga lagi beraktivitas ya, sekali lagi yang lagi beraktivitas di luar ruangan ataupun di tempat-tempat terbuka ya, Anda menggunakan masker ya, karena saat ini kabut asap tebal ya masih menyelimuti kota Tanah Merah ya, dan semoga malam ini bisa turun hujan agar pembakaran lahan atau pembakaran hutan yang terjadi saat ini bisa hilang ya, dan semoga kita bisa hidup lebih sehat lagi tanpa ada polusi udara dari gangguan asap. Saya mendengar ada lagu dari Daida Adolof yang dipublikkan oleh Dodi Sikuai dengan Runaga.

0: Adakah kami cukupkan dulu beberapa lagu-lagu pop daerah yang telah kami berikan. Tanda waktu juga telah menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti penyampaian warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Program 3 RRI.
1: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
2: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
3: Pertimbangan kemarin itu karena satu, air. Nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan, yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
2: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
4: Gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu, cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simple aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupi lah gizinya.
2: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
1: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
5: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
6: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam satu hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
5: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi itu benar-benar harus stabil dulu. Yang minimal saya bilang 3 hari stabil, maksudnya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih 1 hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
6: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusannya diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu anggota DPRD Palangkaraya Arief Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
7: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan. Tapi bagi anak-anak yang SD yang didampingi orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari di selama PJJ. Nah artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
6: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
1: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
8: Siap. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung usaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
9: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar dan tingkat produktivitas yang baik dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
8: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
10: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9 karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
8: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.
1: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
11: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
12: We started in 2022, correct? Right? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
11: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
13: Hal ini adalah investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu, kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami investasi dan kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
11: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
14: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategy partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
15: I would like to leave you with five key priorities for climate action and sustainable growth as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
14: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Downstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
15: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear, and the most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
14: Other priorities highlighted at the forum included expanding high integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy and waste energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Chaipurama, Voice of Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: Water security and resilience. We need.
17: Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
16: We already have.
17: Tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
16: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
18: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
17: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
18: With that, it is my
17: dari
18: great
17: Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
1: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
19: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk
20: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Syahganda Nainggolan,

0: dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari bapak-bapak, ibu-ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihatono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
2: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
1: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
4: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun, ya bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
5: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polkum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
6: Teman-teman dari KL, kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
5: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama

0: untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Baget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Elkan Bagot menyebut timnas Indonesia layak disebut sebagai Raja Asia Tenggara yang baru setelah menjuarai FIFA Asian Cup 2026. Hal tersebut disampaikan Elkan usai pertandingan final Indonesia kontra Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta tadi malam. Menurut Elkan, keberhasilan Indonesia meraih trofi merupakan hasil perjalanan panjang yang telah dilalui tim dalam beberapa tahun terakhir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
2: Want to represent this country and like I say, I'm so proud to be Indonesian today and we're the kings of South.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
1: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA Asian Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final turnamen Piala AFF, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Nirab Dolitiloli, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa dijustifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sungai, ada seorang wanita. Bu Yui namanya. Ia seorang tunawisma. Ia pernah punya suami. Ketika ia mengandung 8 bulan, suaminya meninggal. Dan saat bayinya lahir, Bu Yuin bingung bagaimana membesarkan anaknya. Tak mau terbawa hidup dalam kemiskinan, ia rela menyerahkan anaknya pada seorang wanita muda berpenampilan elegan. 20 tahun sudah ia berpisah, hingga rasa rindu itu merasuk dalam kalbu. Dalam rindunya ia hanya terbaring tak berdaya karena sakit. Hari demi hari ia terus memikirkan anaknya, berharap segera bertemu.
1: Di sungai itu ada gubuk. Apa ada orangnya ya?
2: Katanya sih ada.
1: Kok berani ya tinggal di sana? Gimana kalau sungainya meluap? Apa enggak takut hanyut ke bawah arus?
2: Kata warga sini, orang itu sudah tinggal puluhan tahun di situ. Dan alhamdulillahnya sungainya tak pernah meluap.
1: Tapi aku penasaran deh. Pengen ketemu penghuni gubuk itu.
2: Oke, kalau gitu kita samperin aja.
1: Permisi.
3: Iya, siapa ya?
1: Ibu, maaf Bu mengganggu waktunya.
3: Iya, ada apa ya?
1: Oh iya Bu, perkenalkan nama saya Sandra.
2: Saya Ari.
1: Kalau boleh tahu nama Ibu siapa?
3: Saya Wiwin.
2: Bu Wiwin tinggal di sini?
3: Iya.
1: Sama siapa?
3: Saya sendiri.
1: Hah? Sendiri? Kok berani?
2: Emangnya keluarga Bu Wiwin di mana?
3: Saya sudah tidak punya siapa-siapa.
2: Oh.
1: Tapi masa ibu tidak punya keluarga?
3: Suami saya meninggal sudah lama.
2: Oh, terus anak ibu?
3: Itulah.
2: Maksudnya, Bu?
3: Ceritanya panjang.
1: Kelihatannya ibu sedih. Bu, kok menangis? Apa ada kata-kata kami yang menyinggung perasaan ibu?
3: Enggak, Neng.
2: Lalu kenapa ibu menangis?
3: Ibu kangen anak.
2: Memangnya anak ibu di mana, Bu?
3: Ibu tidak tahu. Makanya ibu sedih, pengen ketemu. Tapi tidak tahu harus nemuinya kemana.
1: Kok bisa sih? Aduh, maaf ya Bu, gara-gara kami tanya anak ibu, ibu jadi sedih.
2: Bu, kalau ada sesuatu, katakan saja. Siapa tahu kami bisa membantu ibu.
0: Bu Wiwin menceritakan bahwa dirinya merasa rindu dengan anaknya.
4: Sandra, dari tadi mama perhatikan, kamu kok diam saja, nak? Seperti sedang memikirkan sesuatu.
1: Tadi tuh Sandra survei lokasi untuk KKN nanti, mah. Terus Sandra ketemu seorang ibu yang tinggalnya di bantaran sungai persis di bawah pohon kiara condong.
4: Terus?
1: Kasian, mah. Dia tinggal sendirian. Suaminya gak ada. Padahal waktu suaminya meninggal, dia sedang mengandung. Nah, saat anaknya lahir, anaknya itu dikasihkan ke orang. Bentar, bukan dikasihkan, tapi katanya sih dititipkan. Kenapa, mah?
4: Enggak. Kok bisa?
1: Katanya sih supaya kehidupannya lebih baik dari ibunya.
4: Oh, terus kasihannya di mana? Kan bersyukur anaknya hidup layak.
1: Sudah 20 tahun dia pisah. Sampai kangen pengen ketemu. Tapi dia gak tahu mau nyarinya kemana.
0: Sejak mendengar hal itu, mamanya Sandra mulai bimbang.
1: Ma, mama,

0: Sandra pergi ya.
1: Iya.
0: Mama kenapa ya? Sekarang kok di kamar terus?
2: Sandra merasa kasihan pada Bu Iwin. Maka, tanpa sepengetahuan Ari, ia pergi menemui Bu Iwin.
0: Permisi, Bu.
1: Bu Iwin.
0: Bu Iwinnya tidak ada. Makanan di meja masih utuh, berarti Mama belum makan. Padahal sudah malam. Ma? Mama?
1: Ya?
0: Mama belum makan ya?
1: Mama sudah kenyang. Kamu makanlah.
0: Tapi makanannya masih utuh. Mungkin Mama sudah makan di luar. Ma? Mama? Sandra pergi ya? Kok gak ada jawaban? Ma? Mama? Kamarnya dikunci. Apa Mama pergi ya? Tapi biasanya pamitan kalau mau pergi.
2: Sandra berpikir mamanya pergi. Dan seperti biasa, ia pun berangkat ke kampus. Karena kemarin Sandra tidak bertemu Ibu Wiwin, maka selesai kuliah, Sandra kembali ke tempat Bu Wiwin. Sesampai di sana, ia heran karena mamanya pun ada di sana.
0: Loh, Ma? Kok Mama ada di sini?
1: Sandra?
0: Mama kenal sama Bu Iwin?
1: Duduklah, Nak. Mama mau cerita.
0: Cerita apa?
1: Maafkan Mama ya.
0: Maaf. Halo, Ri.
3: Kamu di mana, San?
0: Aku di tempat Bu Iwin.
3: Loh.
0: Ya kesinilah kalau kamu mau.
3: Oke, aku ke situ ya.
0: Oke.
1: Siap tidak siap, Mama harus jujur.
0: Kalau apa, Ma?
1: Sebetulnya kamulah anak Bu Iwin.
0: Apa?
1: Nak, maafkan ibu. Ibu bukan tidak mau merawatmu, tapi demi masa depanmu, Nak.
0: Kenapa Mama baru bilang sekarang?
1: Karena...
0: Udahlah.
2: Ketika Sandra hendak pergi, Ari datang.
4: Sandra, kenapa kamu menangis? Loh, mamanya Sandra. Siang, Tante.
1: Siang.
4: Kenapa Sandra menangis, Tante?
1: Ternyata anak yang dirindukan Bu Iwin itu adalah aku, Ri.
4: Hah?
1: Begitu aku lahir, Bu Iwin menyerahkan aku ke Mama.
4: Syukurlah, kamu bisa dipertemukan dengan ibu kandungmu. Siapapun itu, ibu tetaplah ibu yang harus kita hormati. Dan kamu beruntung, San, ada sosok Mama yang dengan ikhlas membesarkanmu, sehingga kamu mendapatkan kehidupan yang layak, dan itu tujuan Bu Iwin.
1: Anakku, maafkan ibu ya. Ibu senang melihat kamu tumbuh sehat dan cantik. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
5: Mulai sekarang, Bu Wiwin tidak usah tinggal di sini lagi ya. Tinggallah bersama kami.
1: Biarlah saya di sini saja. Saya titip anak saya ya, Ma. Terima kasih sudah ikhlas membesarkan anak saya dengan penuh kasih sayang. Saya senang sekali.
5: Sandra sudah saya anggap seperti anak sendiri, Bu. Saya menyayanginya sepenuh hati dan seluruh jiwa raga saya.
1: Terima kasih banyak. Maafkan saya tidak bisa membalas kebaikan Mama. Biarlah Tuhan yang membalasnya. Saya bahagia sekali sudah bertemu dengan anak saya. Nak, kalau sudah sukses nanti, jangan lupa balas kebaikan mamamu ya. Rawatlah seperti mama merawatmu.
0: Iya, Bu. Ibu mau kemana?
1: Mau buatkan air minum.
0: Gak usah, Bu. Ibu istirahat saja, supaya cepat sembuh.
1: Ibu sudah sembuh. Badan ibu sudah segar rasanya.
5: Alhamdulillah, syukurlah. Kita ikut senang mendengarnya.
0: Alhamdulillah. Bu. Bu. Ibu. Ma, ibu kenapa? Ri, tolong ibu, Ri.
5: Kita bawa ke dokter saja.

0: Innalillahi.
1: Ibu bangun, Bu. Ibu. Ibu bangun, Bu.
2: Sandra, yang selama ini hidup nyaman, dengan tegar menerima kenyataan bahwa sosok ibu kandungnya adalah Bu Wiwin, penghuni gubuk reyot di pinggir sungai itu. Dalam sakitnya, Bu Wiwin merasa bahagia karena sudah bertemu anaknya. Tetapi karena sakitnya yang sudah parah, akhirnya

Baik, Brigadi, tadi satu buah mini drama ya yang diproduksi oleh RRI Bandung dengan kerinduan ya. Semoga dengan drama singkat tadi ya dapat memberikan edukasi ataupun cerita yang menarik untuk Anda di malam hari ini. Baik, Brigadi, jelang pukul 22 ya untuk mengikuti alunan lagu-lagu kenangan dalam ruang rindu. Beberapa lagu pilihan akan saya dulu untuk Anda dari Barawara Mori dengan Aku Sangat Merindukannya.

Baik, berikut ini berapa saja Anda berada tanda waktu telah menjelang pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan saatnya saya akan menghadirkan kembali beberapa kenangan lagu-lagu kenangan tentunya ya, atau teman-teman lawas dari tahun 90-an dan juga tahun 90-an yang akan saya hadirkan di malam hari ini. Ada lagu dari

0: Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI Bovendigo.
1: Baik, pendengar, pada pun saja Anda berada tadi dua alunan lagu yang telah kami hadirkan di malam ini untuk mengucapkan kita dalam Ruang Rindu. Baik, pendengar, ada pendengar pertama yang bergabung, saya terima dulu ya.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
3: Dengan Andi di Jambi, Bang.
2: Andi di Jambi, bagaimana kabarnya Bang Andi?
3: Alhamdulillah sehat. Ini Bang Fani ya?
2: Iya, benar sekali Bang. Di Jambi.
3: Apa kabar abangku?
2: Bagaimana Bang?
3: Apa kabar Abang?
2: Alhamdulillah kabar baik Bang. Ya, semoga Bang Randi juga sehat selalu di sana ya.
3: Amin. Ya. Bakal dengan suara senang sekali.
2: Oke, Bang.
3: Orangnya humoris. Suka ketawa gitu.
2: Iya Bang, makasih. Harus kita humoris Bang, jangan juga terlalu apa ya, terlalu serius juga ya. Harus banyak bercandanya, harus banyak ketawa gitu Bang ya.
3: Bang
2: Jambi gimana Bang cuacanya? Sudah hujan atau?
3: Bulan lebih enggak Bang. Ini kabut asap hutan.
2: Sama juga Bang di sini Bang. Tadi baru kabutnya tebal banget karena ada pembakaran ini lahan di kelapa sawit. Nggak tahu ini oknum siapa yang udah bakar main bakar ini.
3: Pak, Bang, lahan sawit kebakar, tapi punya sendiri.
2: Nggak tahu itu Bang. Belum kurang tahu apa pemiliknya yang bakar atau mungkin ada orang-orang yang nggak suka membakar lahannya dari kelapa sawit itu Bang.
3: Iya. Mau siap sadis saja bikin lahan.
2: Macamnya juga gitu Bang. Oke Bang,
3: saya minta lagu ini Bang, lagu Dia Yang Tersayang.
2: Dia Yang Tersayang
3: dari Limer.
2: Dari siapa Bang?
3: Limer, kalau enggak dari Novia Kolopaking.
2: Novia Kolopaking.
3: Buang prasangka.
2: Oke, siap. Saya cari dulu semuanya. Kalau ada antar satunya saya putarkan. Siap Bang.
3: Buat abangku sehat selalu,
2: amin.
3: Panjang umurmu.
2: Amin.
3: Bersama keluar lindungan Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
3: Buat Dika di Triabu, kalau lagi mulai pertemuan meter sayang, semoga Dika baik-baik saja di sana, sehat selalu, lancar rezekinya. Bersama keluarga, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
3: Terus buat Ima, Bu Utri, Pak Ferdi di Maroke, selamat sehat, selamat bahagia. Bang Ahmad Iriawan, Bang Fauzi, Bu Natalita, selamat sehat, selamat bahagia. Salam persahabatan semua kita di udara.
2: Siap Bang.
3: Sobat Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
3: Salam.
2: Oke Bang, itu aja Bang ya. Lanjut memang di belakang ini ada memang. Ada suara-suara sumbang di belakang memang. Halo Kak Dika.
4: Iya Kak Fahmi, ketemu lagi
2: di udara. Kabar gimana Kak Dika di sana? Apakah baik-baik saja dengan Andi?
4: Ya, alhamdulillah kabarnya baik. Cuman masih kebakaran di sini kabut.
2: Aduh, tapi yang penting hatinya nggak kebakar sama Andi kan?
4: Iya Kak. Hatinya aman dan terang. Iya kak, kita request lagu, boleh nggak?
2: Boleh
4: lagu
2: dong. Kalau saya bilang nggak boleh nanti Bang Andi marah. Jadi saya bilang boleh aja dah.
4: Santai aja kak. Lagu Dewi Pilu.
2: Pilu, waduh, ayo Bang, ngapain anaknya orang dipilu-piluin, dikasih pilu nih. Ayo Bang tanggung jawab.
4: Iya.
2: Lanjut.
4: Alhamdulillah. Salam boleh. Yang pertama buat Kak Fahmi yang lagi bertugas.
2: Iya.
4: Tugas, semoga aktivitasnya lancar, tetap semangat.
2: Amin, amin.
4: Dan selalu ada perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Amin.
4: Terus salam buat jangan dari Cakra. Terima kasih atas salamnya. Salam saya lagi semoga terhibur dengan lagu videonya.
2: Iya.
4: Salam sehat. Terus salam buat Ibu Utri bersama Pak Freddy di Pauke. Salam sehat aja gabung yuk. Terus Ibu Natalia juga, ayah Ibu mari gabung. Bunda Ima, Putra Tengah, Pak Utu di Sambas, Bang Irwan, terus Kakak Ayu, Ibu Ria dan Pak semua aja tanpa terkecuali yang selalu bergabung di RRI Ibu. Buat kalian yang bertugas sama bertugas, terima kasih atas waktu dan jalurnya. Assalamualaikum. Malam lo rindu.
2: Malam juga Kak Dika dan Bang Andi. Sehat selalu ya, rukun-rukun selalu. Oke, makasih atas jalurnya semua. Ditunggu lagunya ya. Oke, kita terima lagi telepon kedua. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Asik. Dengan siapa di mana?
5: Dengan pendatang baru di Batam.
2: Batam, siapa namanya pendatang barunya?
5: Dengan Mas Prabu. Mas ini siapa ya?
2: Mas Prabu, kayaknya Mas Prabu udah lama kayaknya nih.
5: Ini Bang Firman
2: Bang atau Fahmi, apa? Bang, Mas Prabu.
5: Oh ya Allah. Aduh. Bang Fahmi. Udah apa namanya? Udah lama, udah seminggu lebih 10 tahun enggak jawab-jawab.
2: Kok dihitungnya? Seminggu 10 tahun enggak kok bisa dihitung gitu ya?
5: Iya, ya Allah, akhirnya ketemu juga. Iya, sampai dicari-cari Bang Fahmi ke Bandara Nabire. Bandara Nabire enggak ada.
2: Terus
5: dicari ke Papua bagian ujung enggak ada.
2: Ujung di mana tuh Papua bagian ujung tuh? Ngarang aja nih, Bang.
5: Ya dong, Bang ya.
2: Oke, Bang. Gimana kabarnya, Bang?
5: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat juga, kan? Alhamdulillah, Bang, sehat, Bang.
5: Iya, ini foto Bang Fahmi masih kusimpen loh di HP aku.
2: Oh, kirain di foto, Bang. Di dompet, Bang. Kayak lagunya.
5: Enggak, Bang. Kalau di dompet takut nanti berubah.
2: Sebagai jimat, Bang, kalau foto saya di dompet, Bang.
5: Iya. Alhamdulillah, ini ketemu kemarin nanya sama siapa? Kalisa, Bang Fahmi kemana? Oh, dia sekarang itu udah sombong, Mas Rabu, gitu katanya. Oh, katanya udah apa namanya? Udah santai dia, katanya gitu.
2: Oh, gitu.
5: Katanya, iya kan?
2: Sekarang saya udah di belakang layar, Bang, urusin anak-anak siaran ini.
5: Iya. Itulah makanya katanya gajinya udah 10 kali lipat dari Pak
2: Prabowo. Amin, amin, amin, amin, amin, itu amin.
5: Iya, amin, kayak ngimpi gitu. Nih. Kayak ngimpi bisa jawab-jawab lagi kan. Ya ampun, sampai tanya sama Kak Yuli, sampai nanya sama si apa tuh yang sempet Ina ya, Ina.
2: Ina, Indah, Fana.
5: Indah. Iya, Mamba Fana. Sampai dia ke Jogja kan?
2: Iya,
5: dia ke Jogja. Iya, sampai di Jogja pun Mas Rabu tanya, Bang Fahmi enggak diajak? Enggak, dia. Levelnya udah lain kata gitu.
2: Ngapain diajak ya, Bang? Enggak punya. Nebeng lagi tuh saya kalau ngikut-ngikut orang, enggak modal.
5: Iya, ini Mas Rabu sempat mau mesen tiket ke Bapendigo loh.
2: Gitu ya? Kenapa gak sampai-sampai? Udah dapat tiket atau kehabisan?
5: Orang kehabisan. Iya, sampai udah pesen nama bandara kan. Nih, nanti kalau udah gabung sama Bang Fahmi lah baru berangkat ke Bapendigo loh.
2: Iya, Bang, ditunggu, Bang, ya. Beneran ya, nanti kalau udah mau berangkat, udah di bandara, nanti kalau udah mendarat, kira-kira siap sambut dengan tari-tarian, Bang, nanti, Bang, siap.
5: Iya, selamat datang. Iya, rencana sih mau ngajak itu Bunda Wanusu.
2: Boleh semua, Bang, semua aja diajak sekeluarga boleh.
5: Kalau Kang Irwan dia nggak mau dia.
2: Nggak mau ya, Kang Irwan.
5: Kang Irwan kan nggak bisa berenang.
2: Oh, mau berenang? Kirain ikut udara pesawat kita terbang.
5: Enggak.
3: Enggak berenang, jadi dari Surabaya berenang ke sana ke Bopendigol. Dia enggak mau, enggak bisa berenang katanya.
2: Kan ada pelampung, Bang, enggak susah.
3: Apa? Itu pelampungnya itu tenggelam, Bang Irwan kan.
2: Pelampung terbuat dari batu kan, Bang, ya tenggelam.
3: Jadi siaran siang kapan, Bang Fahmi?
2: Siang besok, Bang, jam 2.

0: Belum bang, baru
1: dia lagi
0: ini baru sepasang sejoli nih, sedua
1: sejoli nih. Kang Iron lagi nyari itu ban dalam itu kontainer buat pelampung.
0: Kasih ban peda aja bang kalau gitu.
1: Tuh Kang Iron ketawa dia, guling-guling dia.
0: Pasti tuh.
1: Iya buat sama apa Bunda Wanusu buat Paramadan udah sampai ke Jakarta dia tuh. Udah sampai ke Bintaro dia.
0: Mainnya udah jauh dia tuh.
1: Iya datang dia mau entah kata mau ikut ke Sentul balap itu, balap kuda lumping.
0: Kirain balap karung bang.
1: Aduh luar biasa lah, kayak mimpi ketemu bang Fahmi.
0: Ya bang amin, saya juga panjang bisa ketemu dengan suaranya
1: iya.
0: Abang juga.
1: Makanya tadi Mas Rau bilang ini pendatang baru.
0: Nah saya pendatang baru, saya kenal suaranya pas bilang Mas Prabu, ah, ini bukan pendatang baru, ini stok lama ini kayaknya.
1: ini bukan pendatang baru lagi nih, udah expired.
0: Udah expired ini. Udah stoknya udah berakar-akar ini.
1: Iyalah, pokoknya Bang Fahmi kalau bisa siaran terus.
0: Siap.
1: Ya kalau kecuali kalau lagi tidur ya, kalau lagi tidur kan nggak bisa siaran. Nanti bunyinya kayak gini. Nanti kalau tidur nanti bunyinya.
0: Itu suara tidur tuh bang. Aduh gila.
1: Iya, itulah. Nih dapat salam Kang Fahmi dari Kak Elizabeth katanya. Apa kata Kak Elizabeth nih, katanya Bang Fahmi memang orangnya pendiam gitu.
0: Aduh pendiam iya, diam-diam tapi ya gitu lah, diam-diam aja lah.
1: Aduh iyalah, salam buat semuanya ya Bang
0: siap
1: Fahmi
0: bang,
1: ya.
0: Siap.
1: Iya, makasih banyak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Prabu ya yang udah bergabung ya, aduh sampai bukan ada mata tertawa sama Bang Prabu nih, udah lama sekali nggak dengar suaranya dan membuat tadi saya ngantuk sebenarnya ya, pas Bang Prabu membuat guyonan-guyonan yang membuat saya terbahak-bahak. Oke, makasih Mas Prabu atau Bang Prabu di Batam ya. Kita dengarkan dulu lagu yang dari Kesalika-Dika dulu ya, dengan Deloitte, dengan Pilu. Nanti ada lagu juga dari Bang Andi yang ada lagunya Novia Kolopaking dan juga Dina Mariana. Sekedar bertanya.

0: Tadi beberapa lagu yang sudah direquest tadi ya, yang baru saya berlalu dari Dina Mariana dengan Sekedar Bertanya, yang direquest oleh Bang Prabu atau Mas Prabu di Batam. Ada juga tadi lagu dari Novia Kolopaking dengan Buang Prasangka, dan juga lagu dari Panbers dengan Pilu. Oke, baik pendengar, lagu-lagu tadi mengantar kita ke pukul 22 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih dalam Ruang Rindu pendengar di malam hari ini. Kami masih juga menunggu atensi-atensi Anda yang ingin bergabung sama kami di malam hari ini. Baik, kita terima penelitian selanjutnya lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu, berbagi memori lewat lagu, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Aduh, suara baru nih rupanya.
0: Mana nih, dari mana nih?
1: Ini dari Momere, Bang Dani ya?
0: Iya, Bang Fahmi.
1: Oh, Bang Fahmi, sorry ya.
0: Iya, Ibu siapa?
1: Selamat jumpa kembali. Soalnya lama baru ketemu di malam.
0: Dan Ibu siapa nih? Saya udah lupa-lupa nih.
1: Dari Bunda Ima, Bang Fahmi.
0: Oh, Bunda Ima di Momere ya, aduh.
1: Iya, benar.
0: Gimana
1: benar,
0: kabarnya benar. Bunda Ima?
1: Ya, kalau Bunda Ima selalu sehat. Seperti apa yang didengar malam ini.
0: Harus sehat terus ya Bunda ya. Kalau di Momere sana ya, kondisi cuaca bagaimana?
1: Ya. Cuaca Momere masih tamat, Bung.
0: Weh, panas ya. Jadi kemarauannya panjang juga nih, ikut-ikut kemarau juga nih sama
1: iya,
0: semua.
1: Iya, tapi kalau malam sejuk, Bung.
0: Oh, malam sejuk ya. Di sini lagi musim kabut asap ini.
1: Oh ya,
0: asap, iya.
1: Semoga kabut asapnya cepat berlalu ya.
0: Amin amin, amin Bunda. Ini karena orang bakar-bakar lahan sembarang ini.
1: Ya itu, iya itu yang harus diberi sanksinya ya.
0: Iya, iya sudah.
1: Bisa diketahui ya, pasti ada sanksinya dong.
0: Iya memang harus, tapi itu lah.
1: Sembarang.
0: Ada yang juga
1: itu kan sangat mengganggu pernapasan orang, sangat mengganggu kesehatan.
0: Iya benar. Aktivitas jadi terganggu.
1: Iya, itu dia.
0: Itu sudah Bun. Aduh, semoga bisa turun hujan semua di seluruh Indonesia ya. Karena kemarin kalau saya di Timika ya, kalau nggak salah udah turun hujan. Lama juga tuh.
1: Iya, kalau di Timika, Jayapura sudah. Sekalipun memang belum tiap hari, tapi udah
0: pernah
1: turun hujan.
0: Sini
1: Bun atau baru turun dari Jayapura sama Pasparsi.
0: Itu berarti memang berarti cuma di daerah tertentu saja nih yang berarti hujannya cuma hujan ini mungkin ya, belum rata hujannya, mungkin masih hujan jalan
1: belum rata
0: ya.
1: Belum rata ya.
0: Oke okay.
1: Dan tadi dapat informasi dari Jayapura ya, belum juga turun hujan.
0: Iya,
1: memang sudah pernah tapi belum tiap hari ya.
0: Iya, berarti hujannya cuma hujan lokal saja, hujan ya, orang bilang kasih hilang debu lah.
1: Di Nabire juga, Bunda juga belum gabung ini di Nabire. Nah,
0: oh, iya.
1: Nabire punya jam 10 nanti sebentar.
0: Oh gitu, siap-siap nanti gabung lagi di Nabire.
1: Kalau Jayapura baru turun, Sapak juga di Jayapura, Sapa adik Sofi di sana. Kalau di Sapak adik Ati.
0: Adik Ati, oh iya.
1: Ini masih berjuang di Boven, Merauke, Sorong, Nabire.
0: Semoga.
1: Semoga bisa dikunjungi semua.
0: Amin. Oke. Okay,
1: lagu apa Bang Fahmi yang disiapkan atau direkam sendiri kan?
0: Boleh Bun, lagu-lagu kenangannya di malam hari ini.
1: Oh, lagu kenangan. Kalau macam Ellen Mamo boleh nggak?
0: Ellen Mamo itu lagu dari Ellen Mamo. Mancanegara nggak iya. Salah ya?
1: Bukan, apa lagu Indo?
0: Lagu Indo, dia kenangan atau enggak ya? Tahun berapa itu kira-kira?
1: Kenang tahun 2020
0: mungkin.
1: 2026
0: kayaknya
1: belum
0: bisa ya. Udah
1: bisa, berarti
0: tahun 2000 ke bawah lah, 2099 gitu.
1: Kalau begitu benar tuh. Deloitte aja deh, mengapa harus berjumpa?
0: Mengapa harus berjumpa?
1: Iya.
0: Oke, buat siapa Bunda?
1: Ya, salam pertama tentunya buat Bung Fahmi ya, yang lagi bertugas malam ini. Selamat malam, selamat bertugas, dan salam kenal. Baru dua kali mungkin ketemu Bunda.
0: Iya, Bun, dua kali nih. Udah di belakang layar saya jadi.
1: Terima kasih Bunda bisa ketemu lagi.
0: Siap, Bunda.
1: Dalam keadaan yang sehat, amin, ya, tetap amin. Semangat untuk menjalankan tugas dan aktivitasnya. Sukses selalu ya, Tuhan memberkati. Ada Bunda Utri di Merauke ya, bersama Bapak Ferdi. Selamat malam, salam sehat di sana bersama keluarga. Ada Bang Nasrun, ada Bang Andi sama Mbak Dika. Belum gabung ya Bang Andi sama
0: Bang
1: Mbak Dika?
0: Wah, dia yang buka pintu, Bun.
1: Oh ya?
0: Mereka berdua.
1: Aduh, selalu aktif benar. Itu dua sejoli, tidak pernah terpisahkan.
0: Itu mereka tak terpisahkan. Jadi satu penelpon saja mereka gabung langsung. Gantian langsung
1: itu
0: aja.
1: Dia. Nanti satu terpisah, nanti satu korban. Terus ada Bang Junaidi, Bang Luhut, Bintang Pratama, selamat malam. Ada Bapak Yanto di Sorong, Bunda Ana di Sorong juga selamat malam, semoga sehat selalu. Apa lagi, Omak Desa, Bunda Wigati, Bunda Lili di Pakpak, selamat malam. Itu aja deh.
0: Oke, Bunda.
1: Bunda nih, itu saja. Ya,
0: makasih,
1: terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.
0: Terima kasih, Bunda. Tuhan memberkati juga buat Bunda dan keluarga di Maumere sana. Dan ditunggu lagunya Bunda, nanti saya putarkan. Baik, penelpon kedua. Ya, terima lagi.
2: Halo, selamat malam. Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu.
3: Lembar pagi rindu memori lewat lagu.
2: Aduh, ini Kadika lagi.
3: Udah.
2: Halo?
3: Bukan.
2: Oh, bukan. Suaranya hampir mirip dengan siapa ini? Yang siapa?
3: Purnama Sari di Sulawesi Barat.
2: Purnama Sari. Waduh, namanya seperti bulan purnama ya. Purnama Sari di mana nih?
3: Sulawesi Barat.
2: Sulawesi Barat. Oke, iya. Bagaimana kabarnya? Salam kenal.
3: Alhamdulillah, baik. Iya, salam kenal kembali.
2: Kak, saya panggilnya ini Purnama atau Sari?
3: Iya,
2: atau Purnama Sari?
3: Purnama aja.
2: Purnama aja. Waduh, ini kasih, iya. Pasti wajahnya berseri-seri nih, seperti Purnama, iya. Seperti bulan Purnama.
3: Gitu ya.
2: Ya, gitu ya.
3: Iya, seperti itu.
2: Oke, okay, kabarnya sehat ya, Kak Purnama.
3: Alhamdulillah.
2: Terus Kak Purnama udah makan?
3: Alhamdulillah udah makan.
2: Udah makan. Ya. Oh, kirain belum.
3: Iya.
2: Alhamdulillah. Tapi kok suaranya lemas banget, Kak?
3: Iya.
2: Kok suaranya lemas banget?
3: Emang seperti ini.
2: Oh, gitu ya, seperti gini orangnya. Pasti orangnya imut-imut juga nih kalau gitu ya.
3: Ya, seperti
2: gitu. Ah, gitu. Gini, Kak Purnama lagi di rumah atau lagi di mana?
3: Lagi di rumah.
2: Oh, di rumah aja. Cuacanya sana gimana? Yeah. Masih kemarau atau?
3: Lagi musim kemarau.
2: Musim kemarau juga ya. Belum ada hujannya, tapi tidak pembakaran sana ya, asap-asap gitu enggak ada?
3: Kalau di tempatnya Purnama belum ada, tapi kalau di tempat yang lain ada.
2: Oh, ya, tapi semoga saja asapnya enggak sampai ke situ, Kak, ya.
3: Iya.
2: Yeah. Oke, okay, Kak. Aduh, agak canggung ini saya. Oke, kabar kesel gini siapa, Kak?
3: Ya, Purnama aja, enggak apa-apa.
2: Oh, Purnama aja, siapa yang Kak ya gitu ya?
3: Iya.
2: Aduh. Oke. Okay.
3: Purnama boleh satu bareng
2: enggak? Boleh dong, Purnama Sari.
3: Ya, lagunya ini BCL, karena aku cinta kau, boleh?
2: BCL. Aduh, iya. Kak, kalau untuk malam ini kan lagunya kan bertemakan ruang rindu kan, Kak. Mungkin lagunya yang lain-lain lah, mungkin pop yang ada yang tentang cinta-cinta juga kan banyak. Mungkin Nika Ardila, kayak siapa?
3: Siapa? Siti Nurhaliza.
2: Wih, Siti Nurhaliza ya. Itu dia, Datuk Siti Nurhaliza.
3: Iya, Purnama Merindu.
2: Purnama Merindu seperti lagunya Purnama Merindu. Oke.
3: Orangnya gitu ya.
2: Purnama Rindunya sama siapa ini Purnama?
3: Kirim salamnya ada Ibu Wanaku. Terus
2: iya.
3: Ada siapa? Di Pak itu siapa lagi? Ada Pak Putra Pesna ya. Terus ada Pak Widi, ada Pak Gedijo, ada Ibu Paride. ada Bang Andi di Batam sama, ada siapa lagi ya? Ada Bang Luhut, semuanya ada cinta patar kecuali. Buat abang bertugas, semoga sehat selalu. Makasih ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, makasih Kak Purnama Sari yang ada di sisi barat sana. Aduh, salam kenal Kak ya. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi ya di esok hari ya. Semoga nanti Kak Sari atau Kak Purnama Sari bisa gabung lagi ya besok ya. Jadi penasaran saya sama orangnya nih. Oke, pendengar dimana pun Anda berada, kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request ya, untuk mempersingkat waktu kita. Deloitte dengan Mengapa Harus Jumpa.

Ruang Rindu Berbagi Memori lewat lagu di malam hari ini. Dan selanjutnya nanti kita akan kembali mengikuti acara musik peraduan ya, yang bisa bergabung tadi dalam acara Ruang Rindu, bisa bergabung kembali bersama kami dalam acara musik peraduan di pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: pendengar di mana pun Anda berada, kembali lagi bersama saya Fahmi dalam segmen musik keperaduan untuk edisi di malam hari ini pendengar, di hari Selasa 6 Oktober 2026, dan akan menemani pendengar ya kurang lebih 1 jam ke depan untuk memutarkan lagu-lagu yang Anda request di malam hari ini dalam acara musik keperaduan. Anda bisa bergabung sama kami pendengar di line telepon 0811-4954-333 atau juga di pesan WhatsApp 0811-4988-222. Kita terima telepon pertama pendengar. Halo, selamat malam, musik keperaduan, dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum, musik keperaduan.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah bisa gabung lagi.
0: Oke, Bang, silakan lanjut Bang Prabu. Masih di Batam kan? Kau udah pindah ke Papua.
1: Emangnya Mas Prabu jin langsung bisa menghilang.
0: Siapa tahu kira tadi kan kira mau berenang ke sini lah, mau ini lah, siapa tahu udah tiba-tiba udah di Papua.
1: Iya, pengennya sih. Cuman kan si Purnama Sarinya kan belum siap-siap dia.
0: Oh gitu ya. Aduh, udah mulai nanti kalau Purnama masuk lagi ditanyain udah siap atau belum ya.
1: Kapan Mas Ari kan baru masak mie dia, masa saya langsung ke Papua.
0: Udah baru masak mie ya ternyata.
1: Tapi memang tadi pernah Mas Ari suaranya mirip Ayu loh.
0: Ayu siapa?
1: Ayu ada Ayu di Palu, Ayu di Palu.
0: Ayu Masuhi.
1: Oh, iya, Ayu yang udah biasa gabung mirip suaranya.
0: Ya.
1: Makanya itulah yang membuat apa Bang Fahmi penasaran kan?
0: Iya.
1: Iya, sampai Bang Fahmi dari tadi senyum.
0: Udah kering gigi saya ini, Bang.
1: Tadi aja ke kamar kecil aja. Mas Ratu nengok senyum gitu kan.
0: sampai salting sendiri nih, aduh ini siapa ini si Sari ini?
1: Iya. Sampai Mas Prabu aja itu apa udah terlewatkan jadinya ingatnya Purnama Sari dia.
0: Iya udah lewat Abang. Abang masanya udah lewat. Sekarang masanya Purnama Sari sekarang.
1: Iya. Kasih lagu ini apa Nicky Astria.
0: Bagaimana Bang?
1: Request lagu Nicky Astria.
0: Nicky Astria yang mana tuh?
1: Misteri apa? Misteri cinta ya?
0: Misteri cinta. Oke, Bang.
1: Yang kata kala cinta berlaku.
0: Asik.
1: Di open di gol. Kayaknya maksain banget ya.
0: Enggak, Bang. Cocok, Bang. Nanti Abang ikut lomba lari aja.
1: Iya, lomba lari. Bukannya lomba angkat besi.
0: Udah lupa pakai kerupuk aja deh Bang, yang kenyang-kenyang.
1: Iya, buat Bang Fahmi bertugas sampai tuntas, semoga sehat, rezeki lancar.
0: Amin, doa yang sembuh buat Abang.
1: Iya, insya Allah doa orang jauh ini makbul biasa.
0: Amin. Saya juga doakan Abang, doa yang sama.
1: Iya, mudah-mudahan nggak nyangkut di kabut asap ya, karena memang di Batam pun ada kabut asap juga.
0: Iya Bang, palingan bawa
1: iya.
0: Itu dari tetangga kayaknya itu, bukan?
1: Iya, betul. Itu diaminin tuh sama Purnama Sari, kalau doa baik diaminin sama dia.
0: Amin. Kok tahu Bang diaminin? Emang apa punya telepati apa?
1: Ada, ini HP

0: Salam buat Bang Irwan, para mas. Dan nanti salamnya dilanjutin nama itulah, Purnama Sari tadi lah ya.
1: Aduh, ini kayaknya Purnama Sari name up kayaknya nih, lagi naik daun.
0: Iya, betul. Langsung bukan naik daun lagi dia, naik pohon kelapa dia.
1: Ya Bang.
0: Terima kasih Bang Fahmi ya. Makasih bang. Banyak ya.
1: Makasih banyak juga Bang.
0: Ya, assalamualaikum. Kembali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus Bang ya.
2: Oke, makasih Mas Prabu di Batam. Aduh. Selalu aja bikin lucu nih Bang ya. Bang Prabu ya di Batam sana. Ini tadi di single-single nih. Kak Purnama Sari ini pasti keselak pasti nih orangnya nih. Karena di single-single terus sama Bang Purna, Bang Prabu, Bang Purnama sih. Oke, kita telepon kedua lagi. Halo, selamat malam. Musik Peraduan dengan siapa di mana?
3: Halo, selamat malam. Musik Peraduan Bang Fahmi.
1: Malam ini ya.
3: Apa kabar Bang Fahmi?
1: Baik, dengan siapa di mana?
3: Dengan Bunda Wanusu di Samba sini Bang Fahmi.
1: Bunda Wanusu, di mana tadi? Di mana Samba ya? Di mana Samba? Bunda di mana Bunda di? Aduh. Gara-gara Bang Prabu ini.
3: Boleh-boleh juga orangnya. Bang Fahmi ada nomornya enggak di itu? Pakai WA enggak dia tuh?
1: Dia telepon, Bun.
3: Oh, biasa. Tapi kan ada nomornya di situ, Bang.
1: Nggak
3: ada, kan?
1: Iya, nggak muncul. Karena dia bukan di WA jadi.
3: Oh, itu.
1: Aduh.
3: Nah, kita request lagu dulu, Bang.
1: Boleh, Bunda. Lagunya
3: Kau Bertahta Ku Tak Punya dari Panise ya.
1: Kau Bercanda apa? Ku Bercanda?
3: Bertahta
1: apa ini?
3: Kau Bertahta Ku Tak Punya.
1: Oh, Kau Bertahta Ku Tak Punya.
3: Nah, dari Panise ya.
1: Aku tak punya. Dari mana, Bun?
3: Ya, penyanyinya dari Vanise.
1: Vanise. Oke, ready chat dulu, Bunda ya. Silakan salam dulu, Bunda. Ya.
3: Salamnya pertama buat Bang Fahmi yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
3: Pertama salamnya juga buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Bang Fauzi, buat Mas Prabu. Di Batam juga Mas Prabu ya?
1: Iya, Mas Prabu di Batam.
3: Bang Ramadan, Bang Darul, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Freddy, Bang Anggi, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra Tengah, Mbak Beauty, Bunda Imah, Bang Nasrun, Pau Subusri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
1: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat bundaku di Bunda Wanusu di Samba. Terima kasih atas jalurnya, ditunggu lagunya Kau Bertahta Aku Tak Punya dari Vanessa. Oke, kita nantikan dulu pendengar ya, sambil menunggu atensi Anda kembali dari Nika Astria dengan Misteri Cinta yang direkam oleh Mas Prabowo.

0: Baik, berikan kepada apa saja Anda berada. Tadi dua luna lagu yang sudah di request ya. Ada di request dari Mas Prabu, dari Niki Astria, Misteri Cinta, dan juga lagi lagu dari Bunda Wanusul dengan Kau Bertah Aku Tak Punya dari Vanessa. Oke, kita terima pendapat selanjutnya. Halo, selamat malam. Musik Keperaduan, dengan siapa di mana?
1: Halo, Bang
0: Bobi. Iya, malam, dengan siapa di mana nih? Bang Andi di Jambi.
1: Iya.
0: Oke, Bang Andi kembali lagi sama Kak Dika atau?
1: Ya, dia sudah bobo.
0: Oh, sudah bobo. Kirain masih sama-sama. Abis si Bunda Wanusu tadi tanya sih. Bang Andi.

0: Halo Bang, udah? Sudah putus-putus.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih lagi Bang Andi udah bergabung ya, walaupun gabungnya sendiri enggak sama my honey-nya tadi, katanya udah bobok ya, udah tidur ya. Makasih Bang Andi, sehat selalu, sukses selalu untuk Bang Andi. Udah gabung kembali Bang Andi ya di Jambi sana. Oke, Bang Andi request lagunya Tagur Pangaribuan dengan Jangan Salah Menilai ya. Ini nih buat Kak Dika kalau masih dengar, jangan salah menilai Kak Andi ya. Oke, karena tapi memang kalau laki-laki selalu salah perempuan yang benar ya Kak Andi ya. Oke, masih menunggu di belakang Bang Andi di 0811 4954 333 dan juga di pesan WhatsApp 0811 4988 222.

Baik, ini mana telepon selanjutnya nih ya, di 0811-4954-333 dan juga di pesan WhatsApp 0811-4988-222. Pendengar yang ingin rekes-rekes lagu dan juga ingin salam-salam, saya masih tunggu atensi ya di malam hari ini.

Saya pendengar belum banyak bergabung, mungkin lagi pada sibuk dengan aktivitasnya di malam hari ya. Jadi saya akan hadirkan saya dulu lagu yang sudah request tadi oleh Bang Andi, lagu dari Tagore Pangaribuan, Jangan Salah Menilai, dan juga Black Suit dengan Akhir Sebuah Kisah.

Baik, berikan kepada pesajar yang berada tadi lagu ya dari Black Sweet dengan Eka Sebuah Kisah dan juga Tagore Pangaribuan dengan Jangan Salah Memilih ya, bukan salah menilai tapi salah memilih. Semoga pendengar semua yang masih bersama kami di malam hari ini masih setia ya, dan masih tentunya menunggu atensi ada karena masih ada waktu kita kurang lebih setengah jam ke depan. Masih menunggu atensi ada di line telepon 0811-4954-333, 0811-4954-333 dan juga di pesan WhatsApp 0811-4988-222. Tadi yang sudah bergabung ada Bang Prabu di Batam, ada Bunda Wanusu di Samba dan juga Bang Andi di Jambi ya. Oke, masih kembali menunggu ya yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini.

Baik, pendengar rumahnya bergabung ya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan hadirkan saya dulu lagu yang sudah saya siapkan untuk hari malam hari ini. Ada lagu dari Lola Drakel dengan Mama, dan juga Anway Drakel dengan Ata.

Baik, berdekat pada apa saja anda berada. Itu tadi alunan lagu dari Anwar Drakkar dengan Api Cinta, yang sudah mengantarkan kita ke pukul 23 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Berdengar, kita sudah di penghujung acara Musik Kepradu untuk edisi hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami ya. Tadi ada Bang Andi, Ibu Manusu, dan juga Bang Prabu yang sudah bergabung kembali malam hari ini ya. Sukses selalu dan sihat selalu untuk abang-abang dan bunda-bunda yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan mendengar untuk menuju jumpa kita,

Saya hadirkan ada satu lonan lagu yang sudah saya siapkan di Wijaya Studio berikan. Ini lagu untuk jumpa kita dari Black Brothers dengan lagunya Janji Sungai Musi. Akan jumpa kita dan saya Fahmi beserta kru yang bertugas di malam hari ini mohon pamit. Kita akan jumpa lagi di esok hari ya tentunya. Saya akan temani anda besok di day part 3 di pukul 14 waktu Timur. Tentunya juga dengan masih acara ya tentunya sudah ada tentu besok adalah acara produknya. Saya Fahmi, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Black Brothers, Janji Sungai Musi.

Dengar program A1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Selasa, 6 Oktober 2026. Program A1 Radio Republik Indonesia Bovendigul akan kembali di udara pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Triprasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: kepentingan-kepentingan yang egoistik. Sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya. Sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial. Konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

sepanjang lintas pagi Bovendigul. Edisi siar hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 mendengar masyarakat Kabupaten Bovendigul dimanapun Anda berada di mana pagi hari ini kebersamaan kita memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda yang sudah kami hadirkan dan masih akan terus kami persembahkan lagu-lagu rohani ya, hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur. Semoga memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda, terutama umat Nasrani, umat Katolik. Nantinya pendengar, sesaat lagi kami hadirkan, kita dengarkan renungan pagi ya, renungan pagi siraman rohani Kristen Katolik akan dibawakan ya oleh Matius Selibon dengan judul berdoa yang baik dan benar. Ya, saya Isai bersama Anda pendengar, kebersamaan tentunya di pagi hari ini, awali hari Anda dengan doa pagi agar segala apapun aktivitas Anda ya boleh berjalan dengan baik dan lancar, bersyukur karena bangun pagi ya ataupun juga di hari baru masih dalam keadaan yang baik, sehat ya. Di dalam segala apapun aktivitas setiap kita ya, terutama baik untuk Anda masyarakat Kabupaten Bovendigul dimanapun berada, pukul 5.28 menit waktu Indonesia Timur.

Salve, salve, salve. Ibu bapak, saudara-saudari kaum muda, para pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja berada. Hari ini Rabu 7 Oktober 2026, kita bersama-sama akan mengikuti acara Mutiara Pagi Katolik. Berdoa yang baik dan benar menjadi inti permenungan kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sabdamu senantiasa memperbarui hidup kami. Semoga

Kami tekun mendengarkan sabdamu yang menyelamatkan, dan kami mampu menjadi tanda kehadiranmu di dunia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 4. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, 'Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan.'" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara saudari, kaum muda, anak-anak yang terkasih, para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, mari sejenak kita merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengar. Seringkali kita diperhadapkan pada suatu situasi di mana kita diminta untuk memimpin doa dalam suatu acara-acara di mana saja kita berada. Dan tidak jarang kita juga menolak ketika dimintai kesediaan untuk memimpin doa. Ada berbagai alasan yang kita buat, antara lain dengan mengatakan saya tidak siap, atau juga supaya alasannya lebih elegan, aduh saya tidak dihubungi sebelumnya. Bahkan tidak jarang ada yang langsung mengakui bahwa saya tidak bisa memimpin doa. Atau ketika kita selesai memimpin doa, kita juga kemudian bertanya dalam hati kita, apakah doa yang tadi saya panjatkan, doa yang saya sampaikan tadi, sudah benar? Apakah berdoa itu seperti itu? Bahkan tidak jarang kemudian kita meminta pendapat orang lain dengan bertanya kepada teman di kiri kanan kita, apakah tadi saya sudah berdoa dengan baik dan benar? Atau bahkan ada yang bertanya, tidak apa-apakah kalau saya berdoa seperti itu? Apalagi ketika kita dimintai doa dan yang hadir adalah atasan kita atau yang hadir adalah para pejabat. Ada rasa takut, ada rasa khawatir, cemas, dan rupa-rupa perasaan itu kemudian muncul dan bergabung menjadi satu. Karena kita merasa seakan-akan doa kita itu belum baik dan belum benar. Kita merasa bahwa kita belum mampu merangkai kata-kata yang bagus dan indah untuk didengar orang. Kita lebih berpedoman pada pikiran kita tentang pendapat orang lain. Padahal orang lain belum tentu berpendapat seperti itu atau berpikiran seperti itu. Kepada kita hari ini, dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana para murid juga kemudian meminta kepada Yesus untuk mengajarkan mereka berdoa sebagaimana yang dilakukan oleh Yohanes kepada para muridnya. Mereka mengatakan, Yesus ajarlah kami juga berdoa seperti Yohanes mengajarkan murid-muridnya. Satu hal yang kemudian membuat kita bisa lebih percaya diri adalah bahwa Yesus tidak memberi teori yang panjang lebar bagaimana cara berdoa yang baik dan benar. Tetapi dalam bacaan Injil tadi kita mendengar bahwa Yesus memberikan suatu rumusan doa yang sangat sederhana, mendasar dan sempurna, yakni berdoa dengan kerendahan hati.
Karena doa yang baik dan benar pertama-tama adalah kita memuji dan memuliakan Bapa. Kita bersyukur bahwa Allah telah menyertai kita. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Doa pertama-tama memohonkan kehadiran Tuhan. Dan selanjutnya adalah kita memohonkan berkat Tuhan secukupnya. Berilah setiap hari kepada kami makanan secukupnya. Dan yang paling penting juga adalah memohon pengampunan Tuhan. Permohonan pengampunan dari Tuhan harus didahului dengan kita mengampuni dulu orang yang berbuat salah kepada kita. Atau dengan kata lain, sebelum kita berdoa, tidak ada lagi dendam kepada sesama dalam diri kita. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Hari ini gereja memperingati peringatan Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Mari kita meneladani Bunda Maria yang dengan penuh rendah hati menyerahkan seluruh hidupnya kepada kehendak Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan bersama dan dengan perantaraan Bunda Maria melalui dua-dua Rosario sepanjang bulan Oktober, bulan yang dikhususkan oleh gereja sebagai bulan Rosario. Agar apa? Agar kita dimampukan untuk berdoa dengan baik dan benar. Bukan supaya kita berusaha merangkai kata-kata yang indah untuk didengar oleh sesama kita, tetapi pertama-tama dan terpenting adalah ungkapan yang penuh kerendahan hati dan penyerahan diri pada kehendak Tuhan. Seperti yang diungkapkan oleh Bunda Maria ketika menerima kabar gembira dari Malaikat Gabriel, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maka berdoa yang baik dan benar adalah doa yang diungkapkan dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita mohon penyertaan dan kasih Tuhan kepada kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena telah mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Semoga sabdamu yang telah kami dengar dan renungkan hari ini menjadi kekuatan kami untuk melakukan seluruh aktivitas kami di hari ini. Semoga kami dengan rendah hati tetap berdoa, mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, menyerahkan seluruh rencana-rencana kami di hari ini dalam tangan kasih-Mu yang kudus. Semoga Engkau ya Tuhan senantiasa menyertai seluruh kehidupan kami hari ini dan hari-hari selanjutnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

0: Salve, salve.
1: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere, yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga shalom, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobiscum. Semua ini memiliki suatu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya, salve bukan sekedar salam biasa. Ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.

7,8 menit waktu Indonesia Timur di ruang dengar Anda yang bersama kami. Nah, di Republik Indonesia Bukit Tinggul dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua terus bersama Anda. Baik, ada yang sudah bersama kami, telah bersama kami di pagi ini di frekuensi 90,3, 97,5 MHz. Pemanjari lai warabku. Tengahnya pendengar senantiasa ya dengan lagu-lagu rohani. Menemani Anda ya, di mana awal hari baru. Memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda. Terutama baik umat Nasrani, umat Katolik. Dan tentunya juga pendengar ya sudah kita dengarkan ya adalah renungan ya, yang sudah hadir juga kami persembahkan di ruang dengar Lintas Pagi Bu Vendigol pendengar. Kita jalan pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
2: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
3: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.
4: Nama Nusantara berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, Nusa yang berarti pulau dan Antara yang berarti luar. Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Perkataan Nusantara didapatkan dari Sumpah Palapa Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit tahun 1258 Saka 1336 Masehi yang tertulis di dalam Kitab Pararaton. Nusantara digunakan sebagai sinonim untuk menyebut Kepulauan Indonesia.
5: Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kau menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kau energi, membuat kau pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.
6: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
7: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
6: Emangnya gak capek, Bu?
7: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
6: Emang ngaruh, Bu?
7: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
6: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
7: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kot pun bisa.
6: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
7: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
6: Waduh, ibu mau jatah juga.
8: Mulai tanam lagi.
9: Aduh Pele Yose, pagi-pagi baru kau main game lagi, itu bagaimana?
8: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
9: Kalau begitu begini Yose, Pe. Daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu Yose, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar dan lebih gampang dapat ilmu baru Yose. Kau bisa dengar kah tidak?
8: Dengar. Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
5: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 6.15 menit waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar, selamat pagi ya, dan selamat menjalani segala aktivitas pagi Anda, masyarakat Kabupaten Bovendigo. Dimanapun Anda berada, 111 kampung ya, 20 distrik ya di Kabupaten Bovendigo, senantiasa ya baik untuk Anda yang sedia bangun ya, dan sedia memulai segala aktivitas pagi Anda ya. Bulan Oktober baru memasuki lembaran yang ke-7 ya, baru begitu ya, hari baru, kemudian harapan baru ya, dan tentu saja semangat yang baru ya, ini untuk jalani aktivitas ya Anda bersama. Mendengar pagi ini selagi suasana masih segar ya, baru jam 6 lebih 16 menit ya, berarti masih segar ya. Ya, pikiran pun masih tenang. Jadi tidak perlu untuk bapak mama dorang, saudara dorang terburu-buru melakukan pekerjaan yang berat-berat dulu ya. Ya, jangan yang berat-berat dulu. Menikmati yang bisa dilakukan ya, tentu di pagi ini pendengar masyarakat Kabupaten Bovendigo, saudara semuanya. Nang ambini janomba waninabo konget lanu katokon, saudara dorang ya. Menikmati udara pagi, hirup udara yang segar. Rasakan suasana pagi yang begitu indah ya. Ya, dan jangan lupa mengucap syukur. Kita masih diberikan kesempatan ya, tentu untuk membuka mata ya. Kita punya mata ya, dan menjalani hari yang baru. Oke, pendengar, bagi saudara yang pagi ini ya sudah bersiap membuka usaha, ada yang menuju pasar ya untuk berbelanja, berjualan dan lain sebagainya. Kemudian aktivitas pagi juga baik untuk para mama-mama ya, ibu-ibu ya, yang sedang menyiapkan sarapan untuk keluarga tercintanya, atau mungkin ada yang sedang mengantar ya penumpang menuju pasar ya, terutama baik untuk para supir-supir angkot dorang ya, lagi pantau. Selamat pagi, selamat menjalani aktivitas Anda ya. Juga ada yang ke sekolah ya, jam 6 lebih 17 menit kita bisa lihat di jalan ya, ada adik-adik pelajar yang sudah ada di panjang jalan ya, Trans Papua ini. Mereka bikin apa? Mereka tunggu bis ya. Oke. Yang tentunya adik-adik pelajar ya, yang sedang bersama dengan teman-temannya ya, nanti di depan jalan Trans Papua, sepanjang jalan Trans Papua, kita bisa lihat di titik-titik penjemputan ya, bis mereka tunggu nanti. Jangan lupa sarapan ya adik-adik, kamu jangan lupa sarapan sebelum ke sekolah ya. Biasanya terlalu pagi sekali menunggu bis ya, bis yang tentu datang pagi ya, biasanya ada jam-jam tertentu yang sudah ditentukan. Tetapi jangan lupa untuk sarapan pagi, karena kita aktivitas sekolah yang belajar sampai dengan jam 1 ya, jam 2, belum lagi sekolah jauh dari sana, mungkin jalan kaki atau naik taksi atau dapat bis juga, bisa ikut bis ya. Kalau tidak ada sama sekali, jalan kaki ya sampai dengan di rumah ya, tentu jangan lupa untuk sarapan pagi. Oke, selamat pagi ya, dan selamat menantikan bis ya. Tentu semoga adik-adik dorang juga dalam keadaan sehat ya, aman nyaman ya, sambil nanti ya. Biasanya pagi-pagi ini juga kita takut ya berdiri sendiri, karena ya takut orang mabok begitu. Oke, tapi dengan teman-teman ya, menanti di titik-titik jemput ya, semoga ada teman-teman juga yang banyak bisa sama-sama menanti kedatangan bis jemputan untuk ke sekolah begitu. Oke, Anda yang ke tempat kerja ya, kantor ya, mungkin lebih awal Anda memilih untuk absen ya, absen dulu kembali ke rumah, masak, urus keluarga dan lain sebagainya, dan kembali lagi menjalani aktivitas Anda ya. Tapi jangan lupa juga untuk absen tentunya, baik Anda yang akan ke tempat kerja ataupun juga beraktivitas kembali Anda orang kantor. Semoga setiap langkah pagi ini membawa kelancarannya, baik yang segala aktivitas Anda ya, baik untuk masyarakat Kabupaten Bovendigo, apapun aktivitas saudara ya pagi ini, mulai dengan hati yang tenang, pikiran yang baik ya, dan semangat yang positif. Karena dari pagi yang baik, mudah-mudahan ya lahir pula hari yang baik untuk kita semua begitu. Pukul 6.20 waktu Indonesia Timur, nah, kita akan jalan pukul 6.30 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian warta berita daerah bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo, kanal ya, ya mendengar di manapun yang saat ini Anda berada ya. Pukul 6 lebih 20 menit ya waktu Indonesia Timur, tentunya kita akan jalan
penyampaian ya, warta berita daerah dengan beberapa tembang-tembang.

Tahukah Anda bahwa sarapan pagi sebenarnya dapat membantu meningkatkan kinerja otak? Faktanya, ketika kita tidur, kadar glukosa dalam otak menurun. Sarapan yang mengandung karbohidrat kompleks seperti sereal atau roti gandum dapat membantu mengembalikan kadar glukosa ini, yang mana pada gilirannya dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus saat bekerja atau belajar. Jadi, sarapan bukan hanya tentang energi fisik, tetapi juga

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Tole, jam berapa ini? Masih belum bangun juga.
2: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
1: Masya Allah.

0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

Pendengar, kami hadirkan sejumlah informasi dalam penyampaian warta berita daerah pukul 6.30 waktu Indonesia Timur.

Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Boventikul.

Selamat pagi dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia Boven Digul menyampaikan warta berita. Topik berita pagi ini, pemerintah daerah Kabupaten Boven Digul meminta seluruh perangkat daerah aktif mendukung proses penginputan indeks pengelolaan keuangan daerah tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Dibacakan Elizabeth Francisca.

0: Pendengar dan pemirsa, kami awali berita pertama. Pemerintah Kabupaten Bovendigul meminta seluruh perangkat daerah aktif mendukung proses penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah atau IPKD tahun 2026. Laporan selengkapnya bersama reporter Septianing Nurjana.
1: Penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah atau IPKD tahun 2026 di Kabupaten

0: Fundigul menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah. PLT Sekda Fundigul Fabianus Sabi Sinfahagi meminta kepada kepala OPD terkait beserta jabatan dan operator yang ditunjuk untuk memberikan dukungan dan kerjasama secara aktif dalam proses penginputan IPKD. Setiap perangkat daerah diharapkan dapat menyiapkan data dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah, sehingga keberhasilan penginputan IPKD bukan hanya menjadi tanggung jawab satu OPD atau satu tim, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Fundigul.
1: Perangkat daerah diharapkan dapat menyiapkan data dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Saya juga menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah sehingga keberhasilan penginputan IPKD bukan hanya menjadi tanggung jawab satu OPD atau satu tim, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Fundigul.
0: Kepada tim penginputan IPKD yang telah dibentuk, PLT Sekda berharap agar dapat melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab, melakukan koordinasi secara intensif, memperhatikan ketepatan dan validasi data, serta memastikan setiap tahapan penginputan dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, apabila dalam proses penginputan terdapat kendala, kekurangan dokumen maupun perbedaan pemahaman terhadap indikator, agar segera dikoordinasikan dan diselesaikan bersama. Jangan sampai keterlambatan penyampaian data dari satu perangkat daerah menghambat keseluruhan proses penginputan IPKD Kabupaten Fundigul. Septiening Nur melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Delapan puluh satu tahun TNI hadir bersama rakyat dan negara diharapkan menjadi TNI prima yang dapat mengenali potensi ancaman sejak dini serta bertindak cepat, tepat, dan terukur. Berikut laporan Johannes de Godin.
3: Memperingati hari ulang tahun TNI ke-81 tahun 2026, TNI diminta menjadi TNI yang mampu bersama rakyat menjaga kedaulatan bangsa dari berbagai bentuk ancaman yang akan merongrong kedaulatan bangsa. Upacara peringatan hari TNI ke-81 tahun di Makodim 1711 Fundigul digelar secara sederhana. Selaku Inspektur Upacara dipimpin Kasdim 1711 Fundigul, Mayor Infantri Iswahyudi Priyanto Mai. Dalam amanah Panglima TNI ditekankan bahwa TNI prima harus mampu membaca dan mengenali potensi ancaman sejak dini serta bertindak tepat dan terukur ketika masyarakat dan negara membutuhkan.
4: Kenali potensi ancaman sejak dini serta bertindak cepat, tepat, dan terukur ketika negara dan rakyat membutuhkan.
3: Di tengah situasi kemajuan saat ini, TNI diminta mampu melihat setiap perkembangan informasi dan menyerap setiap informasi dengan baik dan mendeteksi sedini mungkin kerawanan yang muncul dari pengaruh penyebaran perang informasi di dunia digital sehingga kenyamanan masyarakat akan tetap dikedepankan dari berbagai informasi hoax. Johannes de Godin, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kabut asap di Fundigul masih terjadi, warga diminta jaga kesehatan. Menggunakan masker saat di luar rumah menjadi salah satu hal yang dapat diterapkan. Imam Komarudin melaporkan.
5: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Fundigul hingga kini masih terjadi. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu kualitas udara dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Fundigul, Taufik Imansyah Saifat, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap. Masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara dipenuhi asap. Warga juga dianjurkan menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar rumah. Menurut Taufik, paparan asap kebakaran dapat mengganggu saluran pernapasan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan.
6: Jadi memang aktivitas promosi atau promotif ini memang gencar di Faskes kami untuk dilakukan. Masyarakat dengan tingkat pemahaman seiring berjalannya waktu sudah memiliki gambaran dan informasi terkait tentang bagaimana upaya-upaya dalam mencegah. Kemudian juga penyakit ISPA ini memang sesuatu yang memang tidak bisa dihilangkan. Karena memang ini adalah penyakit yang yang memang sudah bisa saya bilang memang harus berdampingan dengan kita karena berkaitan dengan masalah lingkungan dan yang lain-lainnya.
5: Selain menggunakan masker, masyarakat diminta memperbanyak konsumsi air putih dan menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat selama kabut asap masih terjadi. Taufik juga mengingatkan masyarakat untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami keluhan seperti batuk, sesak napas, mata perih atau gangguan kesehatan lainnya. Dinas Kesehatan Bovendigul terus mengimbau masyarakat tidak mengabaikan kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah. Masyarakat juga diharapkan turut mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, khususnya di tengah kondisi cuaca yang kering. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Warta berita ini tengah Anda ikuti disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigul. Pendengar dan pemirsa, sopir lintas batas diminta patuhi aturan setelah masuk terminal pasar sentral Tanah Merah. Reporter Thomas Yamlian melaporkan.
7: Setelah resmi menempati terminal pasar sentral Tanah Merah, para sopir yang tergabung dalam komunitas sopir lintas batas Papua Selatan wilayah Bovendigul diharapkan menaati seluruh aturan yang telah disepakati termasuk ketentuan yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Ketua Komunitas Sopir Lintas Batas Papua Selatan wilayah Bovendigul Norbertus Wagi menegaskan seluruh anggota komunitas harus mematuhi aturan yang telah disepakati bersama. Menurutnya penerapan aturan tersebut penting mengingat pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Perhubungan telah beberapa kali mengarahkan para sopir untuk menggunakan fasilitas terminal. Namun upaya tersebut sebelumnya belum berjalan secara maksimal. Ia berharap seluruh anggota komunitas dapat menjaga ketertiban dan tidak kembali menggunakan badan jalan atau lokasi lain di luar terminal untuk menaikkan maupun menurunkan penumpang.
8: Tujuannya apa? Untuk kita menarik minat masyarakat untuk datang aktivitas kegiatan yang ada di kilometer 3 yang mana pemerintah sudah bangun. Kasihan pemerintah bangun terus bangunan tinggal mubazir, ya toh. Dan juga dengan tertibnya ini kami ada berikan retribusi juga kepada pemerintah daerah. Walaupun itu nilainya 1.000 ya.
7: Norbertus juga meminta masyarakat turut berperan dalam mengawasi pelaksanaan aturan tersebut. Apabila masih ditemukan sopir yang menaikkan atau menurunkan penumpang di luar areal terminal, masyarakat diharapkan segera melapornya kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
8: Nah, kami minta dukungan juga dari masyarakat. Apabila kami punya anggota yang masih berkeliaran, ada yang melihat masih parkir di sana, segera hubungi kami. Karena ada konsekuensi yang kami sudah buat dalam pernyataan dan kita tuangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Misalkan ada anggota yang melanggar, kita berikan teguran 1, 2, 3, kalau keempat sudah tidak bisa kita keluarkan dari kita punya organisasi. Dan kau tidak mencari di jalur lintas batas lagi. Tidak usah kau cari makan di jalur lintas batas transportasi darat.
7: Thomas Yamlian, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Masih bersama Thomas Yamlian kembali melaporkan. Capil Go to School dinilai sangat membantu penataan administrasi kependudukan.
7: Program Capil Go to School yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bovendigul dengan turun langsung ke sekolah-sekolah mendapat apresiasi dari pihak sekolah. Program tersebut dinilai sangat membantu masyarakat khususnya dalam pengurusan berbagai dokumen administrasi kependudukan seperti kartu identitas anak, kartu keluarga, serta perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi siswa yang telah memenuhi persyaratan. Kepala TK Santa Agnes Tanah Merah Suster Oliva Silubun PBHK mengatakan pihaknya memberikan apresiasi kepada Disduk Capil Bovendigul atas pelaksanaan program Capil Go to School yang menyasar langsung ke sekolah-sekolah. Menurutnya, kehadiran program tersebut memberikan dampak positif tidak hanya bagi orang tua dan peserta didik dalam memperoleh dokumen kependudukan, tetapi juga bagi sekolah dalam menata dan melengkapi data peserta didik.
9: Pertama-tama, dengan adanya program ini, saya boleh memberikan apresiasi yang sangat-sangat luar biasa kepada Dinas Dukcapil ya, yang telah membuat satu program di mana membantu masyarakat secara khusus di sekolah kami di TK Santa Agnes Tanah Merah untuk mengambil data untuk pembuatan kartu KIA dan juga kartu keluarga untuk anak-anak.
7: Suster Oliva menjelaskan data kependudukan yang lengkap dan jelas sangat penting bagi sekolah, terutama dalam mendukung kelengkapan administrasi peserta didik dan pendataan pada data pokok pendidikan atau DAPODIK.
9: Sebenarnya program ini menjadi program yang sangat luar biasa karena tentunya membantu sekolah dalam pengerapian data juga untuk administrasi di sekolah, untuk kepengurusan DAPODIK, karena dengan adanya identitas yang jelas, berarti anak-anak ini bisa masuk ke dalam data sekolah yaitu di DAPODIK. Jadi memang ini menjadi program yang sangat luar biasa yang dapat membantu sekolah.
7: Suster Oliva berharap program Capil Go to School dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga semakin banyak anak usia sekolah yang memiliki dokumen administrasi kependudukan secara lengkap. Menurutnya, pelayanan langsung ke sekolah juga menjadi langkah efektif untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya administrasi kependudukan sejak dini. Thomas Yamban, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tertib administrasi dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat Bovendigo terus ditingkatkan. Agustina Yuniarsi melaporkan.
0: Pada acara Purna Bakti, mantan PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Farudin Isnanto menyampaikan pesan mendalam kepada seluruh jajaran khususnya Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Wakil Bupati agar langkah yang telah dirintis tidak berhenti. Meskipun kini ia telah memasuki masa pensiun, kepeduliannya terhadap kemajuan daerah. Pasalnya diketahui bersama ada hal yang mendesak di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu penerapan SIKN dan JIKN, Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, serta aplikasi Sri Kandi. Mengingat di tempat lain hal ini sudah diterapkan, bahkan merupakan amanat kementerian sejak tahun 2022.
10: Memang selama ini kita tahu bersama ada hal yang urgen di dinas itu, ya nih, adanya SIKN dan JIKN, Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, juga aplikasi Sri Kandi. Di tempat lain sudah diterapkan, bahkan itu jadi amanat kementerian bersama, ya, bersama tahun 2022. Kami berharap Pak Wakil, mungkin mohon maaf, kami mungkin agak sedikit melenceng dengan Pak Paskalis. Ya. Saya berharap supaya yang kita sudah rintis jangan berhenti, karena jadi hal yang penting termasuk juga meningkatkan SPP kita. Sistem pemerintahan berbasis berikut kita. Cuma karena itu hal yang penting, kami beranikan diri melakukan kegiatan tanpa berbasis DPA. Artinya dengan inisiatif sendiri dan kita melobi ke pimpinan pusat supaya paling ada. Bahkan beliau dari pusat, dari Andri, menyampaikan setiap saat siap mendukung setiap daerah yang ingin mengembangkan SIKN, JIKN maupun aplikasi Sri Kandi. Yang barangkali hal penting kami sampaikan, walaupun kami sudah bukan jadi bagian dari sistem pemerintah.
0: Farudin juga menegaskan bahwa langkah yang telah dirintis bersama jajaran harus tetap diteruskan dan diperkuat dengan harapan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang baru serta pemerintah daerah agar apa yang sudah dirintis tidak berhenti. Hal ini sangat penting, termasuk juga penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Mengingat selama menjabat memang hal ini belum terprogram secara tertulis, namun ia berinisiatif melakukannya sendiri tanpa menunggu DPA karena ia yakin ini sangat dibutuhkan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigo pagi ini. Saya Elizabeth Francisca, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya dong, keren kan?
2: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
2: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Waduh, bahaya banget sih.
5: Bahaya gimana?
4: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
5: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
4: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya.

bentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo.

2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

biasa. Papua adalah surga yang tersembunyi, ya, yang ingat keindahannya patut kita jaga bersama, seperti yang dinyanyikan oleh Vicky Slamet. Papua surga yang tersembunyi. Kami sudah mendengar pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kita selanjutnya bersama Pro 3 RRI dalam penyampaian warta berita semua. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Kepala Staf Kepresidenan menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi. Bakom diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran mengatakan setiap serangan baru akan dibalas dengan respon tegas. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar, sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Kementerian Perindustrian memperkuat pengembangan industri rumput laut nasional sebagai bagian dari agenda industrialisasi dan hilirisasi untuk menghasilkan produk bernilai tambah serta membangun rantai nilai yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyampaikan hal tersebut dalam peluncuran Integrated Seaweed Development Action Plan atau ISDAP 2026-2030 di kantor Kementerian PPN Bappenas Jakarta, Selasa 6 Oktober 2026, seraya menyoroti pertumbuhan industri pengolahan non-migas sebesar 5,32% pada triwulan 2 2026, sedikit di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29%.

Informasi luar negeri, juru bicara Kementerian Pertahanan Iran Reza Talaini Selasa mengatakan setiap serangan baru akan dibalas dengan respon tegas yang menimbulkan kerugian lebih besar bagi pihak lawan. Sementara Iran telah menyiapkan sejumlah target potensial untuk aksi balasan dan meningkatkan kapasitas produksi senjatanya secara signifikan. Talaini mengatakan senjata dan teknologi canggih termasuk kemampuan rudal dan drone, sistem pertahanan udara yang ditingkatkan, serta sistem angkatan laut, darat, dan udara lainnya telah disediakan bagi angkatan bersenjata Iran. Beralih ke informasi olahraga, Carlos Alcaraz mempertahankan gelar Japan Open 2026 di Tokyo setelah mengalahkan Jiří Leheka 7-6-6-4 dalam 96 menit di area Coliseum Selasa 6 Oktober 2026. Gelar tersebut menjadi trofi level tour pertamanya sejak Doha pada Februari lalu dan diraih pada turnamen keduanya setelah absen akibat cedera pergelangan tangan. Dengan Alcaraz mengakui penampilannya belum maksimal tetapi mampu tampil baik pada poin-poin penting.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan disampaikan Sugandi Avandi.
1: Siap. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
1: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan.
3: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu dalam perlindungan tenaga kerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
1: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
4: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk
5: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Syahganda Nainggolan mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
4: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemanya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
6: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami gitu, dan sederhana, sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan, baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
5: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Utama PT Madani Prabujaya Hud Rifki Assegaf mengaku menerima keuntungan sebesar $124,000 dari biaya percepatan kuota haji tambahan 2023-2024. Sebagaimana disampaikannya saat bersaksi dalam sidang dugaan korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Kaumas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut Muhammad Isnan Suhanda melaporkan.
7: Di tahun 2023 maupun di tahun 2024, apakah ada perusahaan saudara memberangkatkan jemaah haji yang istilahnya itu baru dapat nomor porsi di tahun 2023, berangkat di tahun itu, maupun baru dapat nomor porsi 2024 dan berangkat di tahun itu juga?
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memeriksa 13 saksi pemilik penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Hud Rifki Assegaf dan Sihabul Muttaqin. Jaksa penuntut umum mempertanyakan kepada saksi terkait calon jemaah haji yang mendaftar dan berangkat di tahun yang sama tanpa harus menunggu antrian. Menurutnya, perusahaannya pernah memberangkatkan calon jemaah haji tanpa harus menunggu antrian. Rifki mengaku, dari hasil ini perusahaannya memperoleh keuntungan sebesar $124,500 atau 2,3 miliar rupiah.
7: Apakah di tahun 2024 terdapat pemberangkatan 13 jemaah melalui PT Sutra Turhidayah yang tanggal setoran awal dan tanggal pelunasan di tahun itu juga?
9: Betul, ada.
7: Betul ya? Baik. Apakah itu ada fee percepatannya apa untuk 13 orang itu?
9: Kalau dari Sutra ke kami ada, Bapak.
7: Berapa nilainya?
9: Kurang lebih 35.500.
7: Oke. Okay. Selisihnya apa? Fee percepatannya ada nggak?
9: Selisih sudah dikembalikan ke KPK.
7: Itu yang tadi kami perhatikan. Iya. Saudara mengetahui ada kuota, tapi judulnya kuota ini untuk petugas, Pak. Kemudian dialihkan, diberikan kepada non-petugas.
9: Untuk yang 2024 di kami ada, Pak.
7: Ada berapa orang?
9: Ada 3 orang.
7: 3 orang. Nilainya berapa, Pak? 30.000 per orang.
9: Betul.
7: Betul ya?
9: Iya.
7: Itu sebanyak 3 orang, betul, Pak ya?
9: Betul.
7: Di BP saudara, di sini tertera, total keuntungan yang saya terima adalah $124,500, terdiri dari 1 PT Sutra Turhidayah sebesar $35,500, PT Zafa Mulia sebesar $65,000, dan terakhir adalah Syarif Husain sebesar $24,000. Betul itu, Pak?
9: Betul.
8: Sementara itu, saksi Sihabul Muttaqin mengaku bertemu dengan Agus Syafi'i, Abdul Muhi, dan Gus Alek untuk menanyakan cara mendapatkan kuota haji tambahan. Saksi mengaku dari fee percepatan kuota haji tambahan, perusahaannya mendapatkan keuntungan lebih dari 4 miliar rupiah.
7: Bapak pernah dimintai keterangan oleh BPK, betul Pak ya?
9: Betul.
7: Apakah Bapak pernah disebutkan angka $493,000?
9: Saya tidak ingat kalau angka sejauh itu. Setahu saya 4M sekian.
7: Hah?
9: Seingat saya tidak sampai 490 sekian ribu dolar itu.
8: Dalam perkara ini, selain 313 perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang mendapatkan keuntungan mencapai 478 miliar rupiah, ada juga sebanyak 26 orang termasuk sejumlah mantan pejabat Kementerian Agama dan pihak terkait lainnya yang turut menikmati aliran dana kuota haji tambahan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masuki puncak musim kemarau 2026, resiko kekeringan meningkat di sejumlah wilayah. Sehingga pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat irigasi dan menyesuaikan pola tanam guna menjaga produksi pangan tetap aman. Ada Kusuma dari RRI SP Kediri melaporkan selengkapnya.
10: Ancaman kekeringan di tengah puncak musim kemarau 2026 ini mendorong pemerintah Kabupaten Kediri untuk terus memperkuat langkah guna menjaga produksi pangan agar tetap aman. Selain mengoptimalkan infrastruktur pengairan, pemerintah daerah juga mendorong penyesuaian pola tanam agar keterbatasan air tidak berujung pada penurunan produksi maupun juga gagal panen. Di tingkat petani, keterbatasan air memang mulai dirasakan di sejumlah lahan, salah satunya di Desa Sepawan, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Petani setempat, Kodaru, kepada RRI menyebutkan bahwa debit air dari sungai untuk mengairi sawah memang mengalami penurunan, sehingga sebagian petani memilih mengganti komoditas padi dengan tanaman jagung sudah sejak Agustus lalu. Untuk mempertahankan tanaman, petani juga memanfaatkan program pompanisasi dan juga sumur submersible dari pemerintah Kabupaten Kediri, sehingga lahan tetap mendapatkan pasokan air meski debit sungai mengalami penurunan.
11: Sungai itu untuk mengairi sawah itu makin kurang, bukan mencukupi. Karena ini musim kemarau, yang kena air hanya 25%, bukan sampai 30%.
10: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Budiastuti, menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada laporan kekeringan yang berdampak pada puso atau gagal panen di Kabupaten Kediri. Kondisi tersebut didukung oleh penyediaan berbagai sumber air untuk pertanian.
12: Kalau untuk irigasi, ini kita ada beberapa program nih, dan secara total gitu, khusus 2026 aja kita membangun itu ada 500 lebih. Terdiri dari ada yang dampare, kemudian kalau yang irpom itu irigasi perpompaan itu sekarang sumur submersible itu. Jadi itu salah satu upaya kita untuk antisipasi kekeringan. Kalau stok pangan, stok beras, apalagi bulog juga aman ya. Kita secara produksi juga surplus mas. Jagung ya, kita kan penyumbang ya, pakan ternak terbesar.
10: Meski ketersediaan pangan masih terpantau aman, pemerintah Kabupaten Kediri meminta petani agar tidak memaksakan penanaman padi di lahan yang tidak memiliki sumber air yang memadai. Petani yang memiliki pasokan air cukup dapat melanjutkan penanaman padi, sedangkan untuk lahan tadah hujan disarankan beralih ke komoditas yang lebih toleran terhadap kekeringan seperti jagung dan juga ubi-ubian. Pemetaan risiko juga dilakukan terutama di wilayah barat sungai seperti Kecamatan Mojo, Kecamatan Semen, Kecamatan Tarokan, dan juga Kecamatan Grogol. Anak Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Basnas Jawa Timur menyalurkan 1,2 juta liter air bersih ke 24 kabupaten kota dengan Lamongan menjadi daerah pertama penerima manfaat. Laporan selengkapnya disampaikan Valin Regi dari RRI Surabaya.
13: Basnas Provinsi Jawa Timur mulai menyalurkan bantuan 1,2 juta liter air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan di 24 kabupaten kota se-Jawa Timur. Penyaluran perdana tersebut dimulai dari Kabupaten Lamongan. Wakil Ketua 2 Basnas Provinsi Jawa Timur, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Ahmad Afif Amruwah, mengatakan program tersebut berdasarkan pemetaan wilayah terdampak kekeringan yang dilakukan BPBD Jawa Timur. Menurutnya setiap kabupaten mendapat alokasi minimal 50 ribu liter air bersih. Sementara untuk teknis penyaluran hingga penentuan titik distribusi diserahkan kepada Basnas masing-masing daerah agar bantuan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
14: Kami juga sudah merencanakan dengan penyaluran distribusi ini, sekaligus kami melakukan asesmen titik mana yang memungkinkan nanti barangkali ada yang bisa melakukan program jangka panjang. Kalau air ini kan jangka pendek ya, hanya 1-2 hari untuk kebutuhan masyarakat. Sementara jangka panjangnya itu mungkin ada sumur bor atau kemudian pandol atau juga tempat-tempat lain yang kita harapkan bisa menjadi solusi dari kesulitan yang ada dari masyarakat di masa yang terjadi seperti ini.
13: Ketua Basnas Lamongan, Bambang Eko, mengatakan penyaluran perdana dipusatkan di Dusun Dampit, Desa Sumberjo, Kecamatan Lamongan. Sebanyak 15 ribu liter air bersih disalurkan dan dibagi ke 3 titik untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan.
15: Kita distribusikan sesuai dengan peta yang ada di BPBD Kabupaten Lamongan. Jadi kita Basnas Lamongan ini kan sudah 4 tahun ini dengan BPBD untuk kebutuhan air bersih. Kemudian untuk jangka panjang, kami Basnas Kabupaten Lamongan akan mencoba membuat sumur bor.
13: Tidaknya penanganan darurat, Basnas Jatim bersama Basnas Kabupaten Kota juga menyiapkan langkah jangka panjang untuk mengatasi persoalan kekeringan, diantaranya pembangunan sumur bor serta penyediaan tandon air di wilayah yang mengalami kesulitan air di setiap musim kemarau. Farin Reki melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menyambut baik wacana pemerintah pusat yang akan mengambil alih gaji P3K daerah. Berikut Debi Nirwandi melaporkan dari RRI Sungai Liat.
16: Itu yang kita harapkan ke depan. Jadi seluruh gaji P3K baik itu yang...
17: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyambut baik wacana pemerintah pusat yang bakal mengambil alih penganggaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan kebijakan tersebut akan menjadi angin segar yang sangat membantu beban keuangan daerah, terutama di tengah kondisi fiskal yang saat ini terbatas. Ferry menjelaskan dukungan anggaran dari pemerintah pusat sangat krusial bagi daerah. Ia juga berharap adanya penyesuaian pada skema penganggaran nasional melalui penambahan dana alokasi umum atau DAU khusus untuk menyokong kebutuhan gaji para pegawai tersebut.
16: Itu yang kita harapkan ke depan. Jadi seluruh gaji P3K baik itu yang full time maupun paruh waktu dapat dialokasikan dari APBN. Kita harapkan juga ada penambahan DAU untuk gaji tersebut.
18: Di tengah kondisi fiskal saat ini itu
16: sangat kita harapkan.
17: Sementara itu, pemerintah Provinsi Babel juga memastikan sebanyak 2.852 tenaga P3K paruh waktu akan diperpanjang masa kontraknya. Kepastian itu disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKPSDMD Provinsi Bangka Belitung, Dora Wardani.
19: Diangkat semua, ya. Karena kebetulan kan kita kan sedang berproses ini pengumpulan SPTJM-nya setelah pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah itu alhamdulillah udah terkumpul semua, seluruh PD masih sama jumlahnya 2.852 orang.
17: Lebih lanjut, Dora menambahkan jumlah P3K tersebut berkurang 20 orang dibandingkan saat pengangkatan awal di akhir tahun 2025 yang mencatat 2.872 orang. Pengurangan ini disebabkan oleh beberapa faktor internal dan administratif. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, di RRI.
0: Pariwisata Bali didorong memperkuat prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi agar seluruh wisatawan mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati destinasi serta aktivitas pariwisata. Berikut Tri Larasati dari RRI Denpasar melaporkan.
20: Upaya mewujudkan pariwisata Bali yang inklusif dan bebas diskriminasi dinilai perlu diperkuat melalui penerapan prinsip kesetaraan dalam pelayanan kepada seluruh wisatawan. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan setiap wisatawan memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati destinasi serta aktivitas pariwisata di Bali. Pengamat pariwisata, Profesor Dr. Insinyur Igede Pitana mengatakan, praktik diskriminasi dalam pelayanan pariwisata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila ditemukan kasus diskriminasi pada pengelolaan destinasi, kondisi tersebut perlu dilihat secara spesifik dan tidak dapat dijadikan gambaran umum terhadap sektor pariwisata Bali.
21: Diskriminasi itu melanggar undang-undang, itu pertama. Dan kalau ada diskriminasi dalam hal pelayanan oleh pengelola destinasi pariwisata, itu saya yakin sifatnya sangat kasuistik. Tidak bisa itu digeneralisir.
20: Sementara itu, pengelola Desa Wisata Bagas, Iwayan Arse, menegaskan keterbukaan terhadap seluruh wisatawan menjadi salah satu prinsip dalam memberikan pelayanan di desa wisata. Konsep tersebut diwujudkan dengan menempatkan wisatawan sebagai bagian dari keluarga, sehingga memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati berbagai aktivitas yang tersedia.
21: Tamu kami adalah keluarga kami, itu yang menjadi dasar. Jadi kita terbuka untuk siapapun, dalam konteks apapun dan kegiatan apapun, semuanya berhak, punya hak untuk hadir untuk menikmati dan juga terlibat di dalam
20: itu. Penerapan prinsip non-diskriminasi tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam membangun citra pariwisata Bali yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Selain memberikan kepastian terhadap hak wisatawan, keterbukaan dalam pelayanan juga dapat memberikan kepercayaan publik serta kualitas pengalaman wisatawan di destinasi. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Pendengar, demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati

0: mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Rosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Boventikul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Boseng sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Bersama kami Radio Republik Indonesia, Bu Fendiko, dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua. Masih di Lintas Pagi, Bu Fendiko, pendengar pukul 7.41 menit ya, waktu Indonesia Timur. Saya Lisa masih bersama Anda, kembali informasikan untuk rangkaian-rangkaian acara ya selanjutnya. Kalau tadi sudah kita dengarkan sejumlah informasi yang dihadirkan dalam penyampaian warta berita sentral, nantinya akan kembali hadir ya pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kemudian untuk saat ini pendengar, kami nantinya akan hadirkan informasi perakiran cuaca, informasi cuaca yang nantinya pula akan disampaikan, diinformasikan oleh perakirawan. Kemudian kita bersama pendengar dalam acara Halo RRI ya, program acara Halo RRI jam 8 ya waktu Indonesia Timur. Itu adalah rangkaian acara selanjutnya ya yang akan kami hadirkan untuk kebersamaan kita hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman, baik agama, budaya, maupun suku bangsa. Di tengah perbedaan itu, kita diajak untuk hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang adil, seimbang, dan tidak berlebihan. Sikap ini mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam iman, namun terbuka dan menghargai keyakinan orang lain. Moderasi bukan berarti menyamakan semua agama, tetapi menyadari bahwa semua agama membawa nilai-nilai kebaikan. Berikut 5 cara untuk mengaplikasikan konsep moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain merupakan hal yang sangat penting dalam moderasi beragama. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain, serta tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memicu konflik. Kedua, meningkatkan pemahaman. Salah satu cara untuk meningkatkan toleransi dan menghindari kesalahpahaman adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang agama dan keyakinan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca literatur agama, mengikuti dialog antar agama, dan menghadiri acara keagamaan orang lain. 4. Menciptakan dialog. Dialog antar agama merupakan salah satu cara untuk memperkuat hubungan antar kelompok agama. Dalam dialog ini, setiap pihak diharapkan untuk mendengarkan dan memahami pandangan orang lain, serta mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. Dan yang 5, menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Dalam situasi yang mungkin menimbulkan konflik, sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi merupakan sikap yang sangat diperlukan dalam moderasi beragama. Hal ini dapat membantu menghindari terjadinya konflik dan menjaga hubungan yang harmonis.

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya, karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara umum dalam suatu periode. Ketika inflasi terjadi, daya beli uang menurun, yang berarti uang yang Anda miliki tidak dapat membeli barang dan jasa sebanyak sebelumnya. Ini berdampak langsung pada kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, bahan bakar, dan transportasi yang menjadi semakin mahal. Inflasi juga memengaruhi tabungan dan investasi. Uang yang disimpan di rekening tabungan dengan bunga yang rendah bisa kehilangan nilainya seiring waktu. Oleh karena itu, penting untuk memahami inflasi dan mengelola keuangan dengan bijak. Langkah pertama adalah memprioritaskan kebutuhan pokok dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Selanjutnya, pertimbangkan untuk menginvestasikan sebagian dari pendapatan Anda dalam aset yang dapat melindungi nilai uang, seperti emas atau properti. Perencanaan keuangan yang matang sangat diperlukan untuk menghadapi inflasi. Menyusun anggaran yang realistis dan konsisten, menabung bisa menjadi langkah awal yang baik. Dengan strategi yang tepat, Anda dapat menjaga stabilitas keuangan dan meminimalkan dampak inflasi terhadap kehidupan Anda. Pahami inflasi, rencanakan masa depan dengan

0: Eh, kamu udah isi link ini belum?
1: Hah? Link apa?
0: Ini loh, link hadiah umroh. Tautannya tuh lagi rame banget di media sosial. Dan kalau kita isi data pribadi kita di link ini, kita bisa berangkat umroh loh.
1: Loh, berangkat umroh emang bisa segampang itu? Tunggu-tunggu dulu. Kamu emang udah pastiin kebenaran tautan tersebut?
0: Belum sih. Tapi ini udah banyak banget loh yang share tautan ini dan ikut mengisinya.
1: Nah, justru itu. Banyak yang share, tapi belum tentu benar. Bisa aja itu hanya hoax. Hati-hati ya kawan. Sebelum membagikan sebuah berita, pastikan dulu bahwa sumbernya itu jelas. Cek juga apakah berita itu berasal dari media resmi atau bukan. Dan pastikan tanggal serta isi beritanya. Bandingkan dengan informasi dari sumber terpercaya.
0: Oh, jadi gak boleh langsung percaya dan asal isi data pribadi ya? Apalagi langsung membagikan berita tersebut?
1: Ya jelas lah gak boleh. Karena sekali kita nyebarin berita palsu, itu dampaknya bisa merugikan orang banyak loh. Yuk, jadi pengguna media sosial yang cerdas, saring sebelum sharing.
0: Karena jempol kita, tanggung jawab kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bovendigul.

0: Intel. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, pukul 8 lebih 5 menit ya waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo di Pancar Luaskan dari Jalan Trans Papua. Kami mengajak Anda ya untuk mendengarkan kembali informasi perakiran cuaca ya berlaku untuk hari ini. Nantinya akan disampaikan ya oleh perakirawan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi para pendengar setia Radio Pro 1 RRI Mukendigul dimanapun Anda berada. Arwan Haidar selaku perakirawan cuaca dari BMKG Tanah Merah akan memberikan perkiraan cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya yang berlaku pada hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Mana pada umumnya diperkirakan akan berawan pagi, siang, hingga malam. Dan pada dini hari ada potensi terjadinya hujan lokal atau hujan di sebagian wilayah. Selain untuk parameter lainnya, untuk suhu udara berkisar di 24 hingga 35 derajat Celcius. Untuk kelembapan di 60 hingga 90%. Arah angin bergerak dari timur selatan dengan kecepatan mencapai 30 km per jam. Tidak ada peringatan dini, dan sebagai informasi tambahan, berdasarkan monitoring kami di lapangan dan hasil citra satelit bahwa kondisi top atau titik panas ini menunjukkan angka yang cukup signifikan. Nah, kami harapkan kepada para pendengar Bapak Ibu sekalian untuk bisa lebih berhati-hati, lebih berjaga-jaga untuk menjaga lingkungan serta menjaga kesehatan dengan mengurangi aktivitas di luar, masker serta mengonsumsi vitamin. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: pendengar, kami ya tadi ya sudah kita dengarkan informasi perakiran cuaca yang berlaku untuk hari ini, hari Rabu tanggal 7 Oktober ya 2026 ya. Semoga memberikan informasi untuk Anda di mana waktu yang sama akan kami hadirkan ya informasinya. Semoga memberikan informasi ya, sekali lagi untuk Anda. Baik, pendengar masih bersama kami ya. Tim siaran pagi ini kami akan bersama Anda selanjutnya dalam program Halo RRI.
1: Halo RRI. Sampaikan keluhan masalah atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI.

0: Pendengar, kembali berjumpa ya, menjumpai Anda tentu pada hari ini ya, hari Rabu, kembali lagi dalam program Halo RRI ya. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri. Kali ini saya ya ditemani ya oleh Bung Yoris. Selamat pagi Bung Yoris.
1: Iya, selamat pagi juga Bung Mbak penyiar ya.
0: Mbak bagaimana? Oke. Okay.
1: Grogi.
0: Grogi ini kenapa ini pagi-pagi sudah grogi nih?
1: Grogi satu.
0: Karena apa? Ada
1: kabut asap.
0: Oh, kabut asap.
1: Dua juga lihat penyiar yang cantik jadi grogi nih pagi ini.
0: Begitu ya. Memang tadi perjalanan menuju ke studio bagaimana?
1: Oke, baik. Terima kasih buat Mbak Alisa sendiri ya. Sedikit cerita terkait dengan perkembangan situasi kita di pagi hari ini ya. Sebenarnya bukan di pagi hari ini saja, mulai dari kemarin pagi dan berlarut juga sampai pagi hari ini. Bahkan pagi hari ini kabutnya semakin tebal. Ini juga untuk wilayah Kota Tanah Merah dan sekitarnya saat ini sudah diselimuti kabut asap ini Mbak Risa.
0: Sampai dengan sekarang ini?
1: Iya, sampai sekarang. Dan bahkan untuk saat ini sendiri kalau kita melihat ya, ini jarak pandang sekitar 50-an meter itu sudah mulai samar-samar ya kendaraan yang datang. Bahkan tadi di bandara pagi saat saya coba untuk memantau situasi di seputaran bandara, ya mungkin ya kehebatan dari pilot ya bisa menerbangkan pesawat, padahal kalau kita melihat jarak pandang itu di bandara sana sudah diselimuti kabut asap yang cukup tebal, tapi itulah hebat ya
0: pilot-pilotnya
1: ya. Seperti itu.
0: Bagaimana ini? Luar biasa ya tentu ya, walaupun pagi ya, ini kabut ya. Tapi memang beda ya dari kemarin-kemarin atau bagaimana nih Bung Yoris? Karena tadi pagi nih saya datang pagi-pagi, mungkin karena terlalu pagi ya, masih gelap jadi tidak.
1: Memang beda sekali ya. Kemarin itu kita masih bisa jarak pandang 50 meter atau 100 meter itu masih kita bisa tembus untuk memandang ada kendaraan datang atau adapun orang datang. Tetapi saat ini untuk pagi ini ya sekitar 200 atau 150 itu sudah mulai samar-samar yang datang. Jadi kendaraan juga ya
0: hati-hati.
1: Kalau ya hati-hati untuk bisa menyalakan lampu, dan juga masyarakat harus menggunakan masker, apalagi kacamata ya kalau ada, atau helm karena pedis seperti
0: asap,
1: itu.
0: Asap ya, karena asap kebakaran ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Bakar sampah atau bakar apa? Bakar hutan.
1: Ya, ini kayaknya karhutla. Nah, karhutla ini juga ya. Tadi saya sampaikan ke teman-teman juga reporter untuk bisa coba mereka menghubungi BMKG, apakah ini api ini yang memang diproduksi karena dari kebakaran hutan yang terjadi di dalam Kota Tanah Merah. Karena dari informasi yang disampaikan oleh pihak damkar sendiri, mereka sudah mengatasi masalah karhutla di Bovendigul ini sudah 120-an lebih kasus. Seperti itu sih. Atau mungkin kabut asap ini kiriman dari wilayah perusahaan Tuna Sawerma, karena hingga saat ini di Kem 19 dan sekitarnya itu wilayah areal perusahaan sawit sendiri itu lahannya itu sudah banyak yang terbakar.
0: Terbakar.
1: Ya. Ah, itu.
0: Bisa jadi ya langsung kiriman dari sana.
1: Betul sekali.
0: Oke, Bung Yoris, dan tentunya pendengar masyarakat Kabupaten Bovendigul itu tentu ya adalah keadaan yang saat ini ya terjadi di Bovendigul ataupun juga Tanah Merah ya Bung Yoris.
1: Iya.
0: Iya, tapi kita dalam program Halo RR ini kita punya topik ya.
1: Betul
0: yang
1: sekali.
0: Kita mau angkat ya. Hmm. Tentu adalah program bantuan air bersih dari Kodim.
1: Iya.
0: Oke, ini sudah seperti bagaimana ya, dan tentunya juga seperti apa ya, ya tentu pelayanan yang diberikan untuk ya masyarakat terutama air bersih, bicara tentang terkait dengan kabut asap ini.
1: Betul.
0: Juga kita masih di musim
1: kemarau.
0: Kemarau, iya. Musim kering ya, jadi air juga pada habis semuanya.
1: Iya.
0: Dan bantuan ya yang diberikan dari Kodim ya berupa air bersih ini, kita juga nantinya akan ada informasi-informasi. Kemudian kami mengajak Anda masyarakat Kabupaten Bovendigul dimanapun ya berada saat ini, boleh juga bergabung bersama kami ya Bung Yoris ya.
1: Betul sekali.
0: dan menyampaikan keluhan-keluhan, masukan-masukan, aspirasi ya, terbuka tentu untuk siapapun ya di pagi ini terkait yang terjadi, tentu apapun yang Anda rasakan di sekitar Anda ya, lingkungan Anda tinggal ataupun juga di manapun ya saat ini Anda berada. Oke, okay, Bung Yoris.
1: Iya, baik. Mbak Lisa, untuk tema kita pagi hari ini, Kodim 1711 ini menyediakan air bersih ya bagi masyarakat. Tapi ini ada juga penyampaian dari FR ini, bagaimana dengan penanganan pemadaman kebakaran ya. Untuk sejauh ini, untuk pemadaman dari pihak damkar sendiri sudah berupaya ya, dibantu oleh Kodim 1711 yang memiliki armada. Ini sudah mereka lakukan upaya-upaya. Dan juga ini ada satu pertanyaan juga dari masyarakat, Mbak Lisa, ini bagaimana dengan situasi hari ini kabut asap untuk sekolah-sekolah ini seperti apa? Apakah diliburkan atau tidak? Itu menjadi catatan ini, Mbak Lisa, untuk pagi ini dalam Halo RRI kita. Mereka menyampaikan dengan situasi kabut asap yang menyelimuti Kota Tanah Merah dari kemarin hingga pagi ini yang cukup luar biasa. Kalau kita lihat ini, mereka menyampaikan bagaimana dengan sekolah-sekolah, apakah diliburkan atau kira-kira seperti apa ini, Mbak Lisa. Nah, kita kembali ke topik kita sendiri. Buat FR ya, nanti kami akan upayakan menjumpai pihak Dinas Pendidikan terkait dengan kabut asap yang menyelimuti Kota Tanah Merah ini sudah seperti apakah, apakah ini sudah di level yang bagaimana nanti dari pihak kesehatan, dan juga itu nanti RRI akan menghadirkan informasi-informasi terkini. Demikian untuk FR. Baik, Mbak Lisa, memang sejauh ini ya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, tapi ini kalau kita melihat terkait dengan dukungan bantuan air bersih di tengah musim kemarau atau musim kering yang cukup panjang ini, sudah masuk 6-7 bulan ini terakhir ini, keluhan dari masyarakat kita ini satu, ini air bersih sudah mulai mengering. Tadi pagi saja saya melintasi wilayah Angkasa, itu masyarakat di sana mereka mengeluhkan terkait dengan air bersih. Jadi saat ini mereka memang betul-betul menjaga air bersih itu. Dan juga untuk mencuci, tadi pagi mereka coba menuju ke Kampung Timur mencari sumber air ya, yang ada di tepian sungai-sungai kecil itu. Jadi ini juga menjadi satu atensi yang harus disikapi oleh pemerintah Kabupaten Bovendigul terkait dengan masalah air bersih yang hingga hari ini masyarakat kita sangat mengharapkan. Apalagi seperti yang memang contoh saja, di depan rumah saya kan ada bak penampungan air bersih yang dibantu oleh pemerintah pusat. Saat ini bak itu yang sesungguhnya hanya melayani masyarakat yang ada di seputaran kompleks wilayah saya. Tapi hari ini bak air bersih itu sudah melayani sampai masyarakat yang dari Wet datang timba di sana. Tapi itu pun kalau sudah malam tidak bisa, karena dia hanya bisa di siang hari karena menggunakan panel tenaga surya. Seperti itu. Dan luar biasa dari Kodim 1711 Bovendigul, setelah melihat fenomena yang terjadi dan keluhan-keluhan masyarakat, langsung mengambil satu langkah tegas, langkah cepat untuk membantu masyarakat kita di tengah musim kekeringan ini, dengan menyediakan sumber air bersih untuk masyarakat bisa melakukan aktivitas mandi cuci kakus mereka di rumah masing-masing, dengan menghadirkan menggunakan pick up, juga dengan peralatan damkar mereka, itu mobil damkar mereka diisi air bersih, kemudian disalurkan kepada masyarakat untuk digunakan, itu Mbak Lisa sejauh ini ya.
0: Baik, pendengar ya, dimanapun Anda berada, tentunya Bung Yoris, kita juga menanti ya partisipasi baik yang mau ikutan bergabung bersama kami, memberikan pertanyaan-pertanyaan ya, apalagi di mana kita mengangkat topik ya bantuan air bersih dari Kodim ini. Nah, ini Bung Yoris, seperti apa nih, ataupun juga wilayah-wilayah mana nih yang sudah disalurkan dari Kodim untuk bantuan air bersih ini, Bung Yoris?
1: Baik, tapi Mbak Lisa, sebelum kita melanjutkan bincang-bincang kita ini, mungkin disampaikan dulu nomor telepon yang memang bisa mereka hubungi untuk kita di pagi hari ini, sehingga masyarakat kita ini juga bisa menyampaikan langsung di mana-mana saja spot yang memang sudah mengalami kekurangan air bersih. Silakan,
0: Mbak. Iya. Tentunya mendengar seperti biasa yang selalu juga kami informasikan ya di ketiga line telepon kami yang bisa dapat untuk Anda bergabung bersama kami di 0811-49-54333, 0811-49-88666, 0811-49-88222, yaitu sekaligus nomor SMS WhatsApp Bung Yoris yang tadi ekornya ada 222 begitu. Oke, jadi pendengar masyarakat Kabupaten Bovendigul dimanapun ya berada yang mau ikutan bergabung, silakan ya, boleh telepon saja langsung di ketiga line telepon kami. Kita masih ya dalam program Halo RRI ya, bicara tadi tentang kabut asap ya, dan ini fenomena yang tentu saat ini sedang terjadi ya, dari musim kering sampai dengan kabut asap dan juga kekurangan air, ini kehabisan air di mana-mana. Bahkan Bung Yuri, saya yang punya air ya, ataupun juga sumur-sumur ya, Bung Yuri sendiri nih tadi bilang di rumah ya ada penampungan, bersyukur sekali ada bantuan, tetapi bagaimana dengan masyarakat orang yang lain yang sampai dengan sekarang ini sudah tidak ada air sekali ya.
1: Betul.
0: Ada yang sudah sampai lari pergi mereka ambil di depan rumahnya Bung Yoris.
1: Betul.
0: Tapi bagaimana juga dengan yang lainnya ya? Sampai dengan sekarang mungkin mereka masih kesulitan air ya, ataupun juga sudah mendapatkan bantuan. Ada juga Bung Yoris, sampai dengan masalah air ini saja ada yang utang ya tentu untuk beli air.
1: Nah ini pinjam sudah
0: uang untuk beli air.
1: Kalau sudah sampai itu, utang begini ya berarti tugas pemerintah harus segera hadir. Jangan sampai masyarakat itu mengutang hanya dengan air.
0: Iya, ya untuk ini beli air.
1: Itu.
0: Air bersih. Ya, untuk mencuci juga mungkin bisa minum ya. Ataupun juga mandi ya. Siapa yang mau mandi dengan air kotor pastinya juga akan membuat sakit penyakit kulit ya, apalagi juga dengan di musim kering ya, berbagai penyakit ini sudah muncul ya, tentunya Bung Yoris. Dengan kabut asap, penyakit ispa dan lain sebagainya, batuk pilek.
1: Betul sekali.
0: Oke. Seperti itu, jadi silakan pendengar Endang Ambe Nijanomba Waninabo Gonggit Lanuk Katukun Serana Dorang ya, Mama Dorang yang mengikutan bergabung, mungkin lagi saat ini lagi berjualan ya di pasar ya, bagaimana nih di pasar, apakah bisa melihat ya suasananya di sana, kabut asap atau tidak ya, hati-hati ya, jangan sampai bisa ya Pak, gunakan masker ya, dan tentunya juga ada yang jualan di pinggir-pinggir jalan ya, di titik nol sana, sehingga tidak mengganggu juga baik yang yang menggunakannya kendaraan lalu lintas di sana, tentunya Bung Yoris.
1: Iya. Baik, Mbak Lisa, ini kita kembali lagi ke topik kita ya, bahwa Kodim 1711 Bovendigul ini sudah membantu menyalurkan sumber air bersih ini kepada masyarakat ya, dengan menggunakan fasilitas yang ada, sehingga masyarakat kita ini, kalau kita melihat dari apa yang disampaikan tadi, ditanyakan terkait dengan di mana saja lokasi-lokasi yang mereka sudah bantu, bahwa seperti di Kampung Wet, terus di apa?
0: Di Kampung Persatuan. Di bagian mana ini, Bung Yoris?
1: Itu ada di dekat gereja.
0: Oh, di depan?
1: Ya, itu juga masyarakat sudah juga merasakan bantuan dari Kodim 1711 dan juga di wilayah Kampung Persatuan. Ini juga mereka mendapatkan di beberapa titik saja, tidak semua. Ini tergantung dari permintaan. Jadi masyarakat, sehingga kenapa kita menyampaikan informasi ini dengan menggunakan line telepon tadi, supaya mereka juga di mana saja titik-titik itu, sehingga mereka bisa tahu, bahkan bisa menyampaikan kepada pihak Kodim itu sendiri untuk bisa mereka hadir dan membagikan air bersih yang mereka sudah siap. Jadi pada prinsipnya buat para pendengar RRI di mana saja Anda berada, bisa menginformasikan kepada pihak Kodim, ataupun memang sudah saatnya sehingga saat ini memang dari pemerintah Kabupaten Bovendigul sendiri belum ada wacana ataupun program penyaluran air bersih itu kepada masyarakat, karena dari pantauan kami sendiri di lapangan itu untuk air bersih ini sendiri belum ada sih upaya-upaya dari pemerintah untuk membantu, padahal masyarakat kita ini sudah banyak yang berteriak terkait dengan air bersih. Jadi bahkan dari TNI ini langsung punya inisiatif untuk apa menyediakan air bersih bagi masyarakat yang ada lagi mengharapkan akan air bersih ini, Lisa, sehingga dipandang perlu ini kerja semua pihak bagaimana menyikapi terkait dengan air bersih kita ini yang memang hingga saat ini sangat diharapkan dan dirindukan oleh masyarakat, karena dari data dan informasi yang kami peroleh sumur-sumur galian itu yang dulu digunakan saat ini sudah banyak yang mengering sumurnya, sehingga mereka untuk menggunakan lagi air untuk mandi, cuci kakus, mereka sudah tidak ada lagi. Jadi mereka harus rela jalan untuk mencari sumber air bersih itu sendiri hingga saat ini. Dan ini menjadi satu pekerjaan dari pemerintah Kabupaten Bovendigul untuk melihat, apalagi tadi disampaikan bahwa masyarakat Bovendigul ini ngutang untuk air. Nah ini bagaimana, di mana kehadiran pemerintah untuk menjawab supaya masyarakat kita ini tidak mengutang air hanya untuk mandi, cuci, atau minum. Nah ini kalau sudah sampai mengutang air ke pihak ke penyedia air, ini bahaya sekali. Hari ini jangan kita lihat bahwa biasa-biasa saja, tetapi masyarakat kita yang memang setiap hari kami rasakan di lapangan bersama mereka memang mengharapkan sekali akan air bersih. Salah satu contoh yang memang nyata itu ketika mereka ambil air bersih di depan rumah saya, itu mereka menyampaikan, padahal itu jauh-jauh itu dari wilayah Wet, ada yang dari seputaran kota ini, begitu mereka lewat ada lihat ada air di sana, mereka ambil untuk kebutuhan mereka. Jadi ini sangat jauh bagaimana mendekatkan pelayanan pemerintah itu, terlebih khusus di musim kemarau ini, agar masyarakat kita ini merasakan, oh ini loh pemerintah kami hadir ya, di tengah kesusahan kami.
0: Iya,
1: betul sekali.
0: Jadi memang sampai dengan saat ini ya, Bung Yoris.
1: Betul sekali.
0: Kehadiran dari pemerintah untuk air ini, pelayanan air ini masih ya, belum sama sekali ya.
1: Belum sama sekali. Bahkan nah, yang
0: bagaimana nih,
1: yang dilayani ini itu malah dari TNI.
0: Ya.
1: Yang menyediakan air itu.
0: Pemerintah dari dinas-dinas terkait
1: ya,
0: kita harus hadirkan ya.
1: Harus begitu, hadir ya, dan sana. sebenarnya sangat gampang. Pemerintah bisa melalui OPD yang ada itu kan pada

0: 2007 dengan 2004 itu kan tidak seperti ini kemaraunya. Kalau sekarang ini, wow. Dulu kan masih hutannya, kali ini sudah kena asap.
1: Tentunya Bung Yoris, ini sepertinya sudah menjadi fenomena ya.
0: Iya,
1: betul. Fenomena yang terjadi di Bovendigul, fenomena alam.
0: Ya, ini kembali lagi kepada kita. Kalau kita melihat ya, kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan tempat tinggal kita, hutan kita. Pemerintah juga harus bisa segera hadir untuk membantu di tengah krisis akan air minum ini. Bisa-bisa kalau seandainya ini masih berkepanjangan dan terjadi krisis air minum di Kabupaten Bovendigul, siapa yang salah di sini, Mbak Lisa? Pasti ini akan menjadi suatu informasi yang bisa berdampak buruk bagi pelayanan pemerintah di Kabupaten Bovendigul karena tidak melihat keluhan masyarakat terkait dengan akan air minum. Ya, saya harapkan sehingga masyarakat juga bisa memberikan informasi spot-spot di mana saja yang mengalami kekeringan air seperti itu, sehingga pemerintah segera menyikapi masalah ini. Begitu sih, Mbak Lisa.
1: Jadi sebenarnya Bung Yoris, kita juga mengundang ya, kita mau mendengar langsung dari masyarakat ya. Mungkin juga dengan adanya masyarakat ataupun juga pendengar yang bergabung ya bersama kami di pagi ini terkait dengan kita punya topik ya, apalagi di musim kering ini kebutuhan akan air bersih ini sudah sangat langka sekali. Bagaimana suara-suara dari masyarakat, dari pendengar Bapak Mama Dorang yang ada ya di Tanah Merah ya, di Bovendigul, dengan hadirnya ataupun juga dengan adanya suara-suara dari Bapak Mama Dorang, pastinya juga pemerintah Dorang akan ya benar ya, akan betul bahwa di titik-titik ini benar akan kehabisan air ya, seperti itu Bung Yoris ya.
0: Betul sekali.
1: Jadi suara dari Bapak Mama Dorang, Saudara Dorang yang mau bergabung bersama kami dalam program Halo RRI, silakan di 08114954333, 08114988666, 08114988222. Ini fenomena alam yang saat ini sedang kita rasakan benar-benar ya Bung Yoris.
0: Betul sekali.
1: Sudah ada yang bergabung ini Bung Yoris.
0: Ya, silakan
1: dulu. Halo, selamat pagi. Halo RRI, dengan siapa? Di mana?
2: Selamat pagi, Pak Lisa, Pak Yoris.
0: Iya.
2: Iya. Dengan Pak Robert.
0: Oke, baik, Kak Robert.
2: Iya. Ini dari fenomena yang sedang terjadi ini, kehidupan yang kita alami ini. Ini bukan ini. Semua sungai juga kering. Jadi kira-kira kalau menurut kita untuk antisipasi ini, air itu di sungai sudah kering, apalagi yang masyarakat, kehidupan masyarakat yang sekarang sedang terjadi ini sangat-sangat meresahkan. Air ini sudah tidak ada lagi. Jadi kira-kira antisipasi pemerintah coba melihat segera turun di setiap kampung, khusus di dalam Kabupaten Bovendigul dulu, di dalam Kabupaten, di setiap rumah RT-RT ini air sudah tidak ada. Tinggal air, orang mungkin bisa baku marah, sedang baku marah sekarang. Ada yang pergi cuci pakaian di sumur itu, ada yang marah, sedangkan air sudah tidak ada. Jadi kalau boleh di setiap titik, mungkin pemerintah bisa datang melihat air, misalnya dari bidang di TU. TU itu kan ada bidang pengairan. Mana bidang pengairan? Tidak ada. Asli adalah pemerintah tanggung dari atas, bidang yang tertinggi. Saya kira pemimpin bupati itu punya pemikiran bagaimana. Kalau bupati tidak ada ya sudah.
0: Betul.
2: Kita punya orang-orang yang bisa berpikir tentang ini seperti Bang Yoris.
0: Iya.
2: Ya, siapa lagi kalau bukan kita untuk kita menjaga masyarakat itu, karena pemimpin atau siapapun yang berbicara untuk mengatasi masyarakat, saya pikir itu

0: tentang masyarakat itu wakil Tuhan. Tuhan akan memberikan dia jalan terbaik. Begitu Bapak.
1: Baik, terima kasih.
0: Bisa, ya, bisa ada perhatian begitu soal air ini.
1: Oke.
0: Jadi kita di MMS, ada beberapa cuma di bawah sana jauh. Jadi dari situ mau pergi harus pakai kendaraan, pakai gerobak, karpo, turun, angkat. Seperti itu, Pak.
1: Baik. Terima kasih buat Pak Robert ya, yang sudah bersama kami. Baik Pak Robert, terima kasih untuk informasinya. Ini berada di wilayah MMS. Tentunya apa yang disampaikan oleh Bapak Robert, nanti kami akan berupaya menjumpai dinas teknis dalam hal IPUPR ya, terkait dengan pengairan sendiri, sehingga bisa segera melihat. Nah ini Mbak Lisa, sangat menarik bahwa pagi hari ini hanya tanggal air bisa berkelahi. Jangan sampai hal ini terjadi.
2: Benar, Bung Yoris.
1: Jangan sampai masyarakat kita berantem hanya gara-gara air. Topik kita hari ini memang sangat luar biasa. Di tengah musim kekeringan, jangan sampai masyarakat kita hanya demi air.
2: Demi air ya.
1: Mereka baku ribut dan rasa persaudaraan hilang. Jangan sampai itu terjadi. Nah, ini menjadi salah satu atensi khusus buat pemerintah Kabupaten Bovendigul yang diminta oleh Bapak Robert tadi. Segera melihat hal ini. Terlebih khusus Bapak Bupati kita, untuk sebagai pimpinan di daerah, melihat masyarakat kita hari ini, bahwa memang kalau dilihat hanya sekilas masyarakat kita masih ada air, tetapi kalau kita sudah langsung turun langsung seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Robert tadi, ke setiap lingkungan, ke setiap wilayah, di situ pasti akan kita merasakan langsung dan melihat langsung fenomena yang terjadi hari ini, bahwa dengan kekeringan yang ada ini, kita jangan melihat bahwa ini belum seberapa, ini sudah memasuki 6-5 bulan kekeringan terjadi di Kabupaten Bovendigul. Belakangan ini yang sudah mulai itu tadi, ada keresahan tersendiri di masyarakat, sudah mulai hanya gara-gara air baku ribut, baku berantem, kan tidak baik demikian. Bagaimana kalau kenapa-kenapa, kan nama pemerintah juga yang tercemar nanti. Ya, tugas kita sebagai media itu menyampaikan informasi ini. Intinya satu saja, mudah-mudahan pemerintah kita tidak alergi dengan informasi-informasi yang kita sampaikan seperti hari ini. Informasi kita hadir ini untuk menyambung lidah atau meneruskan suara-suara rakyat yang tak mampu bersuara itu, Mbak Lisa.
2: Oke. Mudah-mudahan ya, ataupun juga ya, kemudian di program Halo RRI ke depan ya, Bung Yoris, dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak
1: Robert.
2: Robert ya, dari MMS, kita bisa menghadirkan dari dinas terkait ya, untuk bisa memberikan, menjawab solusi ini ya, lebih baik secepat mungkin.
1: Betul, lebih baik karena kita ambil cepat dibandingkan nanti kita mengobati luka yang sudah terjadi, itu kan sangat bahaya sekali.
2: Oke. Baik, pendengar di Bovendigul dan dimanapun Anda berada, silakan ya, ini kita masih terus bersama Anda ya dalam program Halo RRI sampai dengan jam 9. Bung Yoris berbicara tentang air. Tadi Pak Robert mengatakan ya, di MMI sana ambil air itu sangat jauh ya.
1: Betul.
2: Iya, jadi pakai kendaraan kah?
1: Ya, pakai arko tadi, gerobak kecil arko, mereka pergi mengambil air yang cukup jauh ya, apalagi sungai-sungai ini kecil ada, kan sudah kering.
2: Ini Pak Robert saja menggunakan kendaraan ya, tapi bagaimana dengan masyarakat yang tidak punya kendaraan?
1: Nah itu yang memang harus disikapi. Karena begini Mbak Lisa, terjadinya musim kekeringan ini kan kita tidak minta ya, ini memang alam yang memang sudah begitu. Dan hari ini sendiri yang menjadi salah satu hal yang memang kami teman-teman media di lapangan melihat dan merasa miris, itu anak-anak kecil kita ini jalannya cukup jauh ya, hanya demi mendapatkan air bersih ya, mereka jalan untuk timba air. Memang hari ini itu menjadi bagian untuk satu pekerjaan, tetapi bagaimana pendekatan pemerintah untuk lebih dekat ke masyarakat itu dengan memberikan pelayanan sumber air bersih yang lebih dekat di depan mereka, itu kan satu hal yang menarik ini. Apalagi di tengah musim kemarau ini, sebenarnya keluhan mereka satu, mereka ingin ada hanya air. Karena sumber air ini untuk bisa menghidupi semuanya. Kalau tidak ada air ya sudah, kita siap saja dengan kekeringan, dan kita juga ikut kering ini Mbak Lisa. Iya. Jadi kami mengajak ya buat pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada untuk bisa menyampaikan keluhan-keluhan di mana saja titik spot yang memang mengalami kekeringan, sehingga masyarakat pemerintah ini segera mendengar dan menyikapi apa yang terjadi di Kabupaten Bovendigul. Bukan soal hari ini kita berbicara kabut asap menyelimuti, oke, itu sudah di depan mata. Tetapi bagaimana dengan sumber air? Kalau sumber air ini tidak ada, kan mungkin ini salah satu penyebab orang mati cepat di Bovendigul. Bukan soal kabut asap saja.
2: Ya kan begitu, ha? Bang Yoris, air ini air kehidupan ya?
1: Iya, air sumber kehidupan itu sudah kehidupan. Memang.
2: Jadi kalau tidak ada air ini
1: repot.
2: Tidak ada air sama sekali, sangat kering sekali, bisa repot. Iya, Bung Yoris, kalau kita lihat ya, Bung Yoris, ataupun juga kita dengar, kita lihat, ini kita sudah mendapat himbauan-himbauan ya, tentu ini dengan adanya kabut asap akibat karhutlah ini, pemerintah ya sudah memberikan himbauan untuk gunakan masker dan lain sebagainya, tetapi air ini belum ya?
1: Belum. Jadi kita masih memang Pak Bupati Bovendigul sudah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan masker saat ini ya, karena terkait dengan kabut asap. Tetapi terkait dengan air bersih sendiri belum, yang kita lihat di lapangan yang baru dijalankan oleh Kodim 1711. Mudah-mudahan Kodim 1711 jangan hanya sebatas di sini saja pelayanan, jangan karena kemarin pas momen hari TNI mereka melayani, tetapi ya layanilah dengan hati sampai musim kemarau ini berakhir juga dan air kembali banyak.
2: Jadinya
1: ya,
2: Bung Yoris, kemarin hari ulang tahun jadi ada pelayanan begitu.
1: Ya kemarin memang informasinya tidak demikian, tetapi karena mereka mendapat permintaan dari masyarakat dan juga mereka mendengar langsung masalah air bersih ini, akhirnya mereka mencoba dengan mereka punya kemampuan dan juga sarana yang mereka miliki, ya mereka membantu masyarakat. Saya ingin juga kalau sudah andainya dari pihak TNI sudah membantu begitu, mungkin dari Polres kan ada mobil itu yang mereka punya, mungkin bantulah masyarakat. Kalau kita mengharapkan pemerintah, sampai hari ini juga belum ada langkah cepat sih dari pemerintah itu sendiri.
2: Iya, jadi dengan hadirnya TNI ya, dengan bantuan air bersih ini, mungkin dari Polres juga,
1: bisa bantu, atau mungkin masyarakat-masyarakat lain yang masih berkelimpahan air mungkin bisa bantu. Ya.
2: Kan? Tapi Bung Yoris, jangankan Bung Yoris bilang seperti begitu, ini sumur-sumur semua sudah kering. Jadi mereka mau bantu, jadi bagaimana? Itu untuk kebutuhan mereka.
1: Nah itu lagi
2: di dalam rumah ya.
1: Betul, tentunya. Betul sekali. Ya, ya ini kembali lagi ke pihak pemerintah, kita mau bilang bagaimana ya, kita hanya bisa menyampaikan, karena tugas kita RRI dan juga rekan-rekan media lain itu menyebarkan informasi. Kita bukan media-media yang hoax ya, kita media pemerintah, media yang memang memiliki legalitas yang jelas, dan juga bukan yang hanya di medsos-medsos berteriak, tidak. Kita mengambil data fakta yang terjadi di lapangan, baru kita menyebarkan informasi-informasi yang pasti itu. Tetapi hari ini kita masih dianggap sebelah mata. Tetapi saya berharap pemerintah jangan alergi dengan kehadiran media yang resmi itu sendiri, Mbak Lisa, untuk menyampaikan. Karena apa? Dari data informasi terkait dengan masalah kekeringan, masalah air, ini belum terekspos baik, bahkan hanya dari RRI itu sendiri yang terus memberikan informasi bahwa di titik-titik ini mengalami kekeringan dan juga masyarakat sangat mengharapkan akan kebutuhan air bersih. Ya, kita hanya bisa menyampaikan, tetapi yang melakukan laksanakan di lapangan itu ya kembali lagi ke yang punya pemerintah ini. Begitu sih, Mbak Lisa.
2: Oke. Baik, Bung Yoris. Kita sambil menanti ya partisipasi, tentu baik untuk pendengar, masyarakat. Ini masyarakat kenapa pun tidak mau bersuara ya?
1: Mungkin karena padahal kabut asap. Sini,
2: kok kenapa?
1: Takut jangan sampai mereka begitu berbicara masuk asap.
2: Masuk asap.
1: Batuk.
2: Oke, jadi masyarakat Kabupaten Bovendigul, pendengar dimanapun Anda berada, silakan ya, boleh bersuara ya bersama kami dalam program Halo RRI. Kita punya program ya, yang tentunya hadir untuk memberikan kesempatan yang membuka ruang untuk pendengar masyarakat yang mau ikutan bergabung, menyampaikan aspirasi, pertanyaan, masukan-masukan, keluhan-keluhan ya. Setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat kami hadir. Jadi seperti yang dikatakan oleh Bung Yoris tadi ya, kami tentunya hadir ya untuk sebagai penyambung lidah ya dari tentunya masyarakat. Jadi Pak Mama Durang, ini ngambil nih, jangan Mama Durang, kamu jangan takut untuk bersuara. Betul. Ya, kalau kamu tidak bersuara nanti kamu tidak bisa dapat air ya.
1: Iya.
2: Begitu Bung Yoris.
1: Betul sekali Mbak Lisa. Karena kalau kita melihat hari ini, di pagi hari ini kan penelpon kita baru satu. Akhirnya pemerintah merasa bahwa Bovendigul saat ini biasa-biasa saja ya, dan
2: sudah tidak ada air.
1: Tidak ada air ya. Jadi saya rasa ya ini saatnya untuk masyarakat kita di Halo RRI, program Halo RRI ini untuk mengabarkan dinamika apa saja yang ada di lapangan. Nanti kami akan coba, jika Bapak Ibu tidak bisa bertemu langsung dengan pemerintah, kami akan hadir untuk menanyakan langsung, bahkan kita menghadirkan mereka untuk dialog bersama kita di ruang studio RRI ini, untuk pemerintah bisa memecahkan setiap persoalan yang memang disampaikan oleh masyarakat kita terkait dengan situasi yang terjadi hari ini di tengah masyarakat. Saya sangat salut kalau kita melihat ya kepemerintahan saat ini di dua provinsi Jawa Barat dan juga Maluku, Ibu Sherly dan juga KDM. Mereka turun.
2: Itu cepat sekali ya.
1: Karena mereka turun. Mereka turun dan mereka mendengarkan dan mereka mencari solusi. Solusi ada, masyarakat merasa nyaman bahwa hadir hari ini, padahal sudah berteriak-berteriak terkait masalah air, tetapi kita masih mendengungkan terkait dengan kabut asap. Nah ini bagaimana ini, kabut asap
2: ini
1: bisa
2: seperti kabut asap ini menutupi air ini.
1: Betul sekali.
2: Padahal ini orang lagi kesulitan air di mana-mana, tetapi dengan hadirnya ataupun juga adanya kabut asap ini, kayak asap ini dia menutupi, jadi tidak kelihatan begitu.
1: Betul sekali.
2: Padahal orang ada menderita air di sana.
1: Iya. Karena pagi-pagi tadi saja salah satu ibu dia berteriak. Bahkan berteriaknya bicara ke saya, bilang, "Bung, cobakah informasi ke pemerintah dulu untuk bantu kami air." Saya bilang berteriak sudah di situ, nanti hadir di Halo RRI menyampaikan informasi, sehingga bukan opini kami dari RRI, tetapi ini menjadi keluhan masyarakat.
2: Benar-benar dari masyarakat.
1: Betul
2: ya, menyampaikan
1: sekali.
2: Menyuarakan. Baik, silakan mendengar, ada yang mau bergabung silakan ya, nantinya Bung Yoris dengan adanya keluhan, aspirasi, pertanyaannya dari masyarakat, kita akan tampung dan tentu akan menghadirkan narasumber ya dari dinas terkait tentu untuk boleh bisa menjawab ya keluhan-keluhan tersebut. Jadi Bapak Mama Dorang silakan, yang di kampung-kampung juga di distrik-distrik, jadi dengan hadirnya pelayanan ya, apalagi dari bantuan air bersih dari TNI ya Bung Yoris, mereka juga mungkin bisa pergi melayani di kampung-kampung. Jadi untuk di kota saja, tapi di kampung-kampung juga bagaimana nih Bung Yoris? Kampung-kampung dan juga di distrik-distrik, atau mungkin dong punya sumber air ini dekat sekali ke apa?
1: Iya, di dalam kota Tanah Merah saja sudah begini.
2: Apalagi di?
1: Apalagi di kampung-kampung sana.
2: Tapi Bung Yoris, yang sampai di sana dong air banyak. Tapi sungai-sungai,
1: mereka mau masih
2: bersih di
1: cuman
2: sana.
1: Mereka mau menyampaikan. Mereka mau menyampaikan ke siapa? Mau mengeluh ke siapa?
2: Okay.
1: Hari ini kita RRI, kami membuka program siaran Halo RRI untuk bisa menyampaikan masalah-masalah itu, sehingga kita bisa melanjutkan informasi yang disampaikan masyarakat ini kepada pihak pemerintah untuk bisa melihat apa yang terjadi, apa yang sedang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri di lapangan. Seperti itu sih, kan ini suatu hal yang luar biasa bahwa RRI hadir, kami hadir untuk bersama masyarakat untuk lebih mudah menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat itu, untuk bisa nanti kami akan menghadirkan pemerintah saat dialog, bagaimana langkah dan solusi yang harus mereka ambil terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat sangat mudah, bahkan via telepon yang tadi sudah disampaikan di 0811495433 ya. Itu juga bisa saat ini masyarakat untuk menghubungi ataupun bisa pesan singkat ya, sehingga teman-teman kami reporter di lapangan untuk bisa turun dan menyampaikan langsung kepada dinas-dinas teknis untuk bisa menjawab apa yang menjadi harapan dari masyarakat itu sendiri, Mbak Lisa.
2: Baik. Jadi sampai dengan jam 8.49 menit waktu Indonesia Timur ini, Bung Yoris, kita masih menanti ya. Tapi untuk Bapak Mama dorang, Saudara dorang, di hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat kami selalu hadir. Jadi masih di... tentu kita masih pada ada ya di musim kering ini, Bapak Mama dorang jangan takut untuk bersuara, boleh untuk menyampaikan aspirasi ya, masukan-masukan. Dan tentunya Bung Yoris yang tadi ya diinformasikan juga ada pertanyaan ya seputar bagaimana dengan kondisi keadaan saat ini kabut asap ini, nantinya juga kita akan menghadirkan ya narasumber.
1: Betul.
2: Ya dari sekolah ya, mungkin kepala sekolah dorang kah?
1: Kita langsung ke dinas pendidikan, dinas karena pendidikan yang mengambil suatu keputusan itu dinas pendidikan.
2: Okay,
1: dan juga baik. Pihak kesehatan serta BMKG baik, untuk hadir baik. Di sini dari pihak BMKG untuk mengabarkan terkait dengan seperti apa sih seperti kabut asap ini. Terus dari sisi kesehatan, bagaimana dengan sisi kesehatan, di sanalah baru pihak dinas pendidikan bisa mengambil suatu keputusan bahwa dengan adanya data yang akurat, pasti pihak sekolah atau pihak dinas pendidikan akan mengambil suatu langkah, mungkin diliburkan seperti di beberapa wilayah untuk anak-anak sekolah tidak beraktivitas dulu. Itu kan kembali ke laporan-laporan dari kesehatan, dari BMKG itu sendiri. Seperti itu baru bisa diambil suatu keputusan oleh dinas pendidikan.
2: Baik. Tapi Bung Yoris, laporan-laporan ataupun juga tentu informasi-informasi ini juga dari masyarakat. Terus kita bicara, kita mau mengundang ya untuk memberikan aspirasi, memberikan solusi-solusi. Tapi masyarakat ini juga mungkin orang tabrak-tabrak kabut asap ini, saya jangan rasa biasa saja, Daji.
1: Ya, bagaimana kalau kita nih? Melihat ya. Yang terjadi hari ini.
2: Mungkin ada suara dari orang lagi, boleh apa?
1: Boleh.
2: Bung Yoris.
1: Betul.
2: Jadi dari dinas orang hadir untuk bisa menjawab. Jadi untuk menghiburkan anak sekolah ya. Karena kalau kita tidak menanggapi, kita menganggap bahwa ini hal biasa saja, anak-anak sekolah dong sakit dan tidak bisa pergi sekolah lagi.
1: Apalagi bagaimana? ISPA ya. ISPA ini sangat rawan. Sudah ISPA baru ditambah dengan ada asma, selamat.
2: Selamat malam.
1: Iya.
2: Yeah. Oke, seperti itu ya Bung Yoris. Jadi tentu juga suara dari masyarakat, dari Bapak Mama dorang yang buat anak-anak yang ke sekolah ini. Di pagi ini Bapak Mama dorang udah lihat ketidak mungkin antara anak-anak ke sekolah atau seperti bagaimana, mungkin sudah merasa bahwa hal ini biasa saja atau bagaimana ya Bung Yoris?
1: Nah, inilah anggapan kita yang melihat sesuatu yang memang biasa-biasa saja, tetapi dampaknya akan lebih besar.
2: Nah, biasa-biasa ini, saja ini yang
1: ya akan merasakan, akan merasakan nanti tumbuh kena dulu sakit. Terbiasa itu baru
2: air habis.
1: Nah, seperti pagi ini
2: tidak bisa apa-apa.
1: Seperti pagi hari ini kita membahas terkait dengan bantuan dari Kodim 1711 Bovendigul tentang air bersih. Ya banyak masyarakat kita mungkin ya satu ya pulsa telepon mungkin juga kita tidak bisa, atau mungkin kalau bisa WA, silakan WA terkait dengan keluhan-keluhan yang ada sendiri itu bisa menyampaikan langsung melalui program Halo RRI. Halo RRI ini sendiri hadir untuk mendengarkan informasi yang disampaikan masyarakat kan begitu ya.
2: Iya. Keluhan-keluhan langsung dari Bapak Mama dorang ya, masyarakat Kabupaten Bovendigul. Bung Yoris, ini tidak terasa kita sudah tiba di penghujung
1: acara kita ya.
2: Program Halo RR ini. Jadi menjadi kesimpulan.
1: Ya, intinya pada kesempatan ini bahwa pemerintah diharapkan untuk hadir langsung ke lapangan, bahwa hari ini dengan musim kemarau yang panjang, bukan saja soal kabut asap yang ada, tetapi bagaimana masyarakat, apa yang disampaikan oleh Bapak Robert tadi, mereka mencari air sudah susah, dan sampai di lapangan mereka ribut hanya gara-gara air. Jangan sampai itu terjadi, dan juga informasi bahwa ada yang utang beli air. Jangan sampai masyarakat hanya demi air saja mereka bisa mengutang. Di manakah letak seorang pemimpin itu untuk hadir melihat masyarakatnya yang lagi menderita di tengah musim kemarau hari ini? Siapapun itu yang bisa membantu, seperti apa kata Bapak Robert, siapa yang peduli dengan hari ini yang terjadi di tengah masyarakat akar rumput kita, itu adalah suara Tuhan yang disampaikan melalui perantara kita. Hari ini kalau pemerintah selaku pengambil kebijakan tidak melihat informasi-informasi yang ada ini, tidak menyediakan sumber air bersih yang baik bagi masyarakat, apa yang akan dibicarakan oleh masyarakat? Jangan pernah salahkan masyarakat bila masyarakat sudah berteriak melalui media kita. Seperti itu sih.
2: Baik, Abang Yoris. Kita akan mengakhiri ya kebersamaan kita, dan juga pendengar masyarakat Kabupaten Bovendigul dimanapun Anda berada. Kemudian nanti ya kami akan menghadirkan pihak ya dinas dan punya hak ya untuk boleh menjawab akan solusi masukan-masukan ya Bung Yoris. Dari tadi ada Bapak Robert ya, dan juga tadi ada yang memberikan masukan terkait dengan
1: dari sekolah FR ya.
2: Oke, dan kita ucapkan terima kasih tentunya untuk kebersamaan kita dalam program Halo RRI. Kita nanti akan berjumpa lagi di hari Jumat ya Bung Yoris.
1: Betul sekali.
2: Oke, kami pamit, saya Lisa.
1: Saya Yoris Goden.
2: Ya, kami pamit, diakhiri program Halo RRI untuk hari ini.

Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI, hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Boven Dikul.

0: kita ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan ini juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada risiko-risiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.
1: Kamu lihat deh, anak berkebutuhan khusus itu udah mau ikut lomba lari cepat.
2: Iya, memangnya dia bisa kah?
3: Terus kamu dua, jangan begitu, Jangan menilai orang dari kekurangannya saja. Dia juga punya kemampuan, toh. Bahkan dia itu sudah dijuluki pelari cepat.
1: Aduh, saya minta maaf, Saya tidak tahu begitu.
3: Iya, janganlah begitu lagi. Semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Yang mereka butuh itu dukungan, bukan ejekan dari kamu dua.
4: Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Dukung kemampuan mereka, bukan mengejek kekurangannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bovendigul.

0: Pendengar, saya Lisa ya, sudah bersama Anda menemani dari sejak pukul 5. Ya, pamit ya dari ruang dengar Anda. Nantinya Anda akan ditemani oleh rekan penyiar berikut Mbak Ina menemani di Lintas Siang Bovendigul. Kita bersama Pro 3 RRI dalam penyampaian Warta Berita Sentral tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
2: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
3: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.
5: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
1: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Daniel Yusmik Pepue. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Retuan Mansur, Arso Sani, Adi Skadir, Lili Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
5: Sementara itu, relawan yang juga merupakan ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan, menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa